0: Wakil Presiden Gibran Rakang Buming Raka membuka Pekan Nasional atau Penas Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
1: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
3: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
4: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
2: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Hosapulete melaporkan.
5: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
6: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan. Rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
7: Namanya KRI Gajah Mada Pak ya?
6: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain. Ya.
8: Anggaran perbaikan berapa?
6: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
5: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
9: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Johor, kami melakukan penindakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
10: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
9: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
10: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
11: Mengolah oli bekas, jadi minyak diesel.
12: Produksinya?
11: Maaf,
12: apa produksinya?
11: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO.
12: Berapa banyak?
11: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu.
10: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
13: Celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council. On behalf of WOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partner involved here today.
14: Bertempat di studio Dreamlight World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
15: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
14: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas tanpa perlu mencari popularitas semata.
16: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
14: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan seksama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
19: Tapi boleh ibu mengingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
18: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
20: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
21: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau saja memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajib kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya, masih sakit. Itu setiap saat karena ini sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
20: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
22: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman KJRI Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan
20: pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sudahkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih

0: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak. Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kriminal dan lajunya pertumbuhan penduduk di Kota Batam, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menegaskan bahwa arus urbanisasi ke Batam tidak bisa dicegah. Nah, di mana Batam sejak awal dirancang sebagai kawasan ekonomi nasional yang terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia. Di mana juga wacana pemerintah tengah mengkaji pengetatan administrasi bagi pendatang baru termasuk kemungkinan mewajibkan surat keterangan catatan kepolisian sebagai salah satu syarat masuk ke Kota Batam. Nah, Batam memiliki potensi strategis sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang selama puluhan tahun menjadi magnet pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itulah, pemerintah daerah tidak memiliki dasar untuk melarang masyarakat datang bekerja maupun menetap di Kota Batam. Nah, diketahui dari Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk Batam telah menembus lebih dari 1,3 juta jiwa dan terus bertambah setiap tahunnya seiring tingginya arus imigrasi. Nah, lajunya pertumbuhan penduduk yang tinggi kemudian memunculkan persoalan perkotaan mulai dari kebutuhan perumahan, penyediaan air bersih, kemacetan lalu lintas, persoalan sampah hingga meningkatkan kebutuhan lapangan pekerjaan. Nah, kita ketahui banyak sekali kejadian yang tentunya kejahatan yang terjadi karena banyaknya masyarakat di Batam yang masuk ya mencari pekerjaan dan lain sebagainya tidak ada skill sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan. Untuk itulah dikaji lebih ulang, tentunya setiap masuk ke Kota Batam akan diberlakukan yaitu surat keterangan, catatan kepolisian ataupun SKCK.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Ya baik, pendengar manis sekali itu dia Ratu dengan teman tapi mesra seperti Radio Riri, selalu menjadi teman terbaik Anda di setiap waktu. Selamat pagi juga yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun dan juga Selat Panjang serta Meranti yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam. Mungkin banyak agenda untuk Anda pendengar di pagi hari ini karena sudah masuk ke liburan ya. Kami harapkan liburan kali ini bersama keluarga tercinta menjadi tentu pengalaman yang sangat indah untuk anak-anak kita ke depan. Nah, sambil menemani Anda juga yang masih di jalan raya menuju ke tempat kerja, kita hadirkan beberapa informasi menarik masih dari 12 kecamatan yang ada di Kota Batam dan 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pendengar, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemprov Kepri dan juga Kementerian Pariwisata RI yaitu bekerjasama dengan kawasan Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang melalui penandatanganan kerjasama kedua belah pihak. Nah, disampaikan Sekretaris Daerah Sekda Kepri, Misni menyampaikan yaitu cakupan ini memanfaatkan lahan sekitar 6,6430 meter persegi yang akan digunakan untuk mendukung penataan lanjutan kawasan Gurindam 12 yang selama ini menjadi salah satu ruang publik strategis sekaligus ikon perkotaan di ibu kota Kepri. Nah, ini kerjasama menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penataan kawasan Gurindam 12. Ini diharapkan kerjasama tersebut dapat menjadi landasan bagi Pemprov Kepri untuk melakukan penataan kawasan Gurindam 12 secara lebih terpadu sehingga mampu menghadirkan ruang publik yang tertib, aman, nyaman, bersih, estetik dan juga representatif. Ya, mudah-mudahan kawasan tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk warga Indonesia, warga Kepri dan terkhusus untuk negara jiran kita seperti Singapura dan Malaysia untuk hadir dan datang berkunjung ke Kota Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang. Nah, sementara itu informasi lain pendengar, Kepolisian Daerah Polda Kepulauan Riau menambahkan satu unit kapal cepat jenis CD2KP2005 di wilayah tugas Kepolisian Resort Polres Kepulauan Anambas. Nah, disampaikan Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Gusti Ngurah Agung menyampaikan yaitu bantuan ini sangat berarti dalam memperkuat tugas-tugas kepolisian di wilayah perairan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sebagai bentuk tentunya ketegasan untuk patroli menjadikan kebutuhan penting untuk mendukung pengawasan wilayah perairan, menjaga keamanan aktivitas pelayanan dan juga serta mempercepat respon terhadap berbagai situasi darurat terutama di laut. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kapal ini digunakan tentunya di Satpolres Polres Kepulauan Anambas ini diharapkan semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban perairan. Itu dia pendengar, dua informasi kita hadirkan untuk di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas Informasi yang pertama, penerimaan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Provinsi Kepulauan Riau terus mencatat pertumbuhan dalam 4 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2025, BPJS Kesehatan menghimpun iuran sebesar 1,65 triliun meningkat dari 7,41% dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 1,54 triliun. Lintas informasi selanjutnya, mendengar, pemerintah kota Pemkot Batam Kepulauan Riau melatih 200 pelatih industri kecil menengah IKM untuk menghasilkan kemasan produk yang lebih menarik, berkualitas, dan memiliki daya saing tinggi di pasaran. Nah, disampaikan Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, kemasan penting dalam meningkatkan nilai jual produk sekaligus memperkuat identitas usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, kita hadirkan yaitu ibadah hari Minggu bersama ibadah raya GB Tapga Batam Center Minggu 21 Juni 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita membawa persembahan kita, pagi hari ini kami mau mengucapkan Happy Father's Day untuk semua bapak-bapak yang ada di tempat ini. Yang bapak-bapak boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, yang ada di kiri, kanan, depan, belakang boleh bagikan salam, ucapkan Happy Father's Day, selamat hari ayah. Puji Tuhan. Kita tahu Happy Father's Day secara internasional jatuh pada hari ini, 21 Juni, Bapak Ibu Saudara. Kalau di Indonesia secara nasional 12 November, tapi hari ini secara internasional kita merayakan hari ayah. Kita percaya suatu tugas yang tidak mudah menjadi ayah. Sebab itu terus bersemangat buat semua bapak-bapak, semua orang tua, semua ayah menjadi satu role model bagi anak-anaknya. Terus membawa anak-anak kita belajar untuk lebih mengenal Tuhan, menjadi contoh yang baik, mengajarkan firman Tuhan untuk anak-anak kita. Selamat hari ayah sekali lagi untuk semua bapak-bapak yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, terus menjadi kepala keluarga yang memberkati keluarganya. Puji nama Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Mari sebelum memberikan persembahan, sama-sama kita berdoa. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya kuasa-Mu terus ada bagi setiap kami. Pagi hari ini kami akan membawa persembahan kami, Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu. Engkau memberkati setiap persembahan ini, Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan Engkau memberkati setiap kami umat-Mu, Tuhan. Kami yang mau terus taat dan setia melakukan bagian kami, melakukan firman-Mu, Tuhan. Dan kami mau terus taat dan setia juga menanti-nantikan janji-Mu digenapi di dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang punya rancangan yang baik, yang terindah di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bawa persembahan yang terbaik dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Mari sambil memberikan persembahan terus siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang selalu bekerja mendatangkan kebaikan.

Tuhan, kami tahu hari ini adalah hari istimewa buat keluarga, buat suami-suami, buat istri-istri, dan buat anak-anak. Lalu kami boleh memperingati secara internasional, hari ini adalah Father's Day. Ajarkan kepada kami sesuatu yang mungkin belum pernah kami dengar. Dan biar hari ini kami mendapatkan satu pengertian baru yang akan mengembalikan citra Allah dalam keluarga kami. Apa yang Kau sudah taruh dalam hati hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh sampaikan di bawah pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, shalom. Berapa banyak yang datang suami istri? Saya berharap suami-suami, diakan-diakan dan diakones juga duduk di samping istri-istri, suami dengan istri, ya. Jangan salah dekat sama istri orang, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mulai begini ya. Di slide itu saya kutip begini: Happy Father's Day. Di International Father's Day itu jatuh tanggal 21 hari ini. Tapi secara nasional kita diakui sebagai Hari Ayah itu tanggal 12 November. Jadi hari ini karena jatuhnya hari Minggu, maka saya terdorong untuk menyampaikan ini. Karena ini menjadi satu fondasi yang sangat kuat, yang seringkali atau kebanyakan kita tidak memperhatikannya. Pernahkah saudara membayangkan kalau satu saat ada anak-anak kita yang datang, katakan Happy Father's Day, you are the best dad in the world. Suami-suami, berapa banyak yang tahu persis bahwa engkau adalah the best dad in the world. Anda yakin? Pernah mendengar anak-anakmu mengucapkan demikian? Pernah? Gak pernah. Paling Happy Father's Day gitu. Tapi saya rindu ya. Saya sudah gak bisa mengalaminya. Tapi saudara yang masih utuh keluarganya, satu saat anak-anak akan bilang, you are the best dad in the world. Dan kalau kita tanya ini anak-anak sekarang, dengar baik-baik. Ya, ini khotbah buat suami istri, tapi buat anak-anak yang belum menikah, Anda perhatikan ini satu persiapan untuk satu saat nanti ketika Anda masuk dalam pernikahan, Anda punya dasar yang kuat. Pernahkah Anda bayangkan kalau Anda tanya sama anak-anak, kenapa kamu bilang I'm the best dad in the world? Lalu anak-anak bilang begini, yes dad, I thank you so much for loving my mom so well. Ini satu statement yang nanti sebentar kita akan pelajari kenapa Tuhan singkapkan ini. Saudara, saya mau jujur berkata buat saudara, pada waktu saya mempersiapkan ini, tengah malam saya nangis. Karena saya sadar saya belum menjadi the best husband. Sampai akhirnya saya ditinggal oleh istri saya. Saya hanya bisa menyesali, tapi semuanya sudah berlalu. Nah begini saudara, ketika kita berbicara tentang Father's Day, apa yang muncul dalam pikiran banyak orang? Orang itu langsung berpikir begini, Father's Day berbicara tentang hubungan ayah dan anak-anak. Betul? Apa yang ada di pikiran? Hari Ayah itu bicara tentang hubungan ayah-ayah dengan anak-anak. Bukan bicara tentang satu keluarga. Bukan bicara tentang suami, apalagi boro-boro bicara tentang suami. Sehingga Hari Ayah itu hanya sekedar sebuah perayaan belaka, sebuah momen yang dirayakan secara internasional, secara dunia. Dunia yang tidak mengenal kebenaran Allah.
Tapi buat kita, biarlah hari ayah ini atau Father's Day ini adalah momen di mana kita bertanya, apakah keluarga saya, khusus suami-suami, itu diberkati dan berbahagia karena saya hadir di dalam keluarga ini. Saudara, ada banyak orang yang Anda mungkin berhasil membangun karir, membangun bisnis, membangun pelayanan, bahkan membangun sesuatu yang besar. Tapi dalam perjalanan keluarga, mereka kehilangan hati istri dan anak-anak. Enggak kok, saya enggak kehilangan, saya tetap ada dalam keluarga. Saya bukan berbicara tentang sesuatu yang fisikal, tetapi sesuatu yang batinnya. Dan seringkali juga istri dan anak-anak tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah kehilangan hati terhadap bapaknya. Saudara, dan nantinya di akhir hidup kita akan sedikit sekali orang yang akan, ayah-ayah atau suami-suami akan bertanya, seandainya aku bekerja lebih banyak. Saudara, tapi akan banyak orang, terutama suami-suami, akan berkata, termasuk seperti saya, seandainya aku lebih banyak meluangkan waktu untuk keluargaku. Ini pertanyaan yang buat saya mulai meneteskan air mata waktu saya persiapkan ini. Karena ada satu pertanyaan dalam hati saya. Apakah engkau sudah menjadi seorang suami? Bukan seorang anak atau seorang ayah. Apakah engkau sudah menjadi seorang suami yang benar? Dan waktu saya merenungkan itu, saya flashback. Dan saya temukan, saya belum sempat menjadi suami yang benar dalam artian sesuai dengan standar ilahi. Kenapa saya harus menikah dengan istri saya dan melahirkan anak-anak? Satu hal yang perlu kita sadari bahwa no husband, no Father's Day. Benar enggak, Pak? Oke. Kalau tidak ada suami, kita tidak akan pernah merayakan hari ayah. No husband, no Father's Day. Kalau Anda setuju, katakan amin. Kenapa, saudara? Karena sebelum seseorang menjadi ayah, ia terlebih dahulu harus jadi suami. Benar enggak? Tapi kita seringkali lupakan yang kita tidak pernah ada husband day. Yang ada Father's Day. Itu sebabnya kalau keluarga tidak mencapai destiny, kenapa Tuhan bentuk, bangun, mempertemukan engkau suami istri dan melahirkan anak-anak. Saudara, kalau engkau tidak mengerti hal ini, keluargamu tidak akan mencapai sampai kepada satu destiny yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Jadi saudara, yang terpenting bukan bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, tetapi bagaimana menjadi suami yang benar. Saya ulangi, yang terpenting bukan bagaimana menjadi seorang ayah-ayah yang baik, tapi bagaimana menjadi seorang suami yang benar. Sebab hanya suami yang benar itulah yang mendapat bisa menjadi ayah yang baik. Nah, saudara, suami itu adalah pusat perhatian Allah di dalam keluarga. Kalau bicara tentang keluarga, suami itu yang menjadi the center, pusat perhatian Allah. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tuh gak panggil Hawa loh. Tuhan bilang, Adam, di manakah engkau? Bukan karena Hawa tidak bersalah. Kita tahu semua itu karena Hawa. Hawa punya kelemahan, Hawa punya kesalahan. Tapi Allah tuntut dan Allah cari pertanggungjawaban dari suami. Come on suami. Anda punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab kita bukan hanya kasih makan keluarga. Ada satu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk menjadi seorang suami yang benar. Amin. Sebab itu, hari ini saya mau katakan, Happy Husband Day. Coba istri-istri katakan kepada suamimu, Pak, Happy Husband Day. Mana?
Where's your wife? Oh, okay. Dia datang yang kedua. Nanti you have to sit side by side with her. Ada satu kesalahan juga yang sudah saya katakan itu sebagai familiar spirit. Karena kita ikut-ikutan seperti dunia ini. Pernah gak ada seorang istri yang setelah punya anak, dia panggil suaminya, my lovely husband. Gak kan? Ikut-ikutan sama ayah, anak sama anak. Anaknya panggil, pa. Dia juga panggil, pa. Sejak kapan suamimu menjadi papamu? Sejak kapan? Dia suami, dia bukan papamu. Tapi itu sesuatu yang kita anggap sudah lumrah. Tapi disitulah kita kehilangan makna. Kenapa? Karena ketika kita masih menyebut dia suami, my lovely husband atau apa, kayak seorang istri itu bisa langsung menyadari statusnya itu di hadapan Tuhan. Suami adalah kepala. Lain hubungan antara suami istri dan anak dan suami. Oke, saya enggak mau terjebak di situ. Sekarang, suami itu adalah di hadapan Tuhan adalah tanggung jawab yang tidak bisa didelegasikan. Menjadi suami, tanggung jawab yang Tuhan berikan yang tidak bisa kita delegasikan. Nah, saudara, Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Standarnya tinggi banget. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu standar yang Tuhan berikan. Menjadi suami. Bagaimana dia harus mengasihi istrinya. Standarnya bukan standar dunia ini. Standarnya Tuhan Yesus sendiri. Standar dunia hanya bilang begini, cari makan, pelihara istri, pelihara anak. Makanya banyak istri-istri peliharaan. Karena yang penting pelihara, kasih makan. Di sini kasih makan, di sana kasih makan juga. Bukan itu. Tuhan bilang begini, standar tanggung jawab suami adalah bagaimana suami bisa menyerahkan dirinya. Seperti Kristus menyerahkan dirinya buat saudara dan saya. Suami punya tanggung jawab sebesar itu. Giving, loving. Saudara, dalam dunia modern, ada banyak bapak-bapak yang, Anda pengusaha atau apapun juga, Anda bisa saja mendelegasikan banyak hal. Anda bisa, kalau Anda pengusaha, Anda bisa menunjuk manager atau general manager untuk menjalankan bisnis. Anda bisa menunjuk staff untuk mengurus pekerjaan saudara. Bisa mengangkat sekretaris untuk membantu saudara. Dan lain sebagainya. Anda bisa delegasikan. Tetapi ada satu tanggung jawab yang tidak pernah dapat diwakilkan kepada siapapun, yaitu tanggung jawab saudara di rumah sebagai seorang suami. You cannot delegate to anybody. Nah, saudara, itu tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Saya mau dengar suara suami-suami. Tanggung jawab. Nah, gitu. Kedengaran kalau suara suami itu ngebas. Waktu saya tanya pertama, suaranya bukan ngebas. Oke. Nah, saudara, sekali lagi mari Anda renungkan ketika Hawa dan Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak memanggil Hawa, tapi dia panggil Adam. Kenapa? Karena Adam adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin, menjaga, dan bertanggung jawab atas seluruh keluarganya. Saudara, Tuhan tidak akan bertanya kepada sekretarismu. Tuhan tidak akan bertanya kepada rekan bisnismu. Tuhan tidak akan bertanya kepada manajermu atau kepada gembalamu tentang bagaimana engkau memperlakukan istrimu. Tapi Tuhan akan bertanya kepada kita suami-suami. Jadi saudara, menjadi suami itu bukan sekedar status pernikahan, tapi itu adalah sebuah panggilan kudus Allah. Roh Kudus tolong Tuhan, supaya suami-suami tidak tersinggung.
Tapi saya berdoa juga supaya istri-istri tidak besar kepala. Oke? Nah, saudara. Menjadi suami bukan sekedar status pernikahan. Itu adalah panggilan kudus. Seorang suami dipanggil untuk mengasihi, bukan hanya menyediakan kebutuhan. Seorang suami dipanggil untuk mendengarkan, bukan hanya beri perintah. Seorang suami diberikan tugas untuk melindungi keluarga, bukan untuk menguasai, walaupun ada seorang pengusaha. Tapi Tuhan tidak memberikan engkau kewenangan untuk menjadi penguasa. Tapi seorang yang melayani. Bukan seorang yang menuntut dilayani. Ada banyak keluarga. Suami itu menempatkan dirinya. Aku suami. Istri harus melayani suami. Sehingga ada banyak istri. Mereka bukan menjadi seorang istri yang sesuai dengan firman Tuhan. Mereka menjadi pelengkap penderita dalam sebuah keluarga. Udah capek cuci baju, udah capek masak. Begitu suami datang, "Ma, kopi. Ma, ini, mana? Gua mau mandi, anduk, mana? Eh, ambil sendiri, kenapa sih?" Apakah untuk itu saudara dijadikan suami? One day, Tuhan akan tanya sama kita. Yang kau lakukan terhadap istrimu, coba tunjukkan ada ayatnya enggak? Bahwa suami itu menjadi penguasa atas istrinya. Tidak. Ini yang seringkali kita tidak sadar sehingga kita bisa melihat ada banyak keluarga yang tidak harmonis, yang tidak menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara, banyak bapak-bapak berhasil membangun karir, tetapi gagal membangun kedekatan dengan istrinya. Dekat cuma waktu pacaran. Setelah menikah, sudah ada jarak. Aku kan suami, kamu kan istri. Tapi kalau waktu pacaran, dempet terus. Nempel kayak perangko. Tapi begitu menikah, statusnya, aku, kamu istri, layani aku. Itu bukan konsep Tuhan membangun sebuah rumah tangga. Ada banyak bapak-bapak dikenal oleh banyak orang, tapi tidak sungguh dikenal oleh wanita yang tidur di sampingnya setiap malam. Dia kenal namanya, namamu, tapi dia tidak kenal pribadimu yang sesungguhnya. Pribadi yang mana? Pribadi sebagai suami. Yang dia kenal adalah ini pribadi, suamiku, dia penguasa atas hidupku, aku ini budaknya dan sebagainya. Nah, saudara, saya mau ingatkan begini, kesuksesan kita di luar rumah tidak pernah dapat menggantikan kegagalan kita di dalam rumah. Kegagalan untuk menjadi seorang suami. Saudara, seseorang itu bisa mungkin mendelegasikan apa saja pekerjaan, bisnis, dan pelayanannya, tapi dia tidak bisa mendelegasikan tanggung jawabnya sebagai suami. Tidak bisa. Nah, saudara, mari lihat tanggung jawab suami terhadap istri. Yang pertama, suami adalah penjaga, bukan penguasa. Suami-suami tolong baca sama-sama, 1, 2, 3. Sekarang suami itu ganti dengan kata aku. Lalu istri jangan baca ya. Suami baca. Suami-suami, Anda mau keluargamu diberkati? Ayo katakan begini. Sebagai suami, aku adalah penjaga, bukan penguasa. Coba lihat istrimu di sampingmu. Istri-istri senang gak suaminya ngaku gitu? Nah, saudara, ada banyak orang memahami bahwa kepemimpinan seorang suami itu dalam rumah tangga adalah hak untuk mengatur segala-galanya.
Tapi Alkitab menggambarkan bahwa kepemimpinan dalam sebuah keluarga adalah sebuah tanggung jawab untuk menjaga. Beda dengan perusahaan, beda dengan di kantor saudara. Alkitab mengatakan tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga adalah tanggung jawab untuk menjaga. Nah saudara, sebelum Adam menerima seorang istri, Tuhan terlebih dahulu kasih dia tugas. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Nah saudara ketahuilah bahwa kata memelihara itu berarti menjaga, melindungi dan mengawasi. Ketika Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, maka Adam dipanggil untuk menjaga, menjadi penjaga Hawa. Penjaga apanya? Penjaga hatinya Hawa. Suami punya tanggung jawab menjaga hati istrimu. Bukan hanya untuk menjaga gengsimu. Menjadi penjaga kehidupan dari istrimu. Menjadi penjaga atas masa depan istrimu. Jangan bicara tentang keluarga dulu. Karena keluargamu itu akan diberkati kalau engkau tahu memposisikan diri sebagai suami. Menjaga masa depan istri. Otomatis Alkitab berkata, kalau kau hidup rukun suami dan istri, Tuhan akan memerintahkan berkat, bahkan kehidupan sampai selama-lamanya. Pertanyaan penting buat suami-suami, tanyakan kepada dirimu, apakah istrimu sampai hari ini merasa bahwa dia aman ada di dekat saudara? Atau setiap kali saudara pulang ke rumah, dia udah ketakutan, ini bakal ngomel lagi nih, apalagi kalau di tempat pekerjaan ada banyak masalah. Itu biasanya istri-istri itu yang akan menjadi jawab sendiri. Apakah istri kita merasa dihargai oleh suaminya? Apakah istrimu itu merasa bahwa dia cukup didengar oleh suaminya? Apakah istrimu merasa bahwa dia tetap pendapat-pendapatnya, keluhannya itu didukung oleh suaminya? Atau justru hatinya selalu terluka oleh perkataan dan sikap suami yang melecehkan, yang tidak menganggap dia, yang menganggap dia adalah pribadi kelas 3 dalam rumah tanggamu? Saudara, kepemimpinan bukan hak untuk mengendalikan seseorang, tapi tanggung jawab untuk menjaga. Saudara, Tuhan Yesus katakan, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi suami. Dengar baik, Kristus itu tidak memimpin dengan mendominasi. Kristus memimpin dengan kasih dan pengorbanan. Maka kepemimpinan suami yang menjadi standar Tuhan adalah kepemimpinan suami itu bukan hak untuk dilayani oleh istri, tapi tanggung jawab untuk mengasihi sang istri. Nanti Mother's Day baru bagian istri-istri ya. Jadi istri-istri, nikmatilah pesan ini dan ingatkan suamimu pulang di rumah. Ingat khotbah yang tadi. Khotbah buat suami. Tapi bukan berarti saya bela istri. Saya sedang mendidik suami-suami untuk menjadi suami yang benar. Amin. Nah saudara, seorang suami harus melindungi, istri harus merasa aman secara emosional, secara rohani, secara finansial, secara rohani. Tanggung jawab suami, kata melindungi itu meliputi itu semuanya. Seorang suami harus melindungi sehingga istri merasa aman secara emosional, secara rohani, secara finansial, dan secara sosial. Saudara, tentang menghargai, 1 Petrus 3 ayat 7 berkata bahwa istri adalah teman pewaris kasih karunia. Apa yang kau capai hai suami-suami, itu bukan hakmu sendiri, tapi itu karena ada istri yang Tuhan tempatkan. Jadi pencapaian saudara bukan milik suami, tapi milik berdua. Itu sebabnya saya sangat menentang, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau ada orang mau menikah lalu bikin perjanjian pisah harta. Tapi itu sudah umum di mana-mana. That is the dangerous. Ada yang namanya familiar spirit. Oh, karena orang lain lakukan begitu, sekalipun tidak diatur oleh firman Tuhan, ya kita juga ikut aja, itu biasa kok. Show me. Di mana ayat firman Tuhan yang berkata
kalau menikah pisah harta. Firman Tuhan bilang dua menjadi satu. Jadi satu dan jadi satunya Tuhan bilang menjadi sedaging. Tidak bisa dipisahkan. Hartanya jadi satu. Keberhasilan jadi satu. Kegagalan pun jadi satu. Artinya tanggung jawab bersama suami istri. Saudara, istri adalah teman pewaris kasih karunia. Bukan bawahan saudara, bukan pembantu suami, bukan pelengkap penderita dalam keluarga. Tapi mitra yang Tuhan percayakan untuk mencapai, untuk menerima penggenapan dari semua janji Tuhan. Pada waktu engkau diberkati dalam pernikahan. Itu biasanya dikutip dari kitab Ulangan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, diberkati buah kandunganmu dan sebagainya. Itu berkat. Berkat pernikahan. Kenapa tidak banyak orang yang mencapai seluruh berkat? Kalau tercapai juga mungkin hanya sedikit, sebagian saja. Kenapa, saudara? Karena engkau tidak melihat istrimu sebagai mitra yang Tuhan percayakan untuk meraih, menerima semua janji Tuhan dalam pernikahan. Saudara, itu menghargai. Tanggung jawab yang kedua adalah mendengarkan. Saudara, kadang-kadang istri itu tidak membutuhkan solusi dari Anda sebagai suami. Kadang-kadang istri itu hanya membutuhkan waktu untuk didengar oleh suami. Tapi banyak suami-suami terus, jangan banyak ngomong loh, lo tahu apa sih? Lalu istri bilang, iya ya gue tahu apa ya. Ya udah diam aja deh. Akhirnya istri terbiasa. The familiar spirit masuk lagi. Sesuatu yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Ya karena nih, namanya juga istri. Apalagi ada budaya-budaya tertentu yang memang sudah diajarkan dari kecil. Kau nanti kalau jadi istri, ya kau tunduk-tunduk dalam artian begini. Kau tak punya hak apa-apa. Firman Tuhan tidak katakan demikian. Istri adalah teman pewaris. Saudara, kasih yang sejati itu tidak diukur dari seberapa kerasnya seorang suami bekerja untuk keluarganya. Tetapi seberapa dalam keluarganya merasakan kasih suami, kehadiran suami itu dalam keluarganya. Saudara begini, kalau Anda lihat slide-slide ini. Saya pakai wajahnya siapa? Halo? Saya pakai wajahnya siapa? Karena sedang sementara saya berkhotbah. Saya sementara merenungkan, seandainya istri saya masih hidup. Aku masih punya waktu untuk menebus kekurangan saya menjadi suami. Yang baru saya sadari ketika dia pergi meninggalkan saya. Suami-suami yang masih punya pasangan, dengar baik. Saya berkhotbah mewakili apa yang saya alami. Dan saya tidak ingin Anda juga mengalami seperti apa yang saya alami. Dalam status sebagai suami yang baik. Suami yang baik bukan kalau suami tidak selingkuh. Suami yang baik kalau suami bisa menempatkan istrinya sebagai teman pewaris. Amin. Oke, sekali lagi. Suami adalah penjaga bukan penguasa. Kok cuma satu suami yang ada di sini yang suami-suami. Tolong sama-sama. Suami adalah penjaga bukan penguasa. Yang kedua, suami dipanggil mengasihi seperti Kristus. Sama-sama kita katakan, suami dipanggil mengasihi seperti Kristus. Efesus 5 tidak berkata begini, hai suami-suami, pimpinlah istrimu seperti seorang raja. Tidak. Tapi dikatakan kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Saudara, bagaimana cara Kristus mengasihi? Jelas, Kristus mengorbankan dirinya. Kasih yang sejati itu,
itu pasti selalu memberi yang terbaik untuk orang yang dia kasihi. Bukan memberikan yang sisa-sisa. Yang kedua, Kristus mengampuni. Kasih yang sejati itu tidak menghitung kesalahan orang lain. Tapi kasih yang sejati itu adalah sesalah apapun istriku, aku harus mengampuni dia. Kenapa? Karena Kristus yang menjadi standar yang mengampuni saya. Saudara, suami-suami jangan berpikir begini, waduh hari ini gue kena deh. Padahal di rumah tuh yang paling banyak salahnya istri gue. Gue justru disalahin terus. Udah lakukan yang terbaik, salah aja. Sabar. Saudara, kita sedang berbicara tentang suami. Nah saudara, yang ketiga, Kristus melayani. Saudara, pada waktu hari terakhir, malam terakhir, apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap murid-muridnya? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu standar kasih. Jadi saudara, kasih itu bukan soal posisi Anda sebagai suami. Kasih adalah sebuah pengorbanan untuk melayani. Jadi istri-istri, kalau suamimu itu gak mau tahu, kau juga capek, tapi di rumah minta dilayani terus, bisa ngambil sendiri, suruh istri yang ngambilin. Saudara ingatkan kepada suami-suami seperti begini, my beloved husband, kamu kan suamiku, kamu bukan bosku. Kalau kamu bisa ambil sendiri, kenapa mesti suruh gua sih? Aku juga capek. Anda punya hak untuk bicara itu. Kalau Anda sadar, Anda istri. Istri itu bukan juga cuma jadi penolong begitu saja. Tetap penolong untuk menyediakan kebutuhan suami, tidak. Istri juga menjadi penolong untuk mengoreksi kalau suamimu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau suami bilang, cerewet lu tahu apa? Anda jawabnya gimana? Aku cuma tahu firman Tuhan. Bahwa kita ini, memang aku penolong. Tapi aku teman pewaris lo. Di hadapan Tuhan, itu statusmu. Oke, saya lanjut deh. Saudara, kasih itu bukan soal posisi, kasih adalah soal pengorbanan. Ukuran kasih seorang suami bukan seberapa besar, seberapa banyak yang dia miliki, tapi seberapa banyak dirinya diberikan. Saya tidak katakan untuk keluarga, pertama-tama diberikan untuk istrinya. Suami dipanggil untuk mengasihi seperti Kristus. Saudara, banyak suami berpikir bahwa tugas utama mereka adalah mencari nafkah, melindungi keluarga, atau mengambil keputusan yang benar. Iya, itu memang semua penting. Tetapi Alkitab menetapkan standar yang jauh lebih tinggi. Suami dipanggil untuk mengasihi istrinya sebagaimana Tuhan mengasihi kamu. Saudara, Kristus tidak mengasihi jemaat karena jemaat itu sempurna kok. Tuhan Yesus tidak mengasihi Anda karena Anda sempurna. Ia mengasihi jemaat ketika jemaat itu masih berdosa, masih lemah, masih seringkali gagal, masih seringkali memberontak. Kasihnya bukan berdasarkan dari apa yang ia terima, tetapi berdasarkan siapa dirinya yang dia berikan kepada kita. Suami harus tahu, mengasihi seperti Kristus itu seperti itu. Bukan berarti istrimu tidak punya kelemahan, istrimu tidak pernah berbuat salah, istrimu tidak pernah berontak. Yes. Tapi Anda juga pernah lakukan itu sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus seperti engkau, dia bilang begini, enyah kita cerai aja sekarang. Tapi Tuhan Yesus mengampuni kita. Kenapa kita tidak bisa mengampuni kesalahan istri? Anda mau bahagia rumah tangga? Jadilah suami yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, seorang suami tidak dipanggil untuk mengasihi istrinya hanya ketika istrinya itu menyenangkan, istrinya menghormati dia,
istrinya bisa memahami dia sebagai suami, tidak. Suami dipanggil untuk tetap mengasihi bahkan ketika ternyata engkau temukan dia bukan istri yang ideal. Waktu masih pacaran, konseling pranikah, kamu sudah putuskan mau menikah sama dia. Oh iya, kenapa? Itulah wanita idealku. Tapi begitu menikah, Anda temukan dia tidak ideal. Itu bukan excuse untuk engkau tidak menghormati dia sebagai istri. Mengasihi seperti Kristus berarti lebih cepat mengampuni daripada menyimpan kesalahan. Lebih cepat mendengar daripada membela diri. Lebih memilih melayani daripada menuntut dilayani. Kopi, kopi, kopi. Lebih fokus menjadi berkat daripada memenangkan sebuah perdebatan dalam rumah tangga. Saudara, pertanyaan terpenting bagi seorang suami bukan apakah istri saya sudah menjadi istri yang baik, istri yang ideal, melainkan apakah saya sudah mengasihi istriku seperti Kristus mengasihi aku. Halo, I'm talking to husbands. Kira-kira, are you with me? Okay. Anda bisa mengikuti ini semuanya. Suami-suami, boleh saya lanjut, suami-suami? Siap untuk dikuliti lagi? Kalau istri-istri saya tanya pasti, yes, gas terus Pak, gas terus. Segala sesuatu ada waktunya. Ini Father's Day. Saudara, jadi pertanyaan terpenting bagi seorang suami adalah apakah istri saya sudah menjadi istri yang baik, melainkan apakah saya sudah mengasihi istriku seperti Kristus mengasihi jemaat. Oke? Dan karena status suami ini, ingatlah suatu hari Tuhan tidak akan meminta pertanggungjawab kita atas semua pilihan yang istri kita buat, tapi Tuhan akan meminta pertanggungjawab bagaimana kita telah mengasihi istri. Saudara, suami akan memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, bukan di hadapan mertua, bukan di hadapan pendeta, di hadapan Tuhan. Sebab itu, hai suami-suami, jika hari ini Anda berdiri di hadapan Tuhan, bertanyalah kepada dirimu. Kalau Tuhan Yesus datang hari ini dan kita berdiri bersama suami istri di hadapan Tuhan, apakah istrimu dapat merasakan kasih Kristus melalui cara Anda berbicara kepadanya, cara engkau memperlakukan dia, cara engkau memimpin dia sebagai seorang suami terhadap istri? Ini bagian yang jarang dibicarakan, saudara, sebab satu hari nanti saya tidak akan berdiri di hadapan Tuhan sebagai gembala sidang, tidak. Dan saya percaya Tuhan akan bertanya kepada saya, bagaimana engkau memperlakukan wanita yang aku pernah percayakan kepadamu 41 tahun lamanya? Dia tidak bertanya sebagai gembala sidang, tapi dia bertanya status saya sebagai suami. Tuhan akan bertanya, apakah engkau sudah mengasihinya seperti apa yang aku ajarkan? Apakah engkau sudah menghormatinya seperti standar firman Tuhan? Apakah engkau sudah membantunya menjadi pribadi seperti yang Tuhan rancangkan? Anda mungkin berpikir, ya kalau saya lihat hubungan Pak Hani sama Bu Vera itu ideal. Oh, memang ideal, kita berusaha untuk ideal. Tapi nanti saya mau sharing sama saudara, ada satu kegagalan saya sebagai suami yang tidak sempat saya perbaiki sampai dia dipanggil Tuhan. Saudara, keberhasilan pelayanan tidak dapat menggantikan kegagalan dalam rumah. Kesuksesan bisnis tidak dapat menutupi kelalaian terhadap pasangan kita. Pelayanan pertama seorang pria bukanlah mimbar. Saya bicara saya sebagai pendeta. Bukan kantor.
Bukan bisnis, saudara. Pelayanan pertama kita yang Tuhan akan minta pertanggungjawab adalah status kita sebagai suami.

istri. Istri itu berhak untuk didengar. Katakan berhak untuk didengar. Ayo suami-suami, ngomong dong sama istri. Katakan, istriku, kamu berhak, kamu punya hak untuk aku kasih telinga dan dengarkan. Oh, bapak aja gak tahu. Wah, dia kalau udah ngomong satu kata, pak, mana tahan. Istri-istri, bukan berarti dengar khotbah ini, pulang dari sini, suami gak bisa ngomong satu kata. Engkau pun juga harus menghormati dia sebagai kepala rumah tangga. Tapi ini saya mau berbicara khusus untuk keluarga-keluarga yang senantiasa. Kalau istri mau bicara baru satu kata, diam lu, gue tahu. Emang gue anak kecil? Gue lebih tahu dari kamu. Saudara, kadang-kadang istri itu tidak butuh Anda memberikan tanggapan, cuman butuh kau dengar. Istri berhak untuk dihargai. Pendapatnya itu penting, perasaannya itu penting, keberadaannya itu penting. Tapi pak, pendapatnya selalu salah menurut kau. Dengar saja. Kalau dia punya pendapat seperti ini, hari itu engkau pikir salah. Tapi mungkin besok engkau tahu, oh ya ternyata istriku benar. Istri adalah penolong. Pendapatnya akan menolong Anda. Sekalipun bukan untuk hari itu, mungkin untuk hari esok. Itu sebabnya dia perlu didengar, pendapatnya perlu direnungkan. Tidak selalu pendapat suami itu yang paling benar. Perasaannya itu penting, jangan cuma mementingkan perasaanmu sendiri. Keberadaannya itu penting, jangan Anda merasa bahwa tanpa kau juga aku bisa hidup, yang cari uang gua kok. Istri berhak untuk bertumbuh. Ia bukan hanya pendamping hidup kita, ia juga anak Tuhan yang punya panggilan ilahi. Sebab itu saudara-saudara, sebagai suami-suami, lihatlah ini sebagai tanggung jawab kita. Anda punya tanggung jawab untuk membimbing istrimu, juga untuk takut Tuhan. Anda punya tanggung jawab untuk mengajak dia melayani Tuhan. Istri berhak menikmati hidup. Banyak suami menyediakan kebutuhan hidup tapi lupa menyediakan kehidupan itu sendiri buat istrinya. Rumah ada, mobil ada, tabungan ada. Tapi kebersamaan gak ada. Oh, kita tinggal serumah kok pak. Bukan kebersamaan itu. Kebersamaan secara batinnya. Kebersamaan secara perasaan, emosional. Itu yang seringkali tidak. Kita hanya mengukur kebersamaan itu kalau kita tinggal serumah, kita tidur seranjang dan sebagainya. Itu sesuatu yang fisikal. Tetapi ada yang lebih dalam daripada itu. Sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Jangan hanya memberi nafkah kepada istrimu, tapi berikan juga kehadiranmu kepadanya. Oh, kami kemana-mana berdua terus. Saya pernah, tapi nanti lah. Nah saudara, suami tidak cukup hanya menyediakan kebutuhan materi, tapi juga menghadirkan dirinya secara fisik, emosional, secara rohani, dan secara relasional dalam kehidupan istrinya. Saya coba mencari kata-kata yang sederhana yang mudah dimengerti, tapi gak dapat. Saya berharap Anda bisa menangkap ini. Suami tidak cukup hanya menyediakan kebutuhan materi, tapi juga menghadirkan dirinya secara fisik, secara emosional, secara rohani, dan secara relasional di dalam kehidupan istrinya. Yang kelima, bagaimana kita mengelola konflik secara dewasa? Saya mau sharing sedikit ya. Perjalanan rumah tangga kami bukan tidak pernah bertengkar. Tahun pertama sampai tahun kelima itu yang paling berat.

hampir-hampir tidak ada lagi yang cocok. Rasanya mau pisah. Tahun kelima sampai tahun ke-10, tahun ke-15 itu penyesuaian yang susah sekali. Setelah 25 tahun menikah, baru kami mulai melihat. Ternyata perbedaan itu untuk saling melengkapi. Dan ketika kami sampai pada satu kesimpulan ini, kami sudah justru merasa, whatever, apapun kelemahanmu, aku butuh kamu. Itu tidak terjadi 25 tahun sebelumnya. Begitu lewat 25 tahun, aku tahu bahwa kehadiran dia itu justru penting untuk memperlengkapi apa yang menjadi kekurangan saya. Nah, saudara, satu hari kami pernah bertengkar hebat. Begini, ini bukan setelah

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, berbicara tentang pariwisata di Batam ini banyak sekali yang bisa dikunjungi sehingga mendatangkan banyak turis terutama Singapura dan juga Malaysia karena jarak yang berdekatan. Ternyata ada beberapa juga yang menjadi perhatian untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Batam selain berbelanja murah dan juga mereka kulineran karena harganya murah dan tepatnya juga tidak jauh, tinggal menyeberang 1 jam sudah sampai ke kota Batam tercinta. Ada beberapa rekomendasi untuk Anda yang baru pertama ke kota Batam dan juga untuk turis wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung untuk merasakan tentunya beberapa rekomendasi kuliner terutama untuk sarapan pagi yang enak di kota Batam. Nah, ini pendengar menarik, kita adakan sesaat lagi, tetap di Prosatu RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abi Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, ada beberapa rekomendasi tempat sarapan untuk Anda yang baru berkunjung ke kota Batam tercinta. Kira-kira kemana saja? Oke, kita hadirkan di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan juga inspirasi. Pendengar, berbicara Batam tentunya banyak yang bisa kita gali selain wisata, perusahaan-perusahaan yang berkembang cukup banyak di Batam. Ternyata juga ada yang menjadi rekomendasi tempat Anda apabila ingin bersarapan pagi. Yang pertama, ini yang sudah tidak asing lagi di Batam, Morning Bakery, di mana Morning Bakery dikenal sebagai salah satu ikon sarapan di Batam, tempat yang menawarkan berbagai menu khas kopitiam seperti roti bakar, telur setengah matang, kopi tarik hingga aneka pastry dan makanan berat. Nah, lokasi ini cukup banyak, mulai dari Greenland, kemudian juga ada di berbagai cabang di Batam yang tujuannya adalah sarapan favorit warga lokal maupun wisatawan. Itu dia ya. Mungkin Anda sudah merasakan kopi susu yang sangat nikmat, Anda coba sarapan ke Morning Bakery. Nah, selanjutnya ada tempat makanan kopitiam juga bagi pecinta suasana kopitiam klasik. Tempat makanan kopitiam biasa menjadi pilihan beragam menu sarapan seperti roti bakar, kopi susu, hingga nasi lemak yang tersedia sejak pagi hari. Lokasinya juga ada di Jalan Raja Pisabilillah nomor 8 Teluk Tiring Batam Kota. Nah, kalau berbicara kedai Melayu sarapan pagi, Anda juga bisa menikmati cita rasa Melayu autentik. Tempat ini layak dikunjungi pengunjung dan dapat menikmati berbagai menu tradisional yang cocok disantap sebagai pembuka di pagi hari. Mungkin Anda bisa datang ke beberapa pantai yang ada di Nongsa. Jadi kira-kira kemana sarapan pagi? Tentunya di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,5

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Baik, mendengar manis sekali itu dia Republik Sandiwara Cinta mengantarkan kita 53 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih rekomendasi tempat sarapan pagi yang menarik di Batam. Kemudian ini yang dengan suasana pantai yang tenang. Ini yang sudah tidak asing ya, legend Warung Ma'iyah yang menawarkan sarapan khas Melayu seperti melendir, gado-gado lontong sayur, nasi lemak, dan juga teh tarik. Nah, di mana pengunjung bisa menikmati sarapan sambil menikmati deburan ombak di pantai, membuat pengalaman sarapan pagi semakin menyenangkan. Nah, sementara itu juga ada yang sangat unik, pendengar, untuk Anda yang ingin mencoba sarapan di Mie Tarempa Sungai Panas, tempat sarapan khas Batam yang saat ini juga menyajikan mie goreng tarempa, mie pipih yang dimasak dengan bumbu rempah dan disajikan dengan suwirin ikan tongkol. Nah, dengan cita rasa gurih dan porsi yang besar, Mie Tarempa Sungai Panas menjadikan pilihan sarapan pagi yang menyenangkan. Ditambah dengan satu cawan ya teh tarik akan membuat suasana sarapan pagi Anda semakin menyenangkan. Nah, kira-kira sarapan pagi dimanapun yang penting bahagia ya bersama keluarga tercinta, mau di pantai ataupun di kota serta di tempat-tempat khas kota Batam. Inilah dia keunikan yang ada di kota Batam. Untuk bersarapan saja kadang dari Malaysia dan Singapura langsung datang ke kota Batam tercinta. Baik, berangkat selanjutnya kita akan hadirkan idola anak untuk edisi hari ini di Pro 1 RRI Batam bersama dengan anak Kepri. Di Pro 1 RRI Batam sesaat lagi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo adik-adik hebat dan ayah bunda yang sedang mendengarkan Pro 1 RR Batam di frekuensi kesayangan kita di 105,1 dan Relay Karimun di 107,2 FM. Senang sekali mendengar Syardo kembali hadir untuk menemani waktu hari akhir pekan Anda, tentunya dari pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya mendengar, kita juga akan menghadirkan sebuah program yang penuh keceriaan, kreativitas dan inspirasi, yaitu Idola Anak. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri, yaitu ada Adik Afwa, Adik Rania dan Adik Mariam yang akan berbagi cerita, pengalaman serta juga aktivitas seru tentunya mereka dalam dunia dongeng dan kreativitas pada pagi hari ini. Dan pendengar, nanti juga Anda akan dipandu bersama Afwa sebagai selaku host pada program Idola Anak kali ini. Dan boleh disampaikan.
1: Halo pendengar Idola Anak, kembali lagi di RRI Pro 1 Batam di 105.1 FM. Perkenalkan, nama saya Afwa, umur saya 10 tahun. Saya bersekolah di SDN 001 Batam Kota. Teman-teman di sini ada yang tahu enggak SDN 001 Batam Kota itu ada di mana?
2: Di Bengkulu.
3: Gak tahu.
1: Nah, yang enggak tahu itu tuh jadi sekolahnya ada di Sungai Panas. Nah, hari ini Afwa enggak sendirian nih, ada dua teman Afwa yang bakalan bercerita. Yang di sebelah Afwa ini namanya siapa?
3: Aku Rania, aku berumur 9 tahun. Aku sekarang homeschooling.
1: Kalau yang di sebelahnya lagi?
4: Aku Mariam, aku sekarang umur 11 tahun. Aku juga homeschooling.
1: Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat?
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, sekarang siapa nih yang mau bercerita duluan? Mariam?
4: Iya.
1: Oke, silakan.
4: Halo teman-teman, hari ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Nasi Yang Tidak Ingin Dibuang, karya Nia Aprilia, ilustratornya adalah Danang Suyudi. Ia adalah nasi putih yang baru saja matang. Nasi putih senang dengan wujudnya yang sudah matang. Ia teringat saat dirinya masih berupa bibit padi di sawah. Lalu, ia tumbuh menjadi bulir padi kecoklatan. Dibutuhkan mesin khusus untuk mengupas kulitnya. Saat kulit bulir padi terbuka, ia pun keluar dalam bentuk beras berwarna bening. Dicuci, ditanak, siap disantap. Di tanak itu dimasak ya teman-teman. Setelah menjadi beras, ia masih harus dicuci dan ditanak hingga matang. Sebuah proses yang panjang bukan? Namun saat mengetahui bahwa ia akan dimakan oleh keluarga sederhana, ia pun kecewa.
3: Aduh, rumah ini kecil sekali. Ditambah lagi tidak ada meja makan di sini. Lalu di mana aku akan diletakkan?
4: Gerutunya cemberut. Tak lama, di samping nasi putih tersaji tahu, tempe, dan tumis kangkung. Tidak seperti nasi putih, ketiganya bahagia menjadi makanan. Senyum lebar menghiasi wajah mereka.
3: Mengapa kalian begitu senang?
4: Tanya nasi putih cemberut.
5: Tentu saja, kebahagiaan makanan adalah saat mereka akan dimakan. Para tahu menjawab sambil berputar-putar. Tempe dan tumis kangkung setuju. Namun, nasi putih masih saja cemberut. Lalu, semua dipindahkan di atas tikar yang bersih.
3: Jadi, ini tempat untuk makan,
4: gumam nasi putih.
5: Tak lama kemudian,
3: Ibu, aku pulang,
4: seru Luki. Ia adalah anak keluarga itu.
5: Bungkusan apa itu?
4: Tanya ibu.
3: Ini nasi kuning, Bu. Temanku tidak menyukainya dan akan membuangnya.
4: Jelas Luki.
3: Aku mencegahnya karena belum basi.
4: Akhirnya, ia memberikannya padaku. Lanjutnya. Ayo teman-teman, di sini siapa yang suka buang-buang makanan?
6: Hayo, siapa?
7: Bukan aku.
4: Nasi putih melihat wajah nasi kuning yang berseri-seri. Aku beruntung, aku tak jadi dibuang, kata nasi kuning. Mengapa begitu? Nasi putih tidak mengerti.
8: Kamu tidak tahu ya, saat nasi juga makanan lain tidak dimakan, lalu dibuang, rasanya sedih sekali. Kami, para nasi, akan menangis. Setelah dibuang, semua akan digabung menjadi satu di tempat sampah. Tempat itu sangat kotor, tidak ada yang menyukainya, terlebih kita sebagai makanan. Nasi putih terkejut, ternyata ada makanan yang tidak beruntung, itulah makanan yang dibuang. Sekarang, nasi putih tidak lagi berharap dimakan orang kaya. Ia hanya ingin dimakan dan tidak dibuang. Ia ingin bermanfaat bagi manusia. Nasi banyak mengandung karbohidrat yang membuat tubuh bertenaga. Kemudian, Ibu Nuki kembali sambil membawa minuman. Ia juga menyatukan nasi putih, nasi kuning, dan lauk pauk menjadi sebuah tumpeng. Para makanan kini tampak makin menarik. Selera makan Nuki pun jadi bertambah. Nyam! Tak lama, ayah Nuki pulang. Mereka pun duduk bersama, bersiap untuk makan. Kini, untuk pertama kalinya, nasi putih tersenyum bahagia. Jadi gitu ceritanya teman-teman. Hikmah yang bisa kita ambil dari buku ini adalah bersyukur di setiap keadaan dan jangan buang-buang makanan ya.
9: Oke, keren sekali ceritanya Kakak Mariam. Jadi teman-teman, pesan moralnya, kita gak boleh buang-buang makanan, ya kan?
4: Iya.
9: Nah, sekarang cerita yang akan bercerita Kakak Radia, silakan.
7: Halo, sekarang aku akan menceritakan yang buku yang berjudul Air Matang Yang Ingin Diminum, yang ditulis oleh Nia Aprilia dan ilustrator oleh Tim Inner Chat. Pada suatu pagi, sebuah keluarga sedang menikmati sarapan. Di dalam teko, air minum tersenyum melihat keceriaan keluarga itu. Setelah makan, keluarga itu meminum air minum dengan gelas. Air minum bahagia sekali ketika sebagian dirinya diminum. Ibu, aku berangkat ya. Pamit kakak. Jangan lupa membawa bekal air minum, kata Ibu Raka. Air minum tersenyum makin lebar. Hore, aku akan diminum lagi, katanya dengan bahagia. Di dalam botol air minum terus bergembira. Ya, diminum manusia merupakan sebuah kebahagiaan bagi air matang. Di sekolah, pelajaran pertama ada olahraga. Namun, guru olahraga harus menghadiri rapat hari itu. Raka mengisi waktu bersama teman-teman bermain pistol air. Kebetulan, mereka sudah berjanji membawa pistol air untuk dipakai bermain saat istirahat. Ayo teman-teman, ada yang suka main pistol air gak?
6: Aku.
7: Di rumah ada berapa?
6: Ada berapa ya?
4: Kayaknya dua deh.
6: Iya, sama dua.
7: Kita lanjut ya. Peluru airku habis, keluh Raka. Tiba-tiba ia mendapat ide. Apa yang dilakukan Raka? Ada yang bisa tahu?
6: Belum.
7: Seketika air minum jadi sedih. Rupanya ia hanya akan dibuang-buang. Andai saja Raka tahu manfaat meminum diriku, gumam air minum. Air minum tak hanya menghilangkan dahaga, ia juga dapat menjaga kesehatan tubuh. meminum 8 segelas air, air putih sehari akan melancarkan metabolisme tubuh. Tubuh pun akan makin sehat. Air minum juga berfungsi melancarkan pencernaan dan membantu tubuh mengeluarkan kotoran. Melancar kerja ginjal, membantu menjaga kesehatan jantung, serta mempermudah organ-organ tubuh menyerap sari makanan. Banyak sekali manfaat bagi tubuh, Kak, bukan? Tembak, seru Raka. Tetesan-tetesan air minum mulai keluar dan akhirnya jatuh ke tanah. Betapa sedih air minum. Sangat sedih. Air minum ingin Raka tahu. Sebelum menjadi air matang yang siap diminum, ia harus dijernihkan terlebih dahulu untuk menghilangkan kotorannya. Kita jernihkan, terus direbus hingga mendidih. Tak hanya itu, ia juga harus direbus hingga mendidih agar bakterinya mati. Air minum ingin Raka menghargai proses yang panjang tersebut. Tiba-tiba, Raka, tidak baik membuang-buang air minum. Saya bukan, tegur Alvin. Sayangnya, Raka tidak terlalu menganggapi Alvin. Ia terus bermain pistol air berisi air minum. Prit! Hingga akhirnya guru olahraga datang. Semua murid pun berkumpul dan mulai olahraga. Selesai olahraga, Raka kehausan. Namun, ia terkejut. Air di dalam botolnya sudah habis. Tanpa sempat ia minum, Raka sungguh menyesal. Aku bawa 2 botol air. Kamu mau? Tawar Alvin. Raka tersipu malu. Ia pun mengangguk. Setelah minum, tenggorokan Raka jadi segar. Tubuhnya yang tadi agak lelah kini kembali bugar. Raka lalu memandang botol airnya. Aku tidak akan lagi membuang air matang yang kaya manfaatnya. Janji Raka. Di dalam pistol air, air minum yang mendengarnya kembali tersenyum. Oke, teman-teman, pesan moral dari buku ini adalah untuk tidak membuang air minum. Oke?
9: Oke.
10: Oke.
9: Nah, teman-teman idola anak, jadi kita akan lanjutkan ceritanya setelah pesan-pesan berikut.
11: Akhirnya.

0: Hai teman-teman Angela Ana, kembali lagi di bersama Afwa,
1: Rania,
2: dan Mariam.
0: Nah, tadi kan sudah bercerita, sekarang cerita lagi. Siapa yang duluan?
1: Rania.
0: Tadi kan Mariam, sekarang Rania ya.
1: Oke,
0: silakan Rania.
1: Halo teman-teman, hari ini aku akan dongeng yang berjudul Topi Merah yang Sombong. Kumulai ya. Di sebuah kota ada satu toko, toko topi yang sangat terkenal. Hampir semua orang ingin ke situ untuk membeli. Di sana ada berbagai jenis-jenis topi. Ada topi olahraga, topi dewasa, anak-anak, dan topi pesta. Di situ ada satu topi merah yang gagah, warnanya cerah. Tapi sayangnya dia sombong. Dia suka bilang kalau dia itu paling bagus. Halo, namaku Topi Merah. Aku adalah topi merah yang gagah. Warnaku cerah, pasti aku cepat laku. Dia berkata dengan sombong. Semuanya langsung sedih mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba ada pembeli. Dia sedang memilih topi-topi. Dia sudah berkeliling beberapa kali, tapi tidak membeli. Tidak ketemu. Tiba-tiba dia melihat topi merah yang warnanya cocok. Dia memakainya. Topi ini bagus. Aku akan membelinya. Ketika dia mencoba, dia melihat topi biru yang warnanya bagus. Ini pas buat Adi. Adi adalah anak aku yang suka bermain. Dia membeli kedua topi itu. Topi biru bersenang. Hai topi merah, aku senang sekali. Topi merah sombong dan marah. Aku kan harusnya dibeli sendiri. Topi biru sedih. Ketika di rumah, ayah memanggil Adi. Adi, ayah membawa hadiah loh. Adi keluar dengan senang hati. Ketika dia membuka, wah, topi biru. Aku suka. Dia bermain-main. Tetapi topi merah masih merasa dia itu paling bagus. Dia berbicara kepada topi biru. Kamu kan topi anak-anak, pasti cepat rusak. Kalau aku kan topi dewasa, pasti cuma akan dipakai ketika jalan-jalan. Besok paginya, ayah mengajak topi merah untuk pergi ke ladang. Topi merah merasa senang awalnya. Tapi ketika mereka sampai di sana, cuacanya panas. Tahu gak apa yang dilakukan ayah?
2: Apa tuh?
1: Tahunya ayah akan bekerja. Topi merah terkejut. Aku kan kalau dipakai buat bekerja, aku bakal rusak, kotor. Ketika setelah satu hari bekerja, ayah pulang. Ayah menggantung topi merah di kandang sapi. Hah? Kok aku digantung di Setelah dia berbicara sendiri, dia melihat Adi dan topi biru keluar dari rumah. Tahu gak apa yang dilakukan Adi dan keluarganya?
0: Apa?
1: Mereka ingin membeli makan di luar. Wah, mereka ingin makan di luar. Aku juga mau. Tapi Merah memanggil Adi. Adi! Tapi Adi kan manusia. Adi gak bisa dengar dong. Tapi Merah sedih karena dia ditinggal di kandang sapi yang baru. Aku seharusnya tidak sombong. Dia menangis. Ketika pulang, Papi Merah baru sadar kalau dia sudah bersikap kasar dan sombong ke teman-temannya dan Papi Biru. Dia pun meminta maaf ke Papi Biru. Maaf ya, aku tadi sudah kasar denganmu. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkan kamu. Topi biru berkata. Makasih ya, kata Topi Merah. Besok harinya, Topi Merah senang sekali dan janji akan melindungi sang ayah ketika bekerja. Selesai.
0: Oke. Jadi kira-kira pesan moralnya apa?
1: Pesan moralnya itu untuk tidak boleh sombong dan untuk melindungi ketika apa saja, ketika bekerja, bermain, dan ketika jalan-jalan.
0: Oke, terima kasih Rania. Yeay. Sekarang giliran Mariam yang bercerita, silakan.
3: Halo teman-teman, hari ini aku akan membawakan sebuah dongeng yang berasal dari Pulau Penyengat. Di bawah laut Pulau Penyengat yang jernih, hiduplah sebuah komunitas hewan yang tenang. Ada Kiki si ikan gelodok yang cerdik, lincah, dan suka melompat-lompat di akar bakau. Kiki tidak sendirian. Dia punya sahabat dekat bernama Boni si dugong. Boni badannya besar dan gemuk. Dia penuh rasa ingin tahu dan suka sekali mengunyah rumput laut. Rasanya semua rumput laut yang ada di laut akan habis dikunyahnya. Dan satu lagi ada Akimoko, si gurita tua yang memiliki 8 tentakel panjang yang merupakan janggutnya sendiri. Beliau adalah seekor gurita tua yang sangat bijaksana. Mereka bermain, mencari makan, dan menjaga laut bersama-sama. Sampai pada suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, menyinari air laut yang berkilauan, dari dasar laut yang paling dalam terdengar sebuah suara misterius yang sangat aneh dan menggema. Bong, bong. Kiki yang sedang tertidur langsung melompat karena kaget sampai kepalanya terjedut akar bakau yang ada di atasnya. Aduh, sakit sekali, kepalaku terbentur. Itu tadi suara apa ya? Kok aku belum pernah dengar sih sebelumnya? Jangan-jangan itu hantu bajak laut yang ingin menguasai kembali laut kita. Boni yang sedang mengunyah rumput laut langsung tersedak. Dia memegang lehernya. Aduh, itu suara apa? Kok aneh sekali? Tanya Boni. Kiki yang ketakutan bersembunyi di belakang tubuh Boni yang besar.
4: Ih, Boni, aku takut. Kita pergi kemana ya? Untuk tempat berlindung? Aku takut sekali.
3: Sepertinya kita harus pergi ke Gua Batu, tempat tinggal Akimoko. Ayo kita tanyakan saja kepadanya.
4: Oke.
3: Mereka lalu berenang menuju Gua Batu, tempat tinggal Akimoko, si gurita bijaksana. Sesampainya di sana, Kiki langsung berteriak, "Akinoko! Akinoko! Tolong! Kami mendengar suara hantu tadi!" Akimoko yang sedang duduk tenang sambil mengusap janggut tentakelnya pun tertawa.
5: "Hohoho, itu bukan hantu. Itu adalah suara batu menangis di dekat kapal karam. Hari ini laut pasang sangat tinggi, jadi suaranya akan terdengar nyaring. Tapi yang satu ini tidak seperti biasanya. Ini sangatlah nyaring. Pasti ada sesuatu di sana. Ayo, ikut aku ke sana."
4: "Oke."
3: "Oke," seru Bonnie dan Kiki. Sesampainya di sana, wah, ternyata benar ada sesuatu di situ. Dan ternyata itu adalah kaleng biskuit yang sudah berkarat. Kiki pun berseru kesal,
4: "Ih, ternyata bukan hantu, tapi ulah manusia. Huh, manusia ini kenapa sih suka sekali membuang sampah sembarangan?"
3: Seru Kiki kesal. Bonnie langsung berteriak,
5: "Ayo, kita keluarkan."
3: Bonnie mencoba menariknya, tapi tidak bisa. Akimoko juga mencoba melilitnya. Akimoko juga mencoba melilitnya dan menariknya, tapi tetap tidak bisa. Kira-kira gimana caranya ya?
6: Gimana ya?
3: Ternyata mereka bertiga akan melakukan kerjasama. Akimoko melilit tentakelnya di kaleng tersebut dan Bonnie dan Kiki mendorongnya dari depan dan belakang. 1, 2, 3, brok! Akhirnya kaleng itu lepas. Mereka bertiga langsung membawanya ke pesisir pantai agar bisa dibuang dengan baik oleh manusia. Nah, kalian suka buang sampah sembarangan enggak?
6: Enggak.
3: Ayo, teman-teman di rumah ada yang suka buang sampah sembarangan enggak?
6: Ayo, ada yang suka enggak?
3: Nah, jadi pesan moral yang kita dapat dari cerita ini adalah jangan ketakutan dulu sebelum tahu faktanya seperti Kiki. Dan utamanya kerjasama. Hal yang berat akan berubah menjadi ringan kalau dilakukan secara bersama-sama. Dan ini yang paling penting yang terakhir, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke laut. Kasihan teman-teman kita di bawah sana, rusak rumahnya. Itu juga bisa membahayakan hidup mereka.
6: Oke, keren sekali ceritanya Kak Maria.
4: Yeay. Oh iya, teman-teman, tahu nggak ternyata Maria dan Rani ya udah terbitin buku loh. Boleh lihat gak ya bukunya? Judulnya apa ya?
1: Resonansi.
3: Aku resonansi sama I Have a Dream.
4: Kira-kira kalau yang I Have a Dream itu ceritanya tentang apa?
3: Oh, di sini aku nulis tentang cita-cita aku dan bakat aku.
4: Oh, oke. Okay. Kalau yang resonansi apa?
1: Resonansi itu kita menulis tulisan yang dari foto yang kita foto pakai handphone kita sendiri.
4: Oh, oke, okay. Terima kasih. Wah, tidak terasa teman-teman, ternyata waktunya sudah di ujung acara. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya. Dadah.
3: Dadah.
1: Bye
3: bye.
7: Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Relay Dinamika Olahraga.
1: Mulai dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar, saat lagi kita akan menantikan kick-off. Dan kick-off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia masih mencoba.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jepidin.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rencangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan.

0: macam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam Melayu. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya selalu bahagia. Dan pendengar, senang sekali saya Ardo sudah dapat kembali menemani Anda dalam program Rentak Melayu. Sebuah program kebanggaan kita tentunya yang menghadirkan irama, iringan, dan keindahan budaya Melayu lewat pantun dan lagu-lagu pilihan.
0: Hai ketat di pinggang, bunga di depan.
1: Dan seperti biasa pendengar, Rentak Melayu hadir untuk menemani aktivitas Anda dengan berbalas pantun, berbagi cerita, dan tentu saja request lagu-lagu Melayu favorit dari pendengar Pro 1 RR Wata. Dan pendengar, pantun boleh disampaikan, lagu boleh diminta, salam boleh dikirimkan untuk keluarga dan kerabat tercinta. Dan untuk membuka kebersamaan kita pada siang hari ini pendengar, mari kita mulai dengan pantun pembuka. Dan pantun pertama pendengar, pergi ke pantai memetik delima. Angin sepoi menemani langkah. Rentak Melayu kita bersua. Pantun dan lagu penghibur jiwa.
0: Burung pelangi hai tak pakai lagi.
1: Burung tempua terbang ke seberang. Hinggap sebentar di dahan cemara. Salam Melayu kami bentangkan. Untuk pendengar setia Pro 1 RR Batam tercinta, Ewa. Dan pendengar, siapkan pantun terbaik Anda. Dan jangan ragu untuk request lagu Melayu kesayangan Anda melalui telepon di 463351. Atau Anda juga ingin mengirimkan pantun Anda melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051. Dan seperti biasa pendengar, sebelum kita untuk lanjut terima penelpon pertama kita, kita akan bacakan dulu untuk pantun-pantun yang sudah masuk nih dari pendengar. Pantun pertama ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Rentak Melayu, jom hebohkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Zaini. Dari dulu pinang seribu, sekarang tinggal pinang sebatang. Dari dulu kau kepunyaanku, tapi sekarang kau dipunya orang. Ewa.
0: Kain tinggi sebelah, petisnya membayar.
1: Dan pantun kedua dari Pak Zaini, ikan lundu tidak bertulang, dimakan anak di pagi hari. Hatiku rindu tidak tertahan, hendak ku cari dan menghilang diri. Ewa.
0: Ingat.

0: Dan mendengar kita akan kembali bacakan untuk pantun berikutnya dari Bang Yani. Bang Aru, ini Yani di seberas. Halo Bang Yani. Rentak Melayu jom menghebohkan. Pantun dari Bang Yani, jalan-jalan bersama keluarga. Mau pergi ke Tanjung Batu. Anak sekolah pintar membaca. Saat belajar dengan bu guru, ewa. Jalan-jalan ke rumah Kalilis, duduk sebentar bersama teman. Anak sekolah pintar menulis saat belajar dengan teman. Terima kasih Bang Yani, dan selamat siang tentu ya buat Bang Yani. Bajunya jarang. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Abang Abid Nego di Meranti. Ada 4 pantun nih pendengar. Membeli ikan di desa Penyalai. Mama Esa sedang menyuci. Aku takut nak pergi balai Madie. Takut di pelasa sama papauzi, ewa. Burung jalak di pohon jambu, beli minyak di pulau Mecan. Walau jarak beribu batu, demi anak rela berkorban, ewa. Pantun ketiga, orang Dayak menanami lada. Pergi memukat, dapatnya pari. Buatlah baik berpada-pada, buat yang jahat usah sekali, ewa. Dan selanjutnya dengar pantun terakhir. Pasang jerat di Gunung Daek. Pohon sana daunnya lebar. Kalau sudah berbuah baik, papauji tiada guna berkuar-kuar, ewa. Dan terima kasih untuk pendengar. Dan kita terima pendengar untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo, Rentak Melayu, jom heboh kan. Halo. Halo, halo. Waduh, terputus pendengar. Dan melenggang. Baik, gue dengar, kita coba terima kembali di 463351. Halo, Rentak Melayu.
1: Halo, Rentak Melayu, jom sebutkan bersama Didi Erdo.
0: Halo, Kak Monik, bagaimana kabar Kak Monik hari ini?
1: Baik, Didi Erdo.
0: Kak Monik sudah makan siang belum nih?
1: Belum, baru selesai makan. Betul, aku mau pendirian dulu, Erdo.
0: Waduh.
1: Sudah puasnya, Erdo.
0: Waduh, hati-hati.
1: Kak, nggak apa-apa, ada yang kuning dan ada yang iya. Putih,
0: Kak. Yang penting ini jangan berlebihan ya.
1: Nah, apa harus sekali.
0: Oke deh, Kak Monik, mau lagu apa siang hari ini?
1: Lagu Denyutan Hati, sepertinya Kak Tempang Pemuda India, Didi Erdo.
0: Denyutan Hati, oke Kak Monik, salam-salamnya untuk siapa kamu? Salam-salamnya, pantunnya ada berapa Kak Monik?
1: Ada 3, Didi Erdo.
0: Oke, silu.
1: Pohon beringin tumbuh di tanah.
0: Ewa.
1: Tempat guru bernyanyi ria. Hormati orang tua dan teman. Hidup damai penuh bahagia.
0: Waduh emang. Pantun kedua.
1: Seputar membeli buah pepaya. Tidak lupa membeli kuini. Jangan pernah berputus asa.
0: Betul.
1: Usaha keras takkan mengkhianati.
0: Hasil ya Kak Monik ya.
1: Iya, betul itu Didi Erdo.
0: Betul sekali Kak Monik. Pantun ketiga.
1: Ini aku udah ke warung nih. Pergi ke laut mencari kerang.
0: Ewa.
1: Dapat mutiara bersinar terang. Belajar giat sekarang. Masa depan pastikan cerah.
0: Ewa, waduh.
1: Oke kalau gitu, Monik untuk diri Didi Erdo yang ganteng.
0: Oke Kak Monik, bye-bye Kak Monik. Sehat selalu tentunya buat Kak Monik di sana ya. Dan pendengar, kita terima kembali di line telepon. Barusan ada Kak Monik pendengar. Kita terima di 463351, halo. Rentak Melayu.
2: Yes, Rentak Melayu Erdo, how are you?
0: I'm fine Cap, how are you Cap?
2: Ya, Captain Sam Kumar baik ya. Oke, Cap, Cap berpantunnya ada 2 pantun boleh?
0: Boleh Cap, silu Cap.
2: Oke. Sayang bernama sayang kemesraan.
0: Ewa.
2: Kemesraan bersama orang yang disayang. Duhai wanita yang kusayang.
0: Betul.
2: Engkaulah jejaka idaman pemuda India.
0: Ewa. Waduh, pantun kedua, Cap.
2: Lagi satu untuk kamu, eh.
0: Oke, Cap, silu.
2: Pemuda bernama Ardo Silaburta. Sayang kepada wanita berbintang Gemini.
0: Ewa.
2: Duhai Ardo yang berwajah ganteng, kesetiaan wanita Gemini hargailah cinta dan sayangnya.
0: Ewa Kep. Waduh.
2: Oke, Kep nak minta lagu apa Ardo?
0: Apa Kep?
2: Seia sekata bermada sayang. Bermada sayang boleh?
0: Bermada sayang ya.
2: Ah, dia nama dia seia sekata bermada sayang. Dia jadi DJ Araza lah.
0: Oke, okay, siap, siap.
2: Dan untuk kamu selamat bertugas and may God bless you.
0: Oke, okay, okay. God bless you. Oke, okay, Cap, thank you. Baik, pendengar, terima kasih untuk Kapten Syam ya yang sudah mengirimkan pantun ya, pendengar. Dan kita terima kembali pendengar di line telepon di 463351. Halo. Halo, halo.
1: Halo, halo. Selamat siang.
0: Selamat siang. Bersama siapa di mana?
1: Di Teluk Sama.
0: Bersama Ibu T. Bagaimana kabar Ibu T?
1: Sehat.
0: Sehat Ibu T.
1: Sehat.
0: Udah makan siang belum Ibu T?
1: Sudah.
0: Sudah. Pakai apa tadi lauknya Ibu T?
1: Senang aja.
0: Wah.
1: Masaknya tak payah.
0: Waduh, aduh.
1: Ambil aja telur coklat sudah.
0: Simple aja ya Bu T ya. Yang penting perut terisi.
1: Nah, hari ini Bu T Pak sibuk hari ini tadi mengikat-ikat lano rambutan ni jual rambutan kan?
0: Oh. Bu T sebelum dijual boleh kali Bu T di tester dulu. Di tester sama Ardo Bu T.
1: Apa nak setertar?
0: Aduh, Bu T mau lagu apa hari ini Bu T?
1: Lagu? Lagu Terpisah Akhirnya di Ramlin.
0: Terpikal akhirnya.
1: Terpisah
0: akhirnya ya dari Ramli ya. Oke. Okay.
1: Pantun ada dua ya.
0: Sila Bu T.
1: Pantun tak pandai dah berhabis kurang dah tak buat pantun lagi. Sikit aja. Turun bukit naik bukit.
0: Ewa.
1: Turun ke bawah membeli gayung. Senyum sedikit, ketawa sedikit.
0: Betul.
1: Supaya jangan dikata sombong.
0: Supaya jangan dikata sombong ya Bu T ya, karena sombong gak bagus Bu T. Betul. Pantun kedua Bu T.
1: 1.2.
0: Ewa.
1: Orang cantik selalu dipuja.
0: Ewah Bu T. Waduh, pantunnya
1: simpel. Orang jelek selalu dihina.
0: Waduh, tak boleh
1: macam
0: lah.
1: Macam mana nak masuk surga?
0: Betul, tak boleh lah begitu kan Bu T.
1: Iya, selamat siang dong.
0: Oke, selamat siang Bu T. Siap Ibu T, terima kasih juga Ibu T.
1: Selamat siang semuanya, semua yang berpantun. Selamat siang semuanya, semoga bahagia selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih Bu T, sehat selalu juga tentu untuk Bu T. Terima kasih Bu T.

Baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut kembali pendengar, kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama ada dari Kamonik, Denyutan Hati dari DJ Dev. Selamat mendengarkan.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat, diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama, kita mendengar terjadi kecelakaan yang melibatkan sebuah bus yang mengangkut rombongan wisatawan. Dan kecelakaan tersebut juga diketahui terjadi di Pantai New Melur, Kecamatan Galang, Kota Batam pada Sabtu 20 Juni. Bus tersebut juga dilaporkan terbalik hingga menyebabkan sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut juga tentunya menyita perhatian warga dan pengunjung yang berada di sekitar lokasi. Dari video yang beredar di media sosial, kecelakaan tersebut juga terlihat bus terbalik di area wisata, sementara juga warga bersama petugas berupaya membantu para korban untuk keluar dari kendaraan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Kepulauan Riau mendorong percepatan perlindungan kekayaan intelektual atau KI di Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya melalui pendaftaran indikasi geografis atau IG dan merek kolektif bagi produk unggulan daerah. Langkah tersebut juga tentunya memiliki tujuan untuk memperkuat perlindungan hukum sekaligus juga meningkatkan nilai ekonomi berbagai produk khas daerah. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Kepolisian daerah atau Polda Kepulauan Riau menambah satu unit kapal cepat jenis C2KP 2005 di wilayah tugas Kepolisian Resor atau Polres Kepulauan Anambas. Dan informasi dari Kapolres Kepulauan Anambas yaitu AKBP I Gusti Ngurah Agung yang menjelaskan bahwa kapal ini diberikan untuk digunakan patroli di wilayah tugas Polres Kepulauan Anambas. Dan ia juga menambahkan bahwa bantuan ini tentunya sangat berarti dalam memperkuat tugas-tugas kepolisian di wilayah perairan serta juga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

0: Dan demikian mendengar kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan zuhur yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 6 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religius.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

Pendengar, suatu hari seorang sufi, Syekh Muhammad Al-Hariri, sedang duduk di sebuah sudut ruangan. Tiba-tiba ada seorang pemuda masuk. Pemuda itu tampak begitu lusuh, tidak mengenakan tutup kepala, tidak juga beralas kaki, dan rambutnya terurai. Wajahnya juga tampak sangat pucat. Pemuda yang ditemuinya itu kemudian mengambil air wudhu dan menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia hanya menundukkan kepala hingga memasuki waktu sholat maghrib. Pemuda ini kemudian berjamaah dengan Syekh Muhammad. Selesai sholat, lagi-lagi pemuda itu hanya menundukkan kepalanya kembali. Pada malam hari, Khalifah Baghdad mengundang para sufi dan ulama untuk ceramah agama. Sebelum pergi, Syekh Muhammad Hariri menghampiri pemuda tersebut dan bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, maukah kau ikut denganku untuk memenuhi panggilan khalifah?" "Aku tidak membutuhkan itu," jawab pemuda tersebut. "Yang aku inginkan adalah makanan darimu." Jawabannya tidak sesuai dengan harapanku. "Ia justru menginginkan hal lain dariku," jawab Syekh Muhammad dalam hati. Setelah obrolan singkat tersebut, Syekh Muhammad segera berlalu. Beliau tidak memperdulikan pemuda tersebut. Beliau segera pergi untuk menghadiri undangan sang khalifah. Sepulang dari acara tersebut, Syekh Muhammad kembali ke ruangan. Ia melihat pemuda yang sebelumnya ditemui seolah-olah sudah tidur. Oleh karenanya itu, beliau juga langsung tidur. Dalam tidurnya, Syekh Muhammad Al-Hariri bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 2 orang tua yang bercahaya wajahnya. Di belakangnya tampak rombongan orang-orang dengan kemilau cahaya yang terang. Beliau diberitahu bahwa yang beliau temui tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didampingi oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam di sisi kanan dan Nabi Musa Alaihissalam di sisi kiri. Kemudian rombongan di belakang ketiga nabi tersebut adalah para nabi lainnya. Syekh Muhammad segera mendekati baginda Rasulullah dan mencoba untuk mencium tangannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memalingkan wajahnya hingga 3 kali. Syekh Muhammad mencoba hal yang sama, tetapi lagi-lagi baginda Rasulullah memalingkan wajahnya. Syekh Muhammad Al-Hariri bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau berpaling wajah dariku?" Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Syekh Muhammad, "Sungguh engkau telah berbuat kikir ketika datang dari golongan kami meminta makanan darimu." Mendengar jawaban baginda Rasulullah, Syekh Muhammad terbangun dalam keadaan hati yang diliputi rasa penyesalan serta ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya menjadi gemetar dan menggigil. Ia memalingkan pandangannya ke arah pemuda tersebut, tapi celakanya ia sudah tidak terlihat lagi. Syekh Muhammad Al-Hariri segera melangkahkan kaki keluar. Dicarinya pemuda itu. Ketika melihatnya, ditanyalah pemuda tersebut, "Hai anak muda, demi Allah yang telah menciptakan dirimu, mohon tunggulah sebentar, ini makanan untukmu," ujar Syekh Muhammad. Pemuda itu tersenyum kepada Syekh Muhammad. "Wahai Syekh Muhammad Al-Hariri, siapakah yang menginginkan sesuap makanan darimu?" Kata pemuda tersebut, "Mana bisa Nabi dengan jumlah 124 ribu itu memberikan pertolongan dengan sesuap makanan?" Lanjutnya, pemuda itu pergi dan hilang. Sementara Syekh Muhammad Al-Hariri tetap sendiri dan sangat menyesali perbuatan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali. Sebelum terima penelpon berikutnya, kita akan bacakan dulu untuk pantun-pantun yang sudah masuk dari pendengar. Pantun selanjutnya pendengar ada dari Nek Kembar. Nenek Kembar nabar pantun teka-teki katanya. Siapa dapat menjawab? Oh mantap aja, ternyata kirain siapa dapat menjawab mendapatkan mendapatkan hadiah kirain dari Nek Kembar. Waduh, di penara ada burung waha, ada Bang Wahab. Punya-punya peliharaan 5 ekor sapi. Wahai pemantun, kalau bisa menjawab, apakah kata kiasan sebuah mimpi? Ayo dijawab dengar. Anak Melayu memakai tanjak. Tanjak dipakai dua pasangan. Wahai pemantun, pastilah bijak. Apakah kata kiasan anak kesayangan? Terima kasih dan tolong dijawab katanya. Ayo pendengar, kalau bisa jawab katanya dapat hadiah dari Nek Kembar ya, Nek. Dan baik pendengar, kita bacakan selanjutnya pantun dari Bang Abednego membalas pantun Ibu T. Buah kue ini masaknya ranum. Tanam jambu di tepi paye. Sekali tawa, sekali senyum. Mungkinkah itu pertanda gila? Itu tentunya pertanda bahagia dong Bang Abed, bukan pertanda gila kan? Baik pendengar, selanjutnya ada dari Nek Aswa yang mau berpantun katanya. Pucuk pauk delima batu. Anak sambilang di telapak tangan. Walaupun jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan. Waduh, waduh. Ewah memang Nek Aswa nih. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Juliana. Ada dua pantun nih. Orang Karimun bermain gambus. Tanam sirsak di tepi payah. Karanglah pantun yang bagus-bagus agar tak rusak seni budaya. Ewah. Dan selanjutnya pendengar, pohon selasi tidak berduri, tumbuh subur dekat titian. Terima kasih Radio RRI, tak jemu-jemu beri hiburan. Ewa. Terima kasih juga tentunya untuk pendengar ya yang selalu berpartisipasi bersama kami, baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon. Dan pendengar, kita terima kembali penelpon berikut ya di 463351. Halo, Rantak Melayu, jom heboh kan?
1: Jom heboh, saya bersama Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mamazi, bagaimana kabarnya Mamazi?
1: Alhamdulillah sehat dong.
0: Sehat dong Mamazi. Mamazi
1: makan dong.
0: Belum nih Mamazi. Mamazi udah makan kah?
1: Belum dong.
0: Waduh, makanlah Mamazi. Nanti naik asam lambung.
1: Tak apalah.
0: Ada berapa pantun hari ini Mamazi?
1: Ada dua pantun dong ya.
0: Oke, sila Mamazi.
1: Kedip pelangi di petang hari.
0: Ewa.
1: Warnanya cerah cantik dipandang.
0: Betul.
1: Perginya dia tak menoleh lagi. Mm-mm. Membawa kecewa yang sangat dalam.
0: Waduh, membawa kecewa yang sangat dalam ya. Pantun berikutnya Mamaji.
1: Pantun berikutnya satu lagi do ya. Dia terbaring sudahlah kaku.
0: Ewa.
1: Isak dan tangis keluarga membuat terasa pilu. Semasa hidupnya orang tak mau tahu.
0: Betul.
1: Kini semua tidak berguna lagi. Tak berguna lagi.
0: Satu lagi.
1: Malawati cantik sekali.
0: Ewa.
1: Memakai tudung berwarna merah.
0: Mm-mm.
1: Tersalah kata menyakitkan hati.
0: Betul.
1: Tapi bekasnya tak terlihat juga.
0: Waduh, benar memang Mamazi. Pantun ada lagi? Mamazi.
1: Udah do.
0: Oh,
1: ya.
0: Udah. Oke, okay, lagunya
1: jadi Aldo baik-baik do ya. Semoga Aldo dinun Tuhan Yang Maha Kuasa do ya.
0: Oke, okay. Lagunya apa Mamazi?
1: Lagunya Ayah Khadijah Ibrahim ya.
0: Ayah ya?
1: Khadijah Ibrahim ya.
0: Oke okay, deh.
1: Yuk, makasih banyak do. Assalamualaikum okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mamazi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pendengar, kita terima kembali. Selanjutnya berlepon di belakang Mama sih ada siapa pendengar? Halo, Rontak Melayu. Halo.
2: Halo.
0: Halo, putus-putus.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo, Ato. Ato. Ato kayaknya. Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, putus-putus nih.
2: Suara... Ayo, sinyal tak bagus dong.
0: Aduh. Oke, Ato, lagu dulu deh, Ato. Takut sinyalnya terputus, Ato.
2: Pantun dulu.
0: Oh,
2: dulu kelapa dimasak dulu.
0: Ewah.
2: Lagat sayur ditaruh. Mundur. Bila tiba rentak Melayu.
0: Betul.
2: Salat Zuhur Datuk undur.
0: Waduh, waduh.
2: Begitulah pentingnya dengan saya. Oh. Belajar melawan, jangan ditumbuk dicabik kain.
0: Ewah.
2: Dimakan tumbuh sedikit, mudah dipegang, bukan disubit. Mak Karin, mak bukan malah mendatangkan.
0: Ewah.
2: Pantun terakhir.
0: Pantun terakhir atau sila.
2: Di Singapura, Candi Borobudur di Yogyakarta.
0: Ewah.
2: Mari berhibur, jadi gembira.
0: Ewah atau? Apa tuh? Lagunya apa tuh?
2: Minasang.
0: Waduh, putus-putus nih pendengar.
2: Minasang.
0: Sorry, halo, atau putus-putus. Halo, tuh.
2: Si Ninah sayang. Terima kasih.
0: Oke, tuh. Terima kasih, tuh. Oke, baik pendengar, untuk Anda mungkin yang mendengar requestan dari Ato nikah kawin ya, boleh dikirim ke WhatsApp Pro1 RRI Batam ya pendengar, karena memang tadi putus-putus pendengar suaranya. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di belakang Ato nikah kawin, ada siapa pendengar di 463351. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
3: Hah?
0: Halo.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Iya, Aldo.
0: Ini bersama siapa?
3: Kak Fa.
0: Oh, Kak Fa. Bagaimana kabar Kak Fa?
3: Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya Kak Fa ya.
3: Oh. Saya nak mencuba pantun jenaka.
0: Oke, sila Kak Fa.
3: Di mana kuang hendak? Bertelur. Tahu peluang tak?
0: Tak tahu Kafa.
3: Di atas lata, di rongga batu, di mana lautan hendak ku tidur. Di atas dada, di rongga susu. Habis jalan.
0: Okay. Pantun kedua. Pantun kedua.
3: Pantun kedua. Elok berjalan sekota tua.
0: Ewa.
3: Kiri kanan berbatang cepat. Elok berbini sama orang tua. Perut kenyang. Ajaran pun dapat, dia kan sama orang tua ya.
0: Iya, betul Papa.
3: Jadi, itu sahaja. Sajalah, tekan-tekan boleh masuk.
0: Kapa lagunya mau apa, Kapa?
3: Siapa enak lagunya? Serumpun kasih terbuang.
0: Perempuan kasih terbuang ya?
3: Bukan, apa? Serumpun.
0: Serumpun kasih terbuang.
3: Kasih terbuang, ini spesial buat maksud atau nih kembang ya.
0: Oke, siap Kafa.
3: Thank you atas waktunya.
0: Thank you Kafa.
3: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang Kafa. Sehat selalu juga tentunya untuk Kafa ya, pendengar yang ada di sana. Dan untuk pendengar juga yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan ya, agar dapat bergabung bersama kami di program Rentak Melayu Jom Menghebohkan tentunya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya, ada siapa pendengar di 463351. Halo. Halo.
4: Halo, Rentak Melayu Jom Menghebohkan.
0: Jom Menghebohkan. Bersama siapa di mana?
4: Bersama Nenek Sakira di Patang Lestari.
0: Nenek Sakira, bagaimana kabar Nenek Sakira hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Nek ya.
4: Iya.
0: Nek Shakira ada berapa pantun hari ini? Sehat dong, Nek.
4: Nek ibu pantunnya, tak pernah pantun.
0: Ada berapa pantun, Nek?
4: Ada dua.
0: Oke, sila, Nek.
4: Air jernih ikan majina.
0: Ewa.
4: Bila mandi bertambah segar. Hati bersih kawan pun banyak. Kemana pergi, tuahnya besar.
0: Ewa, waduh. Pantun kedua.
4: Pergi ke sawah menanam padi, munggah di sungai menangkap ikan.
0: Ewah.
4: Hidup mbaklah bersendikan budi, sikap penyong jangan amalkan.
0: Betul, sikap ini jangan ituin ya, bener gitu. Aduh, mantep memang nih, Nek Shakira. Pantun ketiga, Nek?
4: Udah itu aja.
0: Oh, udah itu aja.
4: Oh, lagu dapet dong.
0: Lagu dapet dong, mau lagu apa, Nek?
4: Antara matamu dan mataku, antara matamu dan mataku dari Uji Rashid dan Hail Amir.
0: Oh, Uji Rashid dan Hail Amir ya?
4: Hail Amir.
0: Oke deh, ada nih lagunya nih. Oke, terima kasih.
4: Terima kasih
0: untuk Nek Shakira dan ya, sehat selalu Nek Shakira.
4: Amin, abdi juga sehat selalu.
0: Oke, siap Nek Shakira. Baik pendengar, kita terima ya untuk penelpon terakhir kita di sesi kedua kali ini. Ada siapa pendengar di 463351? Halo. Halo.
5: Halo, Rental Lai Jam Siposan sama Arjo.
0: Halo, kan normal lah.
5: Dari tadi nunggu tak bisa-bisa.
0: Tak bisa-bisa ya. Oke deh, pantunnya ada berapa hari ini kata apa?
5: Sampai nak tidur.
0: Sampai nak tidur.
5: Orang agak biasa tidur, makan tidur, makan tidur
0: kan? Aduh, memang susah. Apa kan normal kalau misalnya memang apa ya udah berkecukupan ya, enak dia makan tidur makan
5: jadi
0: tidur.
5: Jadi apa? Dagu pernah makan dulu. Adalah ini lagi kak mana, lagi kak belakang kak depan tu kan motor mobil jadi tak bisa dengar lah. Jadi kita pantunnya ada dua ketiga kalau bisa jadi ya.
0: Oke, boleh kan normal sila.
5: Yang pertama buat bapak kita, Bapak Tohat ya. Dengar bapak-bapak jangan cari lain mambang ya. kita coba naikkan satu pantun mainkan ya. Lalunya pulang cepat berkata. Jalannya balik di bulan terang.
0: Ewa.
5: Selalu disayang buat Mak Limah ya bapak. Jangan nak cari di lain mambang. Ingat kenapa?
0: Aduh,
5: menghiburkan dia, menghiburkan dia yang lagi sedih. Sabar ya pak. Jadi yang kedua buat Pak Fauzi.
0: Okay.
5: Heran kalau Normah ini makan tidur terus. Orang selesa ya terus. Dengar Pak Fauzi. Patahku ini bersalut mati. Dahan bergugo ditambak jalan.
0: Ewa.
5: Normah ini selalu selesa Pak Fauzi. Makan dan tidur tidak dilupakan.
0: Makan dan tidur tidak dilupakan ya.
5: Ini buat abang kami lah ya, yang mungkin lagi di acara atau apa-apa enggak ramai, siapa-siapa lah yang jadi abang.
0: Oke. Okay.
5: Papan disusun lalunya tiga, berpatah pergi di kolam telaga.
0: Ewa.
5: Sopan dan santun selalu dijaga.
0: Betul.
5: Apatah lagi di dalam acara.
0: Iya.
5: Kalau di dalam acara itu sopan dia tuh memang dah ada. Tapi kalau gini boleh aja bercanda ya.
0: Betul itu.
5: Tapi
0: normal.
5: Yang benar juga ya.
0: Yang benar juga betul. Memang tenormal.
5: Itu buat abang kami lah di acara di posting terus. Lagunya bisa?
0: Lagunya bisa kak. Mau lagu apa?
5: Lagu dia dari senario lah, Zapin Usik Mengusik. Itu buat pendengar ya? Semua ya.
0: Oke.
5: Jadi buat pendengar jangan ditutup radio nih. Kami kami kan buat untuk dia, buat yang dengar ya. Jadi itu aja Ardo, sehat selalu, makasih yo.
0: Oke, Horas, terima kasih Kak Norma. Dan terima kasih juga untuk pendengar tentunya yang sudah mengirimkan pantun melalui WhatsApp maupun melalui telepon ya. Dan pendengar, kita bacakan kembali pendengar untuk lagu-lagu dari pantun-pantun ya. Kita bacakan pantun-pantun dari pendengar ini. Pantun yang terakhir ada dari Mama Boy nih. Selamat siang Ardo, di ruang rindu. Bacakan pantun ini Ardo. Kok di ruang rindu rentak Melayu ini. Ini rentak Melayu Mama Boy. Bacakan pantun ini Ardo. Anak tenggiri si anak tamban. Ikan tongkol di pasar seri. Jika yang nak pergi, selamat sampai tujuan. Yang ditinggal, harap sabar menanti. Ewah. Pantun kedua, adik gunting tajam berkilat. Untuk menggunting pola dasar, semoga kita semua sehat. Terus bersyukur, tetap bersabar. Ewah, terima kasih tentunya untuk Mama Boy. Dan sehat selalu juga tentunya untuk Mama Boy ya di sana ya. Dan baik pendengar, kita akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Lagu pertama ada dari siapa tadi pendengar ya? Lagu pertama tadi ada dari Mamazi, yaitu ayah dari Khadijah Ibrahim. Dan pendengar, nanti juga akan bersama Ardo kembali pendengar dalam program Digoda, Digoyang Dangdut Mantap Betul. Tapi setelah warta berita daerah di siang hari di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pantai Payung merupakan salah satu tempat wisata kampung Melayu yang terdapat di Batu Besar Nongsa Batam. Lokasi yang sangat terjangkau serta pantai yang masih bersih menjadi salah satu daya tariknya, dan juga setiap pengunjung bisa menikmati fasilitas yang ada seperti parkir yang nyaman, kantin, tempat sholat, lokasi yang diberi pembatas, wifi, dan masih banyak lagi. Tidak heran pantai ini sangat diminati masyarakat Batam untuk alternatif wisata.

sejarah nasi dagang. Asal usul dinamakan nasi dagang karena lauk yang dimiliki tidak berlebihan untuk dihidangkan dengan kuah nasi dagang yang dimasak dengan menggunakan rempah khas dan potongan ikan tongkol dan dibungkus dengan daun pisang. Nasi dagang diperkirakan dibawa oleh para pedagang dari wilayah Pantai Timur pada saat akan berdagang di tanah

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
1: Jadi kita mengajak menjadikan donor darah sebagai...
2: Nah, konsep perbatasan selama ini tidak boleh hanya security, tapi adalah...
0: Mengawali Warta Berita Sepekan siang ini, kami sampaikan sarik berita utama. Hari Donor Darah Sedunia 2026, PMI Batam tingkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. Warta Berita Sepekan selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026 siang, bersama saya, Ardo Sirebutar. Pemerintah Kota Batam menegaskan pemerataan pembangunan menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah hinterland. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan pembangunan. Langkah ini dilakukan mengingat karakteristik Batam yang memiliki kawasan perkotaan, industri, hingga wilayah pulau dan hinterland dengan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Pemerataan pembangunan diarahkan tidak hanya pada infrastruktur dasar, tetapi juga peningkatan pelayanan publik, kualitas lingkungan permukiman, serta akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menilai pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah apabila tidak ditangani secara berkelanjutan. Wali Kota Batam, Mamsaka Rahmat, mengatakan pembangunan daerah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan dan wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
4: Kehadiran pembangunan juga menjadi perhatian utama, mengingat Kota Batam memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, kawasan industri, hingga wilayah pulau-pulau dan hinterland. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan agar tidak menimbulkan kesenjangan antar wilayah, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
3: Melalui pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah Kota Batam berharap kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah dapat meningkat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
0: Momentum peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 dimanfaatkan PMI Kota Batam untuk mengajak masyarakat lebih aktif mendonorkan darah secara rutin guna memenuhi kebutuhan transfusi di berbagai fasilitas kesehatan. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
5: Kebutuhan darah di Kota Batam terus menjadi perhatian seiring tingginya permintaan dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Untuk menjaga ketersediaan stok darah tetap aman, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah secara sukarela dan berkelanjutan. Kepala PMI Kota Batam, Sri Sudarsono, mengatakan donor darah selain membantu pasien yang membutuhkan transfusi, juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang memberikan manfaat luas bagi kemanusiaan. Ia mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan jumlah pendonor sukarela di Kota Batam. Berbagai kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan instansi maupun komunitas dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam mendonorkan darah.
1: Jadi kita mengajak menjadikan donor darah sebagai gerakan kemanusiaan bersama dan secara rutin, tidak hanya satu kali tapi terus menerus, seperti kita makan minum setiap hari. Setetes darah itu untuk kemanusiaan, berikan darah, selamatkan kehidupan. Itu yang moto kita pegang terus sampai sekarang. Dan saya mengharapkan juga melalui forum ini juga saya sekali lagi terima kasih kepada mitra kerja kita, ada organisasi-organisasi sosial maupun keluarga-keluarga besar. Itu yang secara rutin selalu tanpa kita minta datang menawarkan. Jadi hampir setiap hari ada donor darah.
5: Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk donor darah diharapkan terus meningkat sepanjang tahun.

0: Bertambahnya jumlah pendonor aktif, PMI optimistis kebutuhan darah bagi masyarakat Batam dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Suasana religius akan melimuti Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center saat pemerintah kota Batam menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Senin malam. Laporan disampaikan Nurul Mahfud.
0: Masjid Agung Raja Hamidah menjadi pusat peringatan Tahun Baru Islam tingkat kota Batam tahun 2026. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk tablik akbar itu diharapkan menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keagamaan sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Ribuan masyarakat menghadiri kegiatan yang diselenggarakan setelah sholat isya itu. Selain tausiah agama, acara juga dimeriahkan dengan lantunan sholawat dan lagu religi yang dibawakan Veve Zulfikar. Penceramah peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Ustadz Abdul Muhadir, dalam tausiahnya menyampaikan pesan tentang makna hijrah sebagai momentum, introspeksi, dan perbaikan diri bagi umat Islam.
2: Apa makna hijrah? Memperbaharui nilai masa lalu.

0: persahabatan. Yang ketiga, tutup masa lalunya. Yang keempat, kita bukan lari dari masalah. Tugas kita adalah menyelesaikan masalah bersama-sama.
1: Ustadz Abdul Muhadir mengajak masyarakat menjadikan pergantian tahun Hijriah sebagai sarana memperkuat keimanan, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperbaiki kualitas diri dalam kehidupan sehari-hari. Momen satu Muharram menurutnya tidak hanya menjadi penanda pergantian waktu, tetapi juga kesempatan untuk berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita lainnya, pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan memberlakukan kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah pada tahun 2027 mendatang. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
3: Para pelajar SMA-SMK di Provinsi Kepulauan Riau bakal menjalani penerapan larangan membawa handphone ke sekolah. Wacana kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah tersebut akan diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan itu direspon positif oleh pemerhati pendidikan Provinsi Kepri, Saipul Kateibang. Menurutnya, salah satu dampak positif dengan diberlakukannya kebijakan itu, nantinya para siswa khususnya akan lebih fokus dalam proses belajar mengajar. Meski demikian, Saipul juga berharap kepada pemerintah Provinsi Kepri untuk menyiapkan alternatif sebelum kebijakan ini diberlakukan, sehingga nantinya kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.
4: Sebenarnya ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan pelarangan penggunaan handphone di lingkungan sekolah bagi siswanya. Di Kota Batam sendiri itu sudah ada, contohnya di SMA Negeri 5 Batam, Kecamatan Sagulung. Kalau tidak salah sudah 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini, siswa memang dilarang untuk membawa handphone ke sekolah. Dengan beberapa peraturan tertentu seperti ketua kelas dan sekretaris memang diperbolehkan bawa di momen-momen tertentu seperti saat sedang ujian dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, jadi memang kalau bisa dibilang ini kan nanti bukan langsung diterapkan begitu saja, ada masa uji coba dan transisi aturannya nanti gitu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan kebijakan itu berdasarkan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang mana merupakan turunan dari PP nomor 17 tahun 2025. Andi menjelaskan aturan tersebut nantinya akan dilakukan sosialisasi ke pihak sekolah-sekolah terlebih dahulu yang kemudian akan disampaikan kepada para pelajar. Menurutnya aturan itu tidak bisa langsung dilakukan pada tahun ajaran baru ini dan kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Pembatasan penggunaan handphone di sekolah tersebut bertujuan untuk meningkatkan fokus siswa dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu melaporkan.
2: Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI ajak Provinsi Kepri untuk maksimalkan potensi perekonomian melalui penguatan pariwisata di bagian utara Indonesia. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
5: 3 miliar lebih hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ungkapkan.
6: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS MPR RI, Tifatul Sembiring mengajak Provinsi Kepulauan Riau untuk serius dalam menggarap ekonomi utara melalui sektor pariwisata. Hal ini diutarakan Tifatul saat lokakarya PKS tentang menggarap potensi ekonomi Karimun yang diselenggarakan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ada beberapa hal yang menjadi catatan Tifatul, diantaranya ialah pasar wisata utama Asia yang sangat besar dengan 3,6 miliar penduduk di wilayah utara Indonesia dibandingkan pasar tradisional Australia dan Selandia Baru yang berada di selatan dengan kurang lebih 36 juta penduduk.
5: Konsep ekonomi utara, Bali itu selatan. Kenapa saya katakan? Karena potensi ekonomi utara ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada selatan. Jadi jumlah penduduk saja itu 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ungkapkan, jadi kalau Indonesia ingin maju, garap utara. Jadi saya ingin mengatakan, mari serius berpikir tentang potensi ekonomi utara.
6: Pertumbuhan ekonomi Kepri sendiri disebut Tifatul sangat menggembirakan. Apalagi menurut data salah satu wilayah Kepri yakni Anambas mencapai pertumbuhan 15,54% dan Natuna mencapai 10,49%.
5: Ini Anambas saya gak ngerang, bukan sudah digerosnya. Tingkat pertumbuhan itu tuh gak datanya. Ini kita ambil dari BPS loh. Natuna 10. Jadi Kepri ini menggembirakan. Sementara hari ini Purbaya, Menteri Keuangan menyatakan kita nasional 5,16%. APBD masih sisa 1,38 triliun dan TAD-nya juga ini, TAD-nya memang belum besar, 383 miliar.
6: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
7: Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas.
6: Bupati Karimun Ing Iskandarsya berharap kabupaten yang dipimpinnya mendapatkan insentif khusus untuk menggali lebih banyak potensi ekonomi Karimun secara lebih mandiri. Sebab banyak potensi yang bisa didongkrak dengan kelebihan posisi Karimun yang strategis di perbatasan Indonesia, Singapura, dan Malaysia itu. Iskandarsya menekankan bahwa konsep yang berjalan di perbatasan seperti Karimun hanya mengandalkan konsep security. Padahal, ada konsep prosperity atau kemakmuran dan kesejahteraan di kawasan yang harus dimaksimalkan.
7: Nah, konsep perbatasan selama ini tidak boleh hanya security, tapi adalah prosperity, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, cara berpikirnya justru pemerintah lah memberikan semacam privilege kepada kami. Oh, ini ada potensi, kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas, ya. Justru kita bikin inilah cara untuk memudah, dan kami lebih paham terhadap kondisi daerah.
6: Iskandarsya memastikan bahwa pihaknya dapat memberikan sumbangsi bagi perekonomian Indonesia jika diberikan privilege untuk mendapatkan otoritas dan bagi hasil bagi daerah untuk pembangunan ekonomi di Kepri melalui Karimun.
7: Misalnya, setiap investasi yang masuk besar, libatkanlah daerah, biar daerah juga punya saham, punya jadi sana, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kami mandiri, Indonesia pun jadi kuat. Gini, ketika regulasi itu dibuat untuk kami, saya pikir kami bisa nyumbang besar untuk negara. Yang selama ini nggak diurus, bisa jadi hanya dapatnya 10 misalnya. Mungkin dengan kami dikasih otoritas, dengan bagi hasil semuanya, kami bisa nyumbang besar untuk pusat. Dan tadi saya bilang, ini kita terintegrasi Indonesia. Jangan memandang kami sebagai daerah yang di luar Indonesia juga gitu.
6: Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, gempa bumi berkekuatan 7,8 magnitudo yang mengguncang wilayah selatan Filipina tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan kerusakan bangunan, tetapi juga mengubah kondisi geografis di sejumlah kawasan pesisir. Pergerakan lempeng tektonik yang terjadi saat gempa mengakibatkan dasar laut di beberapa lokasi tersebut terangkat hingga sekitar 2 meter. Akibatnya, garis pantai mengalami perubahan dan sejumlah area yang sebelumnya berada di bawah permukaan laut kini terlihat jelas. Perubahan tersebut juga mulai disadari warga setelah muncul hamparan dataran baru di sepanjang pesisir beberapa wilayah di Mindanao. Di sejumlah titik, garis pantai dilaporkan tergeser hingga ratusan meter ke arah laut dan terumbu karang, padang lamun, dan bagian dari dasar laut yang sebelumnya terendam kini tampak jelas di permukaan. Para ahli menjelaskan fenomena ini sebagai pengangkatan pesisir yang terjadi akibat dorongan kuat dari aktivitas tektonik bawah laut. Selain menimbulkan perubahan bentang alam, gempa tersebut juga berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia, sementara ribuan lainnya terdampak akibat kerusakan rumah, tanah longsor, dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Pemerintah Filipina juga terus melakukan upaya untuk pemulihan pasca bencana. Sementara para peneliti memantau dampak jangka panjang perubahan geografis yang ditimbulkan oleh gempa besar tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
8: Berita olahraga hari ini kita mulai dimulai dari sepak bola. Pemain muda Raihan Hanan menyatakan siap memberikan kontribusi terbaik untuk Persija Jakarta pada kompetisi musim mendatang. Raihan resmi bergabung dengan Macan Kemayoran dan menjadi salah satu wajah baru yang diharapkan dapat menambah kedalaman skuad tim ibu kota. Pemain yang berposisi sebagai gelanggang ini mengaku bersyukur bisa mendapat kesempatan bergabung dengan Persija, klub besar dengan basis supporter yang sangat loyal. Raihan menegaskan akan bekerja keras, beradaptasi dengan cepat, dan berusaha memberikan yang terbaik setiap kali mendapatkan kesempatan bermain. Ia juga ingin belajar dari para pemain senior untuk meningkatkan kualitas permainannya serta membantu tim meraih prestasi di musim depan. Manajemen Persija berharap kehadiran Raihan Hanan dapat memberikan energi baru bagi tim. Dengan motivasi tinggi dan semangat untuk berkembang, Raihan optimistis mampu menunjukkan performa terbaiknya bersama Persija Jakarta. Kita beralih ke bulu tangkis. Tim junior Indonesia menyatakan siap laga di kejuaraan Asia Junior 2026 yang akan digelar dalam waktu dekat. Ajang ini menjadi salah satu turnamen penting bagi para pemain muda tanah air untuk mengukur kemampuan sekaligus menambah pengalaman di level internasional. Pelatih kepala tim junior Indonesia mengatakan seluruh atlet telah menjalani persiapan intensif baik dari segi fisik, teknik maupun mental. Para pemain telah mengikuti pemusatan latihan dan beberapa uji coba untuk memastikan kesiapan mereka menghadapi persaingan dengan negara-negara terbaik di Asia. Indonesia menurunkan skuad penuh di berbagai sektor, termasuk tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Target yang dibidik tim adalah meraih hasil maksimal dengan membawa pulang medali sebanyak mungkin. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi para atlet muda untuk tampil percaya diri dan mengharumkan nama bangsa di kejuaraan Asia Junior 2026. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suarjana.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Donor Daerah Darah Sedunia 2026, DPMI Batam tingkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Anda mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, hanya di Pro 1 RRI.

0: lagu aku nggak mau ya. Sumpah nggak mau. Nyapu tau mesti kok nesu nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Gak apa.
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, ngomong kangen.
1: Aku pengen metu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hangat dan goyang asik untuk Anda berdengar Pro 1 WRI Batam dimanapun Anda berada. Selamat datang berdengar di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hati senang. Inilah Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan berdengar kembali lagi bersama saya Ardo Sireputar yang akan menemani Anda tentunya dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan berdengar sebelum kita untuk terima penelpon pertama kita berdengar, kita akan bacakan dulu ya untuk pesan-pesan yang sudah masuk dikirimkan oleh pendengar melalui WhatsApp kami. Dan pesan pertama berdengar ada dari Ci Asna yang di Malcem katanya mau request lagu katanya Tajamnya Cinta. Dan ini salamnya buat Monik, Mas Lidar, Lukas Wulan, baru ada Sarina, Kakapa, Mas Prabu, Kapten Syam, Bang Udin Buton, dan buat mak-mak semua, nenek-nenek semua, dan bapak-bapak semua, termasuk Pak Long katanya. Dan salam satu untuk semua, semoga selalu diberi kesehatan, amin. Terima kasih juga buat Ci Asna. Dan baik pendengar, kita kembali bacakan pesan berikut ya pendengar. Ada dari selanjutnya ini, ada dari siapa ya? Kakak Norma di Tanjung Balai Karimun yang mau salam katanya buat Long Asri, Kak Puspa, Kak Ana, baru ada nenek kembar, Kakak Raha, Kakak Mila, Mama Iman, Ibu Ti, baru ada Pak Tohat, Pak Pauzi, ada Kak Ani, Ika, Ayu, Kakak Sekarwangi, Ma Itam, Mas Prabu, Andi, Bang Thank You, ada Bang Udin, Pak Mor, Pak Kumis, Bang Abitego, dan buat semuanya aja. Terus putar dulu, terima kasih. Yuk Horas, terima kasih Kak Norma. Dan selanjutnya berdengar ada dari Nia Aswa yang mau salam-salam buat Pak Tohat, Pak Prabu, Pak Uslimin, Pak Gafar, Pak Pauji, Mama Lina, Mama Leni, baru ada Mama Dewi, Mama Nadia, Mama Kun, ada Mama Iman, ada Monik, ada Kapten Syam, ada Cegu Norma, ada Abednego ya, baru ada Mama Pajar, Nek Sakira, Nek Kembar, Nek Mustafa, dan salam satu buat semua pendengar Pro 1 RR Batam. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp ya. Dan kita terima pendengar untuk penelpon pertama kita dari siapa? Halo, Digoda. Silakan masuk nih kembar.
1: Makasih.
0: Gimana kabarnya nih kembar?
1: Alhamdulillah sehat selalu, penuh semangat.
0: Sehat selalu dan penuh semangat selalu ya nih kembar.
1: Iya, ada kata-kata hari ini dong.
0: Kata-kata hari ini biar cuaca menghantar ke mendung, ke hujan, nah, tapi semangat. Kembar. Semangat kita tak boleh padam. Kata-kata nih kembar.
1: Harus sehat. Harus semangat. Harus banyak bersyukur.
0: Betul.
1: Harus gembira. Gaji 13 pakai cair.
0: Udah lewat ya nih kembar, udah berlalu.
1: Belum dapat.
0: Emang iya?
1: Belum keluar dengan nih kembar.
0: Waduh, untuk nenek kembar belum dapat ya?
1: Belum, tahu kalau untuk NK, nenek Karin, mungkin udah keluar.
0: Coba nanti ya, apa coba nenek kembar hubungi kali?
1: Belum ya? Tunggu, asal nengok angguk-angguk itu tunggu.
0: Aduh, salam-salam untuk siapa nenek kembar? Lagu dulu nenek kembar.
1: Lagunya, minta lagu, katanya dia digoda kan?
0: Digoda, jangan sampai salah nanti nenek kembar.
1: Digodanya sekarang aslinya digoda tuh.
0: Apa, Nek Kembar?
1: Digoda.
0: Putus-putus Nek Kembar suaranya.
1: Digoda apa sihnya?
0: Apa artinya? Digoyang dangdut.
1: Minta digoyang, Nek Kembar mau bergoyang, ada setan.
0: Ada setan, oke kita bergoyang ada setan.
1: Kaki Nek Kembar goyang-goyang terus, cepat tidur.
0: Oke, walaupun ada setan kita bergoyang ya Nek Kembar ya.
1: Kalau berdiri jatuh nanti kalau nak kembali berdiri.
0: Betul, Nek Kembar. Salam-salam untuk siapa Nek?
1: Tambah duduk, oke. Tanah Abah Abah selalu cewek selalu tenang dengan ketawa Abah yang menggelegar. Enak benar.
0: Terima kasih Nek Kembar.
1: Sangat semangat betul. Terus senang dengan kembali dengarnya. Mbak Nano Nano, Cak Sayu semuanya. Terus buat semua yang selalu nengok kembali monitor terus nih dari awal sampai jam 5 subuh.
0: Waduh.
1: Terus yang nengok nengok kembali nih, terima kasih banyak pertama buat Bulek Pa, buat Big Nego, buat Kak Pa, buatnya Norma tadi, buat anak kawat tujuh, buat Udesi, buat Salina Kiki, tak lupa buat Pantohak dan Kak Lima Cak Salu.
0: Yo.
1: Terus buat Pak Subini, buat Pak Durais. Terus buat Ismail, Gapal, Amri, buat Bang Haji, Kak Haji, buat Pak Ngah dan Bunda, buat Mama Lina, kesayang, buat Betty Lapu yang mantap, buat Indianya, Caya. Sedap Muhabbatin semalam mantap.
0: Boleh tak?
1: Ini kan boleh buka lanak lagu Osaiba juga lah. Terus buatnya siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Buatnya,
0: yuk.
1: Buat buat Mama Fajar, Mama Leni, Mama Leni, Jamilah juga, buatnya Kak Mol, Kak Mila, Wak Normi, Bukti, sehat selalu Bukti.
0: Sehat selalu.
1: Buat Mama Aziz tersayang, Mas Lida tempat sembuh, buatnya semualah tanpa terkecuali memang. Kau masuk nih buat Kevin Sam, buat Bu Siti, Mak Esa, buat Moni, buat Salina Kiki, buat apa nenek Kar, nenek Kari, nenek Peggy, nenek Yasmin, nenek Zakira, nenek Azwa, buat atuk-atuk sejak lalu atau kesian kapan tu nato suka tak dengar ya putus-putus.
0: Iya putus-putus nak kembar.
1: Tu Bang Udin Buton, buat adikku Alau-lau, Pak Alau-lau yang dari di Hong Kong.
0: Oh iya.
1: Dari Hong Kong, Andi Lau.
0: Oh, Andi Lau ya. Pemain kungfu ya.
1: Itulah pemain pemain kungfu dia. Dia pemain kungfu atau main pistol-pistolan deh. Buat Pak Bubangki, buat adik Mustafa, buat semua tanpa terkecuali emak nenek kembar. Oh, buat ini yang selalu tak lupa bang. Bang apa Bang Yusman Bayer Astaga Bang Saputra Bang Kak Iman yang telah menggelak kembali. Terima kasih ya semua yang menggelak kembali yang kembali doakan semuanya. Terima kasih banyak betul sehat selalu. Itu ada deh jangan lupa digoda lagunya. Assalamualaikum selamat siang.
0: Selamat siang. Jatuh. Oke siap nih kembar. Terima kasih juga nih kembar sehat selalu juga ya tentunya ya. Baik, mendengar kita terima kembali di belakang nih kembar ada siapa di 463351. Halo. Halo, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Dayat di Desa Belantaraya.
0: Bang Dayat, bagaimana kabar Bang Dayat hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya Bang ya.
2: Cuaca di Batam, Bang.
0: Cuaca di Batam hujan menuju mendung menuju hujan.
2: Iya betul sama sini cuaca kadang panas kadang hujan gitu.
0: Iya makanya nih
2: Bang gimana gitu.
0: Iya kirain tadi hujannya dioper Bang Dayat kesini nih.
2: Tapi itu juga sesuai apa yang ada aja hidup.
0: Benar betul. Derasnya hujan deras juga rezeki kan Bang Dayat.
2: Iya betul kalau dicari.
0: Betul kalau dicari kalau ditidur mah. Aduh Bang Dayat mulai gua apa hari ini Bang Dayat?
2: Enggak, ini dengan siapa dulu?
0: Ardo Bang, dengan Ardo.
2: Ardo, iya. Tahu alamat Dayat di Desa Belantaraya?
0: Enggak tahu Bang, Ardo juga kan kesini kan baru setahun Bang.
2: Enggak, ini Dayat ini daerah Indragiri Hilir.
0: Indragiri
2: Hilir Riau.
0: Oh enggak tahu Bang, kurang tahu Bang.
2: Oh iya, tapi kalau ke Batam di sini 4 jam kan, pakai speedboat.
0: Oh iya.
2: Iya kan lewat Guntung.
0: Iya iya iya.
2: Baru itu.
0: Iya nanti coba lah ya kapan-kapan main ke sana lah ya Bang ya.
2: Iya main sini kalau provinsinya di Pekanbaru.
0: Iya.
2: Arahnya.
0: Oh provinsi Pekanbaru. Apa Bang?
2: Ini lagunya lagu
0: dangdut dong Bang.
2: Iya betul. Itu bolehlah dari Ciparameda Bulan Merindu.
0: Bulan Merindu ya?
2: Ada nggak?
0: Coba ya Bulan Merindu.
2: Bulan Merindu. Ada nggak? Sambil dicari saya hello dulu ya Pak ya.
0: Oke. Salam-salamnya dulu deh Bang. Boleh buat siapa?
2: Iya. salam-salam buat teman-teman yang ada di Kepri, Kepulauan Riau, Batam. Buatnya itu siapa? Monik. Buatnya Cik Sam. Udah lama deh gak gabung nih, baru itu nongol.
0: Oh iya bang, udah lama ya? Iya,
2: kemarin bulan puasa kemarin.
0: Oh. Jadi
2: ngomong sama Mas Arnold waktu acara sahur. Terus buat siapa lagi ya? Buatnya baru masuk siapa tadi mas?
0: Baru masuk tadi nih kembar.
2: Oh iya buat nenek kembar. Buatnya siapa lagi? Terus buat ya buatnya Cik Sam.
0: Betul.
2: Cik Sam.
0: Betul.
2: Terus buatnya Mas Bintara. Orang Pulau Palas juga sini asalnya.
0: Oh iya.
2: Buat, iya daerah kami juga mas. Terus buatnya siapa lagi ya? Kayak buat semuanya lagunya ada nggak mas?
0: Ada dong.
2: Ah iya.
0: Bulan Merindu kan?
2: Iya betul. Cici Paramida kan?
0: Iya Cici Paramida.
2: Terus buatnya istri juga nih. Terus buat siapa lagi ya? Kayak buat semuanya ya mas. Spesialnya boleh mas?
0: Boleh boleh.
2: Spesialnya buat Radio RRI Pro 1 Batam.
0: Siapa tuh?
2: Enggak ini buat Radio RRI.
0: Oh buat radio. Oh kirain Ratu tadi dengernya.
2: Sebetulnya buat Radio RRI 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Betul.
2: dengan ucapan Toge ini where keep stay tune to RRI 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi
0: music
2: and education for all.
0: Waduh mantap banget memang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam bang. Waduh terima kasih ya bang ya. Mantap memang pendengar dari Bang Dayat ya barusan ya. Kita dengar pendengar, kita terima dari Bang Dayat. Memang sangat bagus tadi pendengar. Bang Dayat ternyata juga tetanggaan kali ya sama Bang Bin ya. Dan baik pendengar kita terima kembali di penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo. Menjelang sore, menjelang petang.
0: Menjelang petang, menjelang sore.
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana ini menjelang petang, menjelang sore ini?
1: Siang menjelang sore, menjelang petang, menjelang malam dari Mbak Dinda TBK.
0: Mbak Dinda TBK.
1: Sehat?
0: Sehat dong. Apa kabar dirinya Mbak Dinda?
1: Alhamdulillah, Mbak Dinda sehat alhamdulillah.
0: Sehat selalu ya. Tadi barusan baru mesen sih, baru mesen tadi.
1: Baru mesen. Aduh, Mbak Dinda ada keburu lapar. Bikin sambal terasi, rebus dan ubi.
0: Oh, aduh, nah ini dia yang bikin lapar nih. Ini yang bikin lapar
1: aduh,
0: nih.
1: Aduh, itu aja. Nikmat kayaknya.
0: Iya, benar itu makanan nikmat memang. Simpel tapi nikmat kan, Mbak Dinda?
1: Asik.
0: Mbak Dinda mau lagu apa hari ini?
1: Terajana.
0: Terajana ya. Oke iya. Deh.
1: Tadi nenek kembar minta lagu setan ya?
0: Eh? Iya, ada setan.
1: Jadi Mbak Dinda minta Terajana, salam-salam ya.
0: Salam-salam itu
1: salam
0: siapa?
1: Salam pertama sekali buat Aldo, semoga Aldo selalu belajar selalu.
0: Amin.
1: Selamat tugas, pulang hati-hati.
0: Siap,
1: ya.
0: Mbak Dinda.
1: Semoga cepat dapat jodoh, amin.
0: Amin.
1: Kapan tuh resepsinya? Belum?
0: November kayaknya deh.
1: Oke deh, mudah-mudahan lancar.
0: Mudah-mudahan ya. Lancar ya, tapi masih amin. Direncanakan sih, belum tahu pastinya.
1: Iya. Mudah-mudahan dipercepat
0: ya. Amin,
1: pulang
0: amin.
1: Nanti diambil orang pulang. Yalah, udah diikat pakai tali rantai karton gak diambil tuh mau orang. Ya, gak kuat tuh.
0: Aduh.
1: Terus buat grup nano-nano siap selalu, kompak selalu, bahagia selalu. Nenek kembar, semangat nenek kembar.
0: Semangat, betul.
1: Buat nenek Karin, nenek Boring, ngantan tetita. Mama Fajar, Mama Dewi, Mama Sofi, terus buat Kak Pa, buat Uli Desi, buat Pak Haji Gemoy, Mak Haji, buat Pak Ngah Bunda, buat Mama Leni, Mama Lina, terus lagi buat Mak Dia, buat Bu Asri, buat Pak Mawati, terus lagi buat Kak Mas Lidar,
0: betul.
1: Kak Mas Tura, Mak Aziz. Siapa lagi tadi ya?
0: Siapa lagi ayo?
1: Siapa lagi? Salam satu buat semuanya aja lah. Untuk kopi yang lainnya ya.
0: Oke.
1: Kalau udah masuk ini kan blank. Kan kan udah lama nih gak masuk-masuk. Sama Aldo baru hari ini dapat.
0: Baru hari ini ya?
1: Oke deh. Kemarin masuk dah sama Hana baru dapat 2 kali. Oke, ditunggu lagunya dong.
0: Oke, siap Mbak Rinda.
1: Selalu selamat hari Minggu. Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Terima kasih Mbak Rinda. Horas. Sehat selalu juga tentunya ya buat Mbak Rinda di sana. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar. Dan nanti pendengar kita akan lanjutkan kembali setelah program Cek Fakta yang akan kami putarkan, dihadirkan maksudnya, di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pendengar

14 Juni 2006. Namun faktanya mendengar klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci foto tugu smart ambruk, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Dan mengutip dari sulbar.tribunnews.com, Kepala Kesbangpol Sulawesi Barat yaitu Muhammad Darwis Damir juga memastikan informasi tugu smart ambruk adalah narasi hoax. Dan demikian mendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu benaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 WRR Batam, setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Wirir Batam dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan untuk terima penelpon pertama kita di sesi kedua dalam program Digoda pada hari ini, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk dikirimkan melalui WhatsApp kami. Yang pertama pendengar ada dari Kai Ika di Jambi. Digoyang dong katanya. Berapa abad nih gak dengar suara Ardo katanya. Buat Ardo tetap semangat, sehat dan sukses selalu. Makasih. Terima kasih juga buat Kak Ika di Jambi dan sehat selalu tentunya ya. Buat Ika di Jambi juga ya. Dan semoga juga sukses selalu, segala aktivitas lancar dikerjakan. Dan selanjutnya pendengar, kita bacakan ada pesan dari siapa nih pendengar. Assalamualaikum Ardos, selamat siang. Salam buat yang udah hadir, ada Nek Kembar, Mama Lina, terus ada Monik, Kakak Fa, Abid Nego, Juliana, Kak Jamila, lalu ada Nek Karin, ada Iman, ada Pak Ngah, baru ada Bunda, ada Sarina, Prabu, Bangkit, Ayam Berkokok, Mak Dia, Nek Yasmin, semuanya salam sehat, cantik di hati, cantik di mata, jauh dikenang, dekat disayang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, memang nih ini dari Mak Hitam ini ya, kayaknya ya pesannya ya. Terima kasih untuk Pak Hitam ya atas kehadirannya hari ini. Dan pendengar kita selanjutnya kita terima kembali untuk penelpon kita selanjutnya di siapa pendengar di 463351. Halo.
1: Ardo.
0: Halo.
1: Ya Allah, DJ Ardo, alhamdulillah, terima kasih telah apa angkat teleponku.
0: Oh iya, kamu Nick.
1: Barusan aku WA Ardo, aku WA Ardo.
0: Oke, kamu Nick.
1: Ardo belum baca WA saya, tak payah lah dibaca lagi Ardo.
0: Belum, belum. Kamu Nick, oh iya, kirim salam ya. Oke, kamu Nick sampein aja kali ya.
1: Tadi kan aku WA, jadi Ardo tak payah bacakan aja lagi, aku langsung aja.
0: Oke, siap kamu Nick.
1: Minta lagu ada di Ardo.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Jajah ke India.
0: Oke.
1: Di Ardo.
0: Siap kamu Monik. Salam
1: di ya.
0: Salam untuk siapa?
1: Pertama buatnya di Ardo yang bertugas, semoga selalu sehat dan mereka rezekinya. Amin.
0: Amin.
1: Amin. Salam kebetulannya buatnya Kak Tom Pemuda India, Sam Kumar, Mak Siti, Mama Lina, Mama Dewi, Koko Ayam, Abang Iwan, Mama Leni, Mama Boy, Nenek Kembar, Nenek Karin, Nenek Aswa, Nenek Peggy, Rahma Ika, Pak Nga, Beti, Koko Ayam, Bang Dayat, Mak Dia, Murbudukis, Mak Jamila, Siti Jamila, Pak Alak Unidasi, Mak Hitam, Mak Hitam, ada Pak Hitam juga, Mak Ayah Dapa, Mama Rifi, atau Nika. Oke, itu aja.
0: Oke.
1: Monik undur diri, terima kasih Bibi Ardo.
0: Oke, terima kasih Kak Monik. Horas. Sehat selalu juga tentunya untuk Kak Monik di sana ya, bersama suami ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya. Ada siapa di belakang Kak Monik pendengar? Halo, Digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut, yes Ardo. Apa kabar?
0: Halo Cap, I'm fine Cap, how are you Cap?
2: Oke, okay. Suara Cap clear tak?
0: Dengar Cap, dengar.
2: Oke, okay. Cap ni baru nak makan lah, makan petang lah, makan sore lah, dah nak masuk sore.
0: Oh.
2: Tapi kita makan ni lah, kesukaan orang India tu bertambah lah.
0: Martabak apa tu Cap?
2: Dia bertambah ayam ada, bertambah ada keju, ada bertambah daging, ada macam-macam lah.
0: Wah, rencahnya aduh, itu. Mantap ya Cap ya.
2: Dan Ardo minat makan apa? Kalau makanan India kau minat? Tak pernah makan India ya, makan
0: penasaran
2: India.
0: Penasaran sih Cap, penasaran kuah karinya kan. Terkenalnya kan begitu kan Cap.
2: Ah, betul.
0: Mm-mm, kan kayak rempah kan Cap. India itu kayak
2: rempah. Rempah, betul rempah eh. Oke, kita kasih laluan orang. Oke, Cap. Cap salam senggol untuk Moni. Terima kasih ya. Oke, Cap minta lagu Jejak ke India eh. Dan selalu salam doa for your happiness dalam bahasa Indonesia untuk kebahagiaan kamu.
0: Amin.
2: Hidup bersama wanita yang sayang dan setia menunggu kami Ardo ya.
0: Amin,
2: menunggu
0: Cap.
2: Kamu. Dan lagi satu, bila kita dah mencintai satu orang, tutupkan pandangan mata kita pada wanita lain walaupun wanita itu menggoda kita ya.
0: Betul Captain.
2: Cinta kasih sayang tu hanya untuk orang yang tersayang, teristimewa saja.
0: Betul Cap.
2: Dan okey, Cap nak senggol Makun. Makun dah masuk?
0: Makun belum masuk Cap.
2: Marco dan special untuk Norbilis dan Mak Lina eh. Mm-hmm. Dan lagi satu untuk Asna Melchem eh, dan selalu senggol Captain Sam eh. Dan okay, itu saja Ardo. Okay, good luck to you and God bless you eh.
3: Okay, okay. Bye-bye. Bye Cap, sehat selalu Cap ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Kapten Siam ya yang sudah jadi penelpon kedua kita pendengar. Dan kita terima kembali di 463351. Halo, Digoda.
4: Halo, halo Digoda-goda.
3: Halo Digoda-goda, Digoda-goda bersama siapa nih? Digado-gado.
4: Mama Lina.
3: Mama Lina, Digoda-gado.
4: Jangan Digoda-goda.
3: Bagaimana kabar Mama Lina?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Baik ya Mama Lina ya. Mama Lina mau lagu apa hari ini Mama Lina?
4: Kami nak lagu, aku bukan pengemis cinta lah.
3: Apa?
4: Bukan pengemis cinta.
3: Bukan pengemis cinta ya, waduh.
4: Kami memang bukan ya, kami bukan pengemis cinta. Aduh.
3: Bukan pengemis cinta ya.
4: Jangan salah sangka ya.
3: Jangan salah sangka, betul. Ardo percaya kok Mama Lina.
4: Yang gue udah pengemis cinta, yang pengemis duit lagi.
3: Oke deh, salam-salam untuk siapa Mama Lina?
4: Salam-salam pertama buat sudah siap buat Ken tadi ya. Salam balik juga Moni, juga Kak Pan, Zakira, Maleni, Jamila, Kak Anya, Bunda Panga, Bang Gala, Bang Haji, Budi Kutun, Demo, Sebelum Suci, Dek Nengko, Madeli, Siti Jamila, juga buat Mbak Dinda, buat Kak Ida tuanya kembar yang tersayang, juga Longasri,
3: betul,
4: Anti Pita, juga Nenek Jasmine,
3: siapa lagi tuh?
4: Ana, Ana, satu buat semuanya ya.
3: Satu buat semuanya ya, Mama Lina ya.
4: Mama Lina tadi, oke, terima kasih ya dong.
3: Oke, Mama Lina, terima kasih juga dan sehat selalu tentunya untuk Mama Lina di sana ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali di belakang Mama Lina. Pendengar ada siapa penelpon kita berikutnya di 463351. Halo.
5: Digoda.
3: Halo Digoda.
5: Digoda.
3: Digoda.
5: Digoda itu.
3: Bersama siapa nih? Digoda-goda nih.
5: Sama Putra do.
3: Bang Putra Rangsang. Apa Papa Rivi?
5: Iya.
3: Oh, bagaimana kabarnya Papa Rivi?
5: Hujan nih do.
3: Hujan ya? Wah, udah hujan ya. Kayaknya Batam nyusul nih.
5: Kita nyoba tuh hujan nih.
3: Iya, kayaknya Batam nyusul nih Papa Rivi nih.
5: Tidak apa-apa lah. itu kan nikmat tuh
3: kan. Betul, hujan-hujan kan membawa berkah iya. Juga kan. Hujan-hujan tapi, masak mie instan kan enak juga tuh.
5: Hujan-hujan pun durian banyak gugur nih
3: dong. Oh banyak gugur ya. Itu berarti kalau hujan apa durian banyak gugur tuh urusannya Bang Haji tuh.
5: Bang Haji mana?
3: Bang Haji
5: dalam beli ya.
3: Iya, urusan Bang Haji.
5: Iya, itu banyak kakak.
3: Bang Putra, ini mau lagu apa kita hari ini?
5: Minta lagu Pantas Tak Pantas aja lah, dong.
3: Apa?
5: Pantas Tak Pantas.
3: Pantas Tak Pantas, waduh. Kenapa Pantas Tak Pantas nih?
5: Ya, gitulah kira-kira.
3: Gitulah kira-kira. Ini dari penyanyi cowok atau cewek nih, Bang?
5: Minta cowok aja lah.
3: Cowok aja ya. Oke deh, Bang. Salam-salam untuk siapa, Bang, hari ini?
5: Salam dia buat... Siapa tadi? Buat Mbak Moni ya. Mbak Moni. Yang dari Jambi itu siapa tuh?
3: Ika kan Ika.
5: Ika tuh pun teringat pula saya. Ada teman saya Ika juga nama dia ya.
3: Oh jangan-jangan itu lagi. Soalnya ini baik juga loh.
5: Tapi tak di Jambi. Tak di Jambi dong.
3: Oh kan kita tahu-tahu kan kalau udah pindah.
5: Iya lah mungkin lah. Mungkin dia kemarin kan mau pergi umroh ya kan. Mungkin pergi umroh dia di Jambi ya.
3: Umroh di Jambi.
5: Salam salam untuk
3: siapa?
5: Salam
3: untuk siapa?
5: Untuk putri cantik juga ya. Di Tanjung Balai. Buat siapa tuh lagi? Di Tanjung Balai. Buat nenek kembar juga lah.
3: Siapa lagi?
5: Juga buat Semualah itu.
3: Semualah ya.
5: Nah, sama Edo. Buat Edo selamat tugas aja ya.
3: Ardo, Ardo bang, buat Ardo.
5: Iyalah, Ardo. Kami Edo. Kami Edo aja.
3: Iya, Edo, Edo bila, beda lagi nanti.
5: Bukan bang Edo, oh bang Edo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bang Putra ya yang sudah hadir. Baik, berikan kita terima kembali ya di line telepon di 463351. Halo, ada siapa berikan? Waduh, terputus nampaknya berikan. Kita coba terima kembali pendengar, jangan kasihkan joget ya pendengar ya. Kita terima kembali, halo.
6: Halo.
3: Halo.
6: Selamat siang.
3: Selamat siang.
6: Play lagu Abah Mak Lala Bunga Feng.
3: Apa?
6: Lala Bunga, oh. Itu judul lagunya Abah
3: Mak. Abah Bunga.
6: Abah Mak judulnya.
3: Abah.
6: Penyanyinya Lala Bunga.
3: Oh iya, Abah Mak nih ada nih.
6: Oh, oh mantap.
3: Oke deh, salam-salam untuk siapa Kak Pa?
6: Pertama-tama buat Ardo.
3: Mm-mm.
6: Selamat bertugas. Balik hati-hati, kita hujan tau.
3: Iya, mau hujan nih kayaknya nih.
6: Nah, sini-sini udah hujan nih.
3: Oh, udah hujan. Sedia payung lah kalau gitu Kak Fa.
6: Tak lupa juga buat nenek, nenek Peggy yuk.
3: Mm-hmm.
6: Nah, selalu tuh kalau masuk siaran nih kan.
3: Betul, iya.
6: Ada Mak Sun, mm-hmm, ada Mami Papi, mm-hmm, Dek Karin, mm-hmm, Monik, Mama Lina tadi, thank you dah bagi salam buat saya.
3: Mm-hmm.
6: Mak Dewi, Mak Leni, mm-hmm, Mak Mbak Dinda.
3: Betul, siapa lagi?
6: Long Asri. Long Asri.
3: Iya.
6: Ni Juliana ada tiga. Mm-mm. Juliana, Juliana mana tempat saya tak tahu ya.
3: Siapa lagi Kak Fa?
6: Mas Lidar, Boy Tai Saika, Mak Isam, Mak Bebego, Chania, Mama Fajar, Uni Desi, Salima, Eka Jambi, Pak Sulaiman, Bang Udin, betul ni? Betul ke apa? Buton?
3: Buton, buton. Iya, kalau buton tebel dia.
6: Chania, Sani Batu, terima kasih dah pernah tengok saya. Bang Haji Gemboy, Bang
3: iya,
6: Haji, Bang Haji Gemboy yang ada banyak durian.
3: Iya, Bang Haji durian. Haji
6: Gemboy yang
3: Haji
6: Peng, kata nak datang sini kan. Ayam berkokok, Fauziah dan isteri, tak tahu Fauziah mana ya. Yumi. tak lupa, Datuk nikah kahwin.
3: Betul.
6: Dan terakhir, apa dia Bang Soleh, okay, thank you atas waktunya.
3: Okay.
6: Dia punya fly lagu kan Abah Mak.
3: Oh,
6: okay. Siang ini. Okay, thank you, bye-bye.
3: Thank you, bye-bye. Terima kasih tentunya untuk Kak Fa, sehat selalu ya di sana ya. Dan baik pendengar, kita bacakan dulu untuk WhatsApp nih yang sudah masuk pendengar pesan-pesannya nih. Selanjutnya ini ada dari Kak Monik ya, yang ketinggalan nih salamnya nih Kak Monik nih. Di Jardo, Monik mau salam buat Ci Asna, Kak Fa, baru ada Zaima juga katanya. Dan terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir kembali ya, ketinggalan pesan ya. Kalau di kapal, ketinggalan kapal udah tak bisa lagi Kak Monik dikejar, gak harus berenang kita. Baik pendengar, kita terima kembali di 463351, halo.
7: Halo.
3: Halo.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, bersama siapa di mana?
7: Bersama Mak Rempong.
3: Mak Rempong, apa kabarnya Mak Rempong?
7: Baik-baik aja
3: ya.
7: Iya.
3: Hari ini mau
7: apa kabar?
3: Oh, baik dong tentunya Mak Rempong. Mak Rempong mau lagu apa hari ini?
7: 5 menit aja
3: ya? 10 menit gak mau nih?
7: Karena 10 menit lama kan.
3: Oke deh, 5 menit ya.
7: Iya. Salam-salamnya.
3: Mm-mm. Salam-salamnya untuk siapa nih?
7: Kayaknya sudah lama gak masuk
3: nih. Iya, sudah lama nih Mak Rempong nih gak masuk.
7: Iya, jadi salamnya buat semua aja lah.
3: Mm-mm.
7: Ya, semuanya okay. Aja, sahabat udara semua yang mendengar, yang kenal sama Mak Rempong.
3: Mm-mm.
7: Walaupun Mak Rempong gak masuk, pasti dengar
3: sih. Pasti dengar ya.
7: Salam sayang lewat udara buat
3: salam
7: semuanya.
3: Salam sayang lewat udara, betul itu.
7: Iya, buat Ardo juga.
3: Mm-mm.
7: Itu aja, terima kasih.
3: Oke, terima kasih juga untuk Mak Rempong ya.
0: bener-bener 5 menit ya Marempong ya. Terima kasih untuk Marempong. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon. Ada siapa pendengar? Penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo, Digoda.
8: Digoda Horas.
0: Digoda Horas, dengan siapa di mana?
8: Apa kata-kata hari ini?
0: Waduh, ini saya. Dia nih, Bang Haji kita nih, Bang Haji Durian kita nih.
8: Eh, tadi putra apa tadi maksud tuh?
0: Yang mana, Bang?
8: Putra apa tadi?
0: Oh, Lepas ini itu. Papa Rifi.
8: Wah, itu banyak durian. Dia kalau baca ke durian, dia putar ke arah kapalnya 25 derajat putar ke kiri. Kalau membuat durian, dia lari ke kiri 25 derajat dia. Tak mau ke 80 derajat, 60 derajat, mau 25 derajat ke kiri dia.
0: Waduh, waduh.
8: Malum lah, orang ada kebun durian, ada apa, musang king.
0: Iya. Waduh, ada musang king.
8: Nah, kawan pun lupa kan.
0: Waduh,
8: banyak loh dia dalam situ. Dia kan ano, bukan tak kenal Bang Haji, tapi iya. dia tak kenal, pokok tak kenal. Tak tahu dah. Bulu durian dia kena mata kan, kena cacar dia kan, tak nampak lah. Keluar empung ya, yakin.
0: Aduh, memang ya. Padahal memang apa, Bang Haji, durian ini durian nikmat lagi memang. Musang king loh. Aduh. Langsung pura-pura enggak kenal ya.
8: Enggak kena durian pasal. Matanya kena durian, mana kena kita.
0: Aduh.
8: Lagu.
0: Lagu apa hari ini, Bang Haji?
8: Kata-kata hari ini ulang. Oh,
0: kata-kata hari ini ya, Bang Haji ya. Biar cuaca mendung tapi hati tetap semangat, Bang Haji. Kata-kata hari ini apa, Bang Haji?
8: Bang Haji, kata-kata ini walaupun kantung yang kanker, tapi tetap kita ceria selalu.
0: Bang Haji, ini katanya Kak Kafa minta durian nih, Bang Haji.
8: Siapa?
0: Kak Kafa minta durian katanya.
8: Datang sini
0: lah. Datang sini ya.
8: Kalau tak ada pokok, kita beli.
0: Datang situ katanya, Kak Kafa.
8: Datang sini lah.
0: Iya, dikasih nanti.
8: Kalau beli, banyak tak pakai. Buat nampak kan. Aduh, kemarin aduh.
0: Iya, nanti kesana Bang Haji ya. Bang Haji, ini mau lagu apa Bang Haji? Awal bulan kayaknya Bang Haji kesana lah.
8: Gadis Malaysia aja ya.
0: Gadis Malaysia ya.
8: Favorit Bang Haji ya.
0: Oke, Bang Haji, Gadis Malaysia.
8: Yang masuk semua tadi lah. Salam keempat juara ya. Salam sayang, salam rindu. Salam apa lagi? Salam-salam semua. Itu pendengar, gak lupa pendengar. Salam tangan. Salam menikmati Rejo Epro Satu Batam untuk Aldo, mudah istirahat selalu, mudah rezeki selalu sambanya, mudah sehat. Nah, itu aja ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Haji ya. Horas Bang Haji, terima kasih banyak tentu ya Bang Haji. Dan pendengar, kita akan bacakan dulu ya. Ini ada dari Nek Kembara. Ardo, Makun itu nenek kembar lah katanya. Udah nyenggol Kapten Siam tadi. Oh, ternyata nenek kembar pendengar. Dan baik pendengar, kita ini lagi. Oh, ini ada pesan balasan nih Bang Haji dari Kak Kafa. Katanya okay, esok kita datang katanya. Okay deh, jangan lupa mampir Pro 1 ya pendengar ya. Baik pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
9: Halo, Digo yang dangdut.
0: Digo yang dangdut, bersama siapa?
9: Ada yang tunggu bangun dulu.
0: Oh, Kak Norma. Bagaimana kabarnya Kak Norma?
9: Abis bangun tidur.
0: Abis bangun tidur, waduh.
9: Iya, tunggu bangun dulu.
0: Bener ya, bangun tidur.
9: Tadi kan abis pantun makan.
0: Abis makan?
9: Tidur.
0: Tidur
9: dong, ngantuk dong.
0: Aduh, Kenorma. Kenorma mau lagu apa hari ini?
9: Darah Megabong.
0: Apa tuh judulnya?
9: Orang tanya Darah Megabong. Darah Megabong.
0: Udah nih, udah Kenorma penelpon ke 7.
9: Jangan penutup, Kak.
0: Sepertinya
9: ya. Udah bergabung semua lah ya. Gabung semua, tapi WhatsApp dari Bace kan?
0: Iya, betul.
9: Nah, belum tidur WhatsApp dari kiri. Lagu di apa ya, Jo?
0: Lagunya Japin.
9: Hah?
0: Lagunya dari siapa?
9: Apa ya lagunya? Ini aja dilupa.
0: Ayo, aduh. Belum ngumpul nyawanya nih.
9: Iya, belum ngumpul lagi. gerimis aja lah nampaknya mendung ini gerimis dari
0: nampaknya mendung ya. Nampaknya mendung. Oke deh.
9: Jadi salam berikut ya satu buat semuanya, sahabat dari Jawabi ya.
0: Mm-hmm.
9: Apa aja ya tadi yang kakak dengar itu aja lah dong.
0: Oke deh.
9: Makasih yuk Horas.
0: Terima kasih Kak Norma, Horas. Terima kasih nih untuk Kak Norma nih sudah menyempatkan waktu ya, walaupun nyawanya belum terkumpul berdengar, tapi disempatkan untuk telepon berdengar. Dan baik berdengar, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Ada lagi nggak salam? Oh ada nih dari Pak Nga ya. Siang Ardo, lagi monitor nih buat Ardo. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga untuk Pak Nga. Dan sehat selalu ya Pak Nga ya di sana ya. Dan untuk pendengar juga semuanya, semoga sehat selalu. Dan untuk yang sedang sakit juga lekas sembuh ya pendengar ya, agar dapat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Batam dan bergabung di setiap program kami. Dan lagu pertama pendengar ada dari Jejak India, lagu dari Kamonik. Selamat mendengarkan.
10: Are yaar, humko Indonesia mein chahiye.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 21 Juni 2026. Informasi yang pertama pendengar, ribuan peserta yang terdiri dari pelajar SD, SMP, guru, pekerja dapur, dan relawan mengikuti pawai dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Batam, Kepulauan Riau pada hari Ahad pagi ini di tanggal 21 Juni 2026. Namun dibalik euforia dukungan, sejumlah guru mengaku keikutsertaan mereka bukan sepenuhnya sukarela. Pawai yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis ini berlangsung sejak pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Masa bergerak dari depan gedung DPRD Kota Batam menuju kawasan Mega Mall, Bundaran BB Batam, Lampu Merah Masjid Raja Hamidah, lalu kembali ke titik awal. Sejumlah guru mengaku mendapat instruksi untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan pengarahan datang melalui jalur sekolah setelah adanya komunikasi dari Dinas Pendidikan Kota Batam kepada para kepala sekolah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Gudang milik PT Solar Super Power New Energy Indonesia di kawasan Tunas, Kecamatan Batam Kota, hangus dilalap api pada Minggu 21 Juni 2026. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kebakaran itu dibenarkan oleh Kapolsek Batam Kota, AKP Beni Syahrizal, melalui Kanit Reskrim Polsek Batam Kota, Ibtu Rahmat Susanto. Menurut Ibtu Rahmat, api melahap mesin produksi solar cell dan seluruh bangunan gudang. Estimasi angka pasti kerugian masih dalam perhitungan perusahaan. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pihak perusahaan pun masih mendata total kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda akan ditemani oleh saya, Aziza Paleva, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk azan asar wilayah Kota Batam dan sekitarnya hari ini akan jatuh di pukul 15.34 waktu Indonesia Barat, dan akan kami siarkan juga di program 1 RRI Batam. Jadi pendengar, tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program Mas 1 RRI Ranai untuk sama-sama kita mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Inilah berita berjaringan selengkapnya Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Bengkalis. Pendengar, Bea dan Cukai Bengkalis kembali akan melakukan lelang kedua kalinya terhadap 22 piano hasil penegahan tahun 2024. Lelang pertama dilaksanakan di tahun 2025 karena tidak ada peminat. Lelang kedua kembali diulang. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

0: dimulai dari harga sekitar 9 juta rupiah hingga 99 juta rupiah, tergantung kondisi fisik dan kualitas masing-masing barang.
1: Ini adalah kegiatan lelang yang kedua sebenarnya, bahwa kegiatan lelang yang pertama itu tidak ada peminatnya. Jadi kami upayakan lagi untuk penerimaan negara, dan rangka penerimaan negara kita upayakan lagi untuk kegiatan lelang yang kedua, yang kali ini disetujui oleh KPKNL Dumai. Nah, kali ini jenis barangnya adalah 22 unit piano berbagai merek. Jadi dipecah menjadi 22 lot, Pak, dengan harga limit bervariasi mulai 9 jutaan sampai dengan 99 juta.
0: Menurutnya perbedaan dengan pelaksanaan lelang pertama yang menawarkan seluruh piano dalam satu paket, pada lelang kali ini setiap piano dilelang secara terpisah sehingga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Pelaksanaan lelang akan dilakukan secara daring melalui situs lelang.go.id pada 23 Juni 2026. Sebelum pelaksanaan lelang, masyarakat yang berminat diberikan kesempatan untuk melihat langsung kondisi barang pada jam kerja hingga Jumat 19 Juni 2026. Dia mengungkapkan bahwa seluruh piano yang dilelang merupakan hasil penindakan kepabeanan yang dilakukan pada tahun 2024. Sementara lelang pertama telah dilaksanakan pada tahun 2025, namun tidak berhasil menarik minat peserta. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Masih dari Bengkalis, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis menggelar tablik akbar untuk warga binaan dan jajaran lapas dalam rangka Tahun Baru Islam di lingkungan lapas. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
3: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bengkalis menggelar tablik akbar dalam rangka menyambut dan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Ihsan Lapas Kelas 2A Bengkalis Jumat pagi diikuti warga binaan, pemasyarakatan, dan petugas lapas. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan kerohanian sekaligus upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum pergantian Tahun Baru Hijriah dimanfaatkan sebagai sarana refleksi diri serta mempererat ukhuwah Islamiyah di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Tri Laksono mengajak seluruh peserta menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum hijrah menuju perubahan yang lebih baik, baik dalam sikap, perilaku maupun kualitas ibadah.
4: Sebelum haram 1448 Hijrah sebagai upaya untuk mengusahakan atau evaluasi diri terhadap kita semua, begitu petugas maupun warga binaan dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan, dan begitu juga hal tersebut sebagai sarana hijrah baik itu petugas maupun warga binaan, yang mana mungkin di tahun-tahun sebelumnya kurang bagus agar menjadi bagus dan lebih baik ke tahun-tahun selanjutnya.
3: Sementara itu, Humas Lapas Bengkalis Wiwin Suryana mengatakan untuk tausiah disampaikan Ustadz Ramlan SPDI yang dalam ceramahnya menjelaskan makna hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menghadapi berbagai tantangan.
5: Ustadz Ramlan SPDI MPD dalam ceramahnya beliau menjelaskan makna hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik kehidupan serta pentingnya menjaga keimanan, persaudaraan, dan semangat memperbaiki diri. Melalui kegiatan tajuk abad ini diharapkan seluruh peserta khususnya warga binaan dapat mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam 1448.
3: Kegiatan berlangsung khusyuk, tertib, dan penuh kebersamaan. Melalui tablik akbar tersebut diharapkan seluruh peserta dapat mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijrah dan menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas kepribadian, spiritualitas, serta semangat menjalani kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pemerintah Kota Batam bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Laporannya disampaikan Renita Suharjana dari RRI Batam.
6: Optimalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Melalui sosialisasi sinergi optimalisasi opsen PKB dan BBNKB, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan sektor PKB dan BBNKB saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah Kota Batam. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi terus diperkuat guna memaksimalkan potensi penerimaan tersebut.
7: Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan

0: peningkatan pertama kepatuhan dari masyarakat tentang perpajakan, kemudian juga bagian dari optimalisasi pajak daerah, yang mana dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang lalu, pajak kendaraan bermotor ini bagian dari option pajak yang menjadi bagian pendapatan daerah Kota Batam.
1: Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Kota Batam, Jeffrey Dean, yang mewakili Wali Kota Batam, menegaskan bahwa pembangunan Kota Batam saat ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat melalui pembayaran pajak daerah.
2: Untuk meningkatkan, untuk mencapai baik, target pendapatan asli daerah, maaf, bukan 100% tanggung jawab Bapenda, tapi tanggung jawab kita semua, terutama Pak Lurah, Pak Camat. Jadi bukan hanya dinas penghasil saja, tanggung jawab kita.
1: Melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah dan masyarakat, penerimaan daerah diharapkan meningkatkan sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan Kota Batam di berbagai sektor. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. Berikut disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
5: Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas.
6: Ya. Bupati Karimun Ing Iskandar, saya berharap kabupaten yang dipimpinnya mendapatkan insentif khusus untuk menggali lebih banyak potensi ekonomi Karimun secara lebih mandiri. Sebab banyak potensi yang bisa didongkrak dengan kelebihan posisi Karimun yang strategis di perbatasan Indonesia, Singapura, dan Malaysia itu. Iskandar saya menekankan bahwa konsep yang berjalan di perbatasan seperti Karimun hanya mengandalkan konsep security. Padahal, ada konsep prosperity atau kemakmuran dan kesejahteraan di kawasan yang harus dimaksimalkan.
5: Nah, konsep perbatasan selama ini tidak boleh hanya security, tapi adalah prosperity, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, cara berpikirnya justru pemerintah lah memberikan semacam privilege kepada kami. Oh, ini ada potensi, kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas, ya. Justru kita bikin inilah cara untuk memudahkan, dan kami lebih paham tentang kondisi daerah.
6: Iskandar saya memastikan bahwa pihaknya dapat memberikan sumbangsi bagi perekonomian Indonesia jika diberikan privilege untuk mendapatkan otoritas dan bagi hasil bagi daerah untuk pembangunan ekonomi di Kepri melalui Karimun.
5: Misalnya, oke, setiap investasi yang masuk besar libatkanlah daerah, biar daerah juga punya saham, punya jadi sana saya seperti itu. Nah, kalau kami mandiri, Indonesia pun jadi kuat. Gini, ketika regulasi itu dibuat untuk kami, saya pikir kami bisa nyumbang besar untuk negara. Yang selama ini nggak diurus, bisa jadi hanya dapatnya 10 misalnya. Mungkin dengan kami dikasih otoritas, dengan bagian hasil semuanya, kami bisa nyumbang besar untuk pusat. Dan tadi saya bilang, ini kita terintegrasi Indonesia, jangan memandang kami sebagai daerah yang di luar Indonesia juga. Gitu.
6: Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
4: Kita beralih ke Tanjung Pinang. SMP Negeri 4 Tanjung Pinang siap menyukseskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan.
7: SMP Negeri 4 Tanjung Pinang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 akan dilakukan secara daring. Pihak sekolah juga telah menyiapkan posko bantuan bagi orang tua yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran online. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, Parida, mengatakan mekanisme pendaftaran tetap mengacu pada sistem online seperti tahun sebelumnya. Ia juga menjelaskan, terdapat 4 jalur penerimaan dalam SPMB tahun 2026 yang tetap diberlakukan sesuai ketentuan. Jalur tersebut meliputi domisili sebesar 52%, prestasi 26%, afirmasi 20%, dan mutasi 2%.
8: Untuk jalur dalam penerimaan siswa baru, seperti sebelum-sebelumnya, seperti jalur domisili khususnya itu 52%, kemudian jalur prestasi 26%, jalur afirmasi 20%, jalur mutasi 2%.
7: SPMB 2026 akan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap prestasi dan afirmasi, serta tahap domisili dan mutasi. Tahap pertama dijadwalkan pada 23 sampai 24 Juni, sementara tahap kedua pada 29 hingga 30 Juni tahun 2026. Kepala sekolah juga mengimbau calon peserta didik untuk menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan sebelum proses pendaftaran dimulai. Persiapan tersebut dinilai penting agar proses verifikasi berjalan lancar dan tanpa kendala. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bintan Satu Akses diharapkan mampu mempercepat upaya transformasi digital dan mengintegrasikan pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
9: Pemerintah Kabupaten Bintan resmi meluncurkan portal Bintan Satu Akses atau BISA sebagai upaya mempercepat transformasi digital dan mengintegrasikan layanan publik berbasis data. Peluncuran portal tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Fakta Integritas Integrasi Sistem Informasi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bintan. Portal BISA dikembangkan untuk menyatukan berbagai sistem dan aplikasi perangkat daerah yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Melalui integrasi ini, pelayanan publik, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan digitalisasi pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar menghadirkan aplikasi baru. Menurutnya, teknologi harus mampu menyederhanakan layanan, memperbaiki tata kelola, serta membantu pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data.
10: Pertama, Bintan Satu Akses, yaitu BISA. Nah, BISA ini hadir sebagai pusat nantinya. Pusat untuk mengintegrasikan seluruh inovasi yang sudah ada, aplikasi pelayanan yang sudah ada. Jadi nanti masyarakat benar-benar bisa hanya tinggal sekali akses, tapi itu bisa sudah menyambung untuk semua aplikasi pelayanan yang ada di Bintan.
9: Bupati Bintan Robi Kurniawan lebih lanjut menjelaskan portal BISA menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Ia juga berharap seluruh perangkat daerah dapat terhubung dalam satu sistem agar pelayanan dan pengelolaan informasi berjalan lebih cepat dan efisien. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Informasi dari Padang, gempa bumi yang terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 9.33 menit waktu Indonesia Barat dirasakan oleh masyarakat di Kota Padang, Kota Pariaman, dan sejumlah wilayah sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Selengkapnya dalam laporan Iwan Setiawan.
11: Saat dibumi dari di Padang pagi tadi, Kepala BMKG Padang Panjang Suhaidi Al-Hadi mengatakan gempa terjadi memiliki magnitudo 4,7 dengan pusat gempa berada di wilayah Pariaman. Getaran gempa sempat dirasakan warga sehingga menimbulkan kekhawatiran di sejumlah daerah pesisir Sumatera Barat. Menurut Suhaidi, berdasarkan analisis BMKG, lokasi sumber gempa tersebut berada dekat dengan sumber gempa besar yang pernah mengguncang Padang pada tahun 2009 lalu. Meski demikian, aktivitas gempa kali ini masih tergolong wajar karena kawasan tersebut memang merupakan daerah yang aktif secara tektonik.
12: Jadi gempa tadi kan memang dirasakan ya di masyarakat Kota Padang dan sekitarnya ya. Itu pertama gempanya sekitar 4,7 jam 9.33 di Pariaman. Sumber gempanya itu ternyata dekat sekali dengan sumber gempa Padang 2009. Nah, susulannya jam 09.48 itu 3,5. Sampai sekarang belum ada susulannya lagi. Ya nggak apa-apa sih, emang daerah situ kan memang daerah yang aktif ya. Tinggal tidak dengan magnitude yang segitu tidak berpotensi tsunami.
11: Yang menjelaskan, setelah gempa utama terjadi, BMKG mencatat satu gempa susulan berkekuatan magnitudo 3,5 pada pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, belum terdeteksi adanya gempa susulan lainnya yang signifikan. Suhedi menegaskan bahwa dengan kekuatan gempa tersebut tidak ada potensi tsunami yang dapat mengancam wilayah pesisir Sumatera Barat. Karena itu masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dengan mengalami langkah-langkah mitigasi yang benar. Selain itu, warga diminta tidak mudah percaya dengan informasi hoax yang beredar di media sosial dan selalu mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan BMKG. Iwan Setiawan melaporkan.
4: Pendengar, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program sunat massal dan penyuluhan kesehatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tahunan yang dilaksanakan sebagai bentuk penerapan ilmu dan pengabdian langsung kepada masyarakat. Informasinya dilaporkan Bobby.
13: Ketua Pelaksana Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team atau Head Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Radia Raffi Alfarel pagi tadi kepada RRI Padang menjelaskan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team Fakultas Kedokteran Universitas Andalas merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang kegawat daruratan dan penanggulangan bencana alam. Selain menjalankan berbagai pelatihan internal, juga rutin mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang mengusung tema pengabdian masyarakat angkatan 37 tersebut terdiri dari sunat massal dan penyuluhan kesehatan. Program ini menjadi salah satu capaian pembelajaran yang harus dilalui anggota setelah menjalani berbagai pelatihan selama 1 tahun.
14: Untuk acaranya itu ada sunat massal untuk pengabdian masyarakat ya Bang Prabi. Nah, judulnya pengabdian masyarakat angkatan 37. Jadi itu ada acaranya, ada sunat massal dan penyuluhan, di mana acaranya itu tuh memang biasa kami lakukan setiap tahun itu. Dari head sendiri itu memang ada kurikulumnya tersendiri, di mana adik-adiknya tuh punya capaian-capaian tertentu. Sirkumsisi itu merupakan atau sunat massal itu merupakan salah satu capaian dari adik-adik ini Bang dalam setahun mereka belajar. Nah, makanya kami adakan pengabdian masyarakat dan bentuk kami mengabdi juga bentuk kami turun langsung ke masyarakat.
13: Radia menjelaskan kegiatan kali ini dipusatkan di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dengan target peserta tidak hanya berasal dari satu nagari melainkan terbuka bagi masyarakat dari nagari lain di sekitar Padang Pariaman yang menargetkan sebanyak 80 peserta untuk mengikuti sunatan massal. Radia menambahkan proses sunatan massal tidak hanya dilakukan mahasiswa, namun seluruh kegiatan akan berada di bawah supervisi dokter bedah dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas guna memastikan pelayanan medis berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Bobby Febrianda melaporkan.
4: Bulog Natuna tengah merenovasi gudang ranai dan sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai pada Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Selengkapnya dilaporkan reporter Analia.
15: Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencu Siburian menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
16: Dapat kami informasikan di gudang kami, yang gudang Ranai sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semua lah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung baik yang di Ranai maupun yang di Sedanau.
15: Sementara itu, warga Sedanau Baktiar mengapresiasi adanya renovasi gudang Bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.
16: Ya, pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
15: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Informasi selanjutnya dari Bukit Tinggi. PMI Kota Bukit Tinggi terus gencarkan pemenuhan layanan kantong darah hingga lingkungan instansi pemerintah. Berikut dilaporkan Awan Ahmad Fauzan.
17: Palang Merah Indonesia PMI Kota Bukit Tinggi mengimbau kepada seluruh instansi pemerintahan mengencarkan kegiatan donor darah secara intensif. Kepala Seksi Pencari Pelestarian Donor Darah Sukarela P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi, Suritno kepada RRI mengatakan, kegiatan donor darah perlu dilakukan dalam 2 kali 1 bulan dengan memperhatikan masa tunggu selama 60 hari.
18: Tapi kami meminta untuk instansi untuk mengadakan sekali 2 bulan. Soalnya donor itu jarak dodornya 60 hari.
17: Pasalnya menurut Suritno, langkah ini perlu dilakukan sebagai bentuk upaya pemenuhan kuota kantong darah yang semakin diprioritaskan di Kota Bukit Tinggi. Di mana menurut Kepala P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi, rata-rata permintaan kantong darah yang wajib dipenuhi oleh PMI sebagai leading sektor, yakni 1.500 kantong darah dalam kurun waktu 1 bulan.
18: Soalnya sekarang permintaan darah di Kota Bukit Tinggi khususnya memang tinggi peningkatan permintaan darah. Kami aja 1 bulan memenuhi kebutuhan darah 1.500 kantong 1 bulan. Diperkirakan 1 hari itu 50 kantong sehari.
17: Dengan demikian, Kepala P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi Suritno berharap kepada pemerintah setempat agar tidak ragu untuk mendaftarkan instansinya mengikuti kegiatan donor darah di Kota Jamgadang saat ini. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
4: Pendengar, rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Padang Panjang meraih predikat terbaik 1 penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025. Nofri menyampaikan laporannya.
19: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Padang Panjang kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 yang diberikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, kepada Kepala Rutan Kelas 2B Padang Panjang dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Kelas 2B Batu Sangkar baru-baru ini. Penghargaan ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Oktober 2025. Penilaian mencangkup berbagai aspek pelayanan publik, diantaranya tertib administrasi penyelenggaraan layanan serta survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Kakanwil Dirjen Pas Sumbar Kunrat Kasmiri menyampaikan apresiasi ke Rutan Padang Panjang. Dirinya menyebut penghargaan itu bukti nyata tata kelola pemerintahan baik dan pelayanan profesional. Kunrat Kasmiri juga berharap Rutan Kelas 2B Padang Panjang terus jaga kualitas dan jadi contoh bagi UPT pemasyarakatan lainnya di Sumatera Barat.
20: Selamat para KUPT yang mendapatkan piagam. Kemudian juga para KUPT yang lain, silakan berbenah diri seperti apa, mengintrospeksi diri seperti apa, benahi ya pelayanan-pelayanan yang kita laksanakan.
19: Berdasarkan evaluasi, Rutan Padang Panjang dapat nilai 85,10. Capaian itu jadi bukti komitmen Rutan hadirkan pelayanan publik berkualitas, transparan, dan berorientasi kepuasan masyarakat. Nofri melaporkan.
4: Pendengar, festival kue talam durian sepanjang 1 km dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru pecahkan rekor MURI. Informasinya disampaikan Haryo Gunawan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih rekor MURI dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Rekor tersebut diraih melalui Festival Ekonomi Kreatif Kuliner Melayu 2026 dengan menghadirkan hidangan kue talam ketan durian sepanjang 1 km yang membentang di Jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru hingga depan RRI Pekanbaru. Kegiatan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati lokasi acara sejak pagi hari. Tidak hanya warga Pekanbaru, pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Riau seperti Siak, Bengkalis, dan Tembilahan. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengaku antusiasme masyarakat jauh melampaui perkiraan pemerintah. Menurutnya, kegiatan tersebut telah berkembang menjadi agenda berskala nasional yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah.
21: Ini adalah event yang luar biasa, bukan lagi tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan ini juga menjadi event tingkat nasional. Kami tentu memohon maaf pada seluruh masyarakat Pekanbaru ya, mengucapkan maaf karena mungkin macet ya, ada yang terganggu dan segala macam, tapi mohon dimaafkan karena ini adalah juga untuk bagaimana membangkitkan ekonomi di Kota Pekanbaru, khususnya di sektor UMKM dan juga kuliner. Dan alhamdulillah kita mendapatkan MURI ya, terpanjang di dunia untuk kue talam durian. Ini juga bagian prestasi dari masyarakat Kota Pekanbaru khususnya.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, menilai kegiatan tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat positif karena tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
22: Hari ini sukses luar biasa bahwa pemerintah kota bikin terobosan soal rekor MURI, dan ini menghibur masyarakat dan tentu diharapkan bisa meningkatkan ekonomi UMKM. Yang kedua, saya lihat juga ada sunatan massal menunjukkan bagaimana Pemko memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
0: Selain pemecahan rekor MURI, pemerintah Kota Pekanbaru juga menggelar sunatan massal bagi 1.200 anak. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, pemerintah Kota Pekanbaru menambah kuota sebanyak 1.000 peserta lagi agar lebih banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan sejumlah program khusus untuk masyarakat. Mulai dari parkir gratis selama 3 hari, yakni 22 hingga 24 Juni 2026 di pusat perbelanjaan, hotel, dan rumah sakit, hingga diskon 24% di hotel-hotel yang ada di Kota Pekanbaru, baik untuk layanan penginapan maupun restoran. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyiapkan program servis motor gratis bagi 2.000 pengemudi ojek online. Program tersebut diperuntukkan bagi pengendara yang memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK aktif dan telah melunasi pajak kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat juga akan disuguhi kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juni mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Pemerintah Provinsi Riau menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 dalam rangka mendorong ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tanpa meninggalkan pelayanan kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
23: Sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong pertumbuhan dan perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada event sepak bola internasional Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung, pemerintah Provinsi Riau sudah mulai menggelar nonton bareng atau nobar yang dipusatkan di halaman kantor gubernur dengan memanfaatkan videotron pada minggu dini hari tadi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto yang hadir langsung menyaksikan pertandingan Belanda versus Swedia di halaman kantor gubernur mengatakan kegiatan ini sebagai upaya peningkatan UMKM dan juga pemanfaatan ruang publik bagi masyarakat. Menurut PLT Gubernur, hal ini terlihat dari ramainya warga yang datang menyaksikan pertandingan sepak bola yang disiarkan. PLT Gubernur juga menambahkan untuk pelaksanaan nobar ini akan dilakukan di hari libur agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu.
24: Di Riau mengadakan nonton bareng antara Belanda dan Swedia. Ini adalah pula salah satunya adalah untuk meningkatkan UMKM kita yang ada di sini. Semoga ini bisa berbagi lah sama
1: ya. Bagaimana Pak untuk melihat antusias masyarakat yang hadir langsung
24: Alhamdulillah ya, kita cukup ramai juga di sini menyaksikan, apalagi dari libur ya, kita harus menyemarakkan dengan bola dunia ini.
1: Apa itu keberlanjutan Pak?
24: Ini kalau jam kerja ini tidak kira-kira, tapi kalau libur kita buat nanti. Ini dia lagi nanti kalau libur di atas nanti ya. Final kita begitu ya, ya. Jagoan kita.
2: Wahyuni, salah seorang warga Pekanbaru, menyambut antusias nobar yang digelar pemerintah Provinsi Riau karena kegiatan ini melibatkan UMKM sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi mereka dan juga merupakan dan juga memberikan hiburan kepada masyarakat.
4: Pendengar, sebagai bagian usaha kuliner di bawah binaan Rumah Tahfiz Nurul Quran sejak Januari 2026, Mako Garden and Eatery kini menjelma menjadi unit usaha sosial sekaligus menopang masa depan puluhan santri di dalamnya. Selengkapnya dalam liputan kuliner Tahfiz bersama Alwan Ahmad Fauzan.
5: Di kaki Gunung Marapi yang hijau, aroma masakan kampung berpadu dengan lantunan ayat suci. Di Kampung Baru Jorong Batu Balantai, Kecamatan Ampeangke, Canduang, Kabupaten Agam, berdiri sebuah tempat makan yang tak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menopang masa depan puluhan santri. Namanya Mako Garden and Eatery, berada di naungan Rumah Tahfiz Nurul Quran. Sejak Januari 2026, tempat ini beroperasi sebagai unit usaha sosial dengan konsep yang sederhana, yakni setiap piring yang terjual menjadi dana untuk pembiayaan tahfiz, gaji guru, dan operasional pendidikan Al-Quran. Ide pendirian kuliner ini lahir dari kebutuhan rumah tahfiz yang terus berkembang, namun memiliki keterbatasan dana. Pimpinan sekaligus owner Ustazah Rini Yusnita menjelaskan bahwa tujuan utama pendirian Mako Garden and Eatery agar rumah tahfiz dapat lebih mandiri dalam menopang keberlangsungan pendidikan santri. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat membuat fasilitas perlahan terbangun, karyawan pun direkrut, dan menu khas kampung mulai disiapkan. Kini, sebanyak 18 orang bekerja di tempat itu, diberi kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Menu andalan yang menjadi daya tarik utama adalah nasi bajamba, hidangan khas Minangkabau yang disajikan dalam jumlah banyak dan disantap bersama. Aslian rasa kampung menjadi alasan banyak pengunjung kembali ke sini. Pengalaman makan di Mako Garden and Eatery tidak hanya soal hidangan. Para tamu dapat bersantai di gazebo kayu yang menghadap kebun bunga yang tertata asri dengan latar siluet Gunung Singgalang dan Marapi, menambah suasana menjadi syahdu. Beberapa sudut taman juga disiapkan sebagai spot foto.
6: Alhamdulillah sudah membantu. Dan kemudian karyawan kita di sini Pak ya, terdiri dari para janda-janda, gitu kan, kita ngambil.

0: pada aturan berpakaian dan suasana yang dihadirkan. Pengunjung diwajibkan berbusana muslim. Sementara, alunan murotal dan musik religi diputar pelan selama jam makan untuk menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk. Kunjungan paling ramai terjadi pada malam minggu dan akhir pekan. Meskipun hari biasa pun tempat ini tetap dikunjungi. Mako Garden and Eatery bukan sekedar tempat makan. Di balik setiap pesanan nasi bajamba, terdapat biaya pendidikan santri yang terbayarkan, gaji guru yang tertutupi, dan penghidupan bagi keluarga yang membutuhkan.
1: Kemudian untuk kuliner tahfiz ini, hasil dari kuliner tahfiz ini itu bukan untuk untuk pribadi itu Pak. Di hasil kuliner tahfiz ini

Kombinasi masakan kampung, pemandangan dua gunung, dan suasana islami membuat tempat ini cepat dikenal masyarakat. Mako Garden and Eatery menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi umat dapat dibangun dari hal yang sederhana, yaitu makan, berbagi, dan mendidik. Bagi pengunjung yang mencari ketenangan sekaligus ingin berkontribusi, Mako Garden and Eatery menawarkan lebih dari sekedar kuliner. Tempat ini menyajikan rasa yang sampai ke hati.

0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Minggu 21 Juni 2026. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi bubarkan Bea Cukai dan seluruh mafia ekspor di Bea Cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, dalam video tersebut tidak ada yang menjelaskan jika benar Presiden Prabowo membubarkan Bea Cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Pada pidato tersebut, Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran Bea Cukai oleh Presiden Prabowo, namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat Bea Cukai telah banyak perbaikan. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 21 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pawai dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG yang digelar Ahad pagi di Batam justru menuai polemik. Ribuan peserta yang terdiri dari siswa, guru, orang tua, dan relawan turun ke jalan menyuarakan dukungan mereka. Namun dibalik euforia itu, kritik tajam dilontarkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Batam yang menilai ada pelanggaran prinsip pendidikan. Ketua Umum HMI Cabang Batam, Andri Saputra, dengan tegas menyatakan bahwa pelibatan siswa sekolah dasar dalam kegiatan bermuatan dukungan politik tidak dapat dibenarkan. Ia mempertanyakan urgensi membawa anak-anak sekolah dasar dalam pawai yang terbuka menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, pendidikan adalah ruang tumbuh kembang anak yang bebas dari kepentingan politik ataupun pencitraan program pemerintah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Peletakan batu pertama pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat direncanakan pada awal Agustus 2026. Target peresmian ditetapkan tepat pada 100 tahun peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2028. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan hal itu di sela kegiatan Penyengat Heritage 2026 pada hari Sabtu kemarin. Menurut Ansar, pembangunan museum dan monumen tersebut saat ini memasuki tahap persiapan akhir. Pemerintah telah melakukan perhitungan dan review awal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan proyek ini akan dikerjakan dengan skema tahun jamaah atau multi-year selama 2 tahun. Target penyelesaian konstruksi pada akhir 2027. Kehadiran museum dan monumen tersebut diharapkan menjadi simbol pengakuan nasional terhadap kontribusi besar Pulau Penyengat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda masih ditemani oleh saya, Aziza Paleva, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk azan maghrib, wilayah kota Batam dan sekitarnya hari ini akan jatuh di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, dan juga akan kami siarkan langsung di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal ini.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang dimurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berletih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surat Al-Isra, ayat 7.

sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, untuk para suami dan untuk para istri yang dimuliakan oleh Allah, wahai suami-suamiku yang soleh, pernikahan atau perkawinan menyingkap tabir rahasia. Istri yang kamu nikahi tidaklah semulia Khadijah dan tidaklah setakwa Aisyah dan juga tidak setabah Fatimah. Justru istrimu hanyalah wanita akhir zaman yang punya cita-cita menjadi wanita-wanita soleha. Dan pernikahan atau perkawinan mengajarkan kita kewajiban bersama. Istri menjadi tanah dan kamu langit penaungnya. Istrimu ladang tanaman dan kamulah pemagarnya. Istri hiasan ternak dan kamulah gembalanya. Istri adalah murid dan kamulah mursyidnya. Istrimu bagaikan anak kecil dan kamulah tempat bermanjanya. Di mana saat istrimu menjadi madu, kamu teguklah sepuas-puasnya. Dan manakala istrimu menjadi racun, kamulah nawar bisanya. Dan seandainya istrimu tulang yang bengkok, berhati-hatilah dalam meluruskannya. Sahabat-sahabatku para suami, pernikahan atau perkawinan menginsafkan kita perlunya iman dan takwa. Di mana untuk itu kita belajar meniti sabar, tabah dan redo karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki istri yang tidak sehebat mana, justru kamu akan tersentak dari alfa kamu. Kamu bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan pula Sayyidina Ali Kamarullah. Kamu cuma suami akhir zaman yang berusaha menjadi suami yang soleh. Dan untuk dirimu para istri-istri yang soleha, renungkanlah. Pernikahan atau perkawinan membuka tabir rahasia. Suami yang menikahi kamu tidaklah semulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun tidak setabah Ayub dan tidak segagah Musa, apalagi setampan Yusuf alaihissalam. Justru suamimu hanyalah seorang lelaki akhir zaman yang hanya punya cita-cita membangun keturunan yang soleh dan soleha. Pernikahan atau perkawinan mengajarkan kita kewajiban bersama, di mana suami adalah pelindung dan kamu adalah penghuninya. Di mana suami adalah nahkoda kapal dan kamulah pengemudinya. Suami bagian pelakon yang nakal dan kamu adalah penonton kenakalannya. Di mana suami menjadi raja, kamu nikmatilah anggur singgasananya. Dan seketika suami menjadi bisa, kamulah nawar obatnya. Seandainya suami bengis lagi lancang, maka sabarkanlah, ingatkanlah kepadanya. Pernikahan ataupun perkawinan mengajarkan kita perlunya iman dan takwa, dan juga untuk belajar lebih dalam lagi untuk meniti sabar dan redo kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki suami yang tak segagah mana, justru kamu akan tersentak dari alfa. Kamu bukanlah Khadijah yang begitu sempurna di dalam menjaga, dan kamu bukanlah Hajar yang begitu setia dalam sengsara dan duka nestapa. Kamu cuma wanita akhir zaman yang berusaha menjadi soleha. Semoga Allah memkenankan. Dan justru itu, hai para suami dan para istri-istri yang soleh dan soleha, janganlah menuntut terlalu tinggi. Seandainya diri sendiri jelas tidak berupaya, mengapa mendambakan istri sahabat Khadijah andai diri tidak semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa mengharapkan suami setampan Yusuf seandainya kasih tak setulus Siti Zulaikha? Dan marilah sama-sama kita berangkat dari kenaifan untuk saling mengisi, saling memberi, saling menerima dan saling akur dalam menuju keluarga sakinah mawaddah.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elo.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha

0: kita bayangannya Alcatraz ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
1: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
2: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk juga program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
1: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
5: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
4: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang jadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
4: Bupati Nias Utara Hamizah Rowaru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
4: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Ali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih
9: CEO Institute for Essential Service

0: Office Reform atau IESR sekaligus pengamat energi. Feby Tumiwa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
1: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batubara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
0: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
2: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
0: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
4: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
5: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit

0: 179.191.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
2: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan pilot, mungkin di tahun 2026 kasus kita akan dan kemudian berada di luar akan kita lanjutkan.
1: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
4: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
5: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
4: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
6: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak-kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
4: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Wisan Paisan menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Iksan Faisal. Pendengar dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Iksan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Iksan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
0: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
9: Keluarga untuk kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
10: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
11: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
10: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
12: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
10: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
13: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
3: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari tiga pertemuan sebelumnya. dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Masih bersama kami pendengar di Prosedur RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi untuk lintas Batam malam hari ini. Dan tadi ada Fajar Nugroho menyampaikan informasi kepada kita, baik nasional dan juga internasional. Dan salah satu yang menyampaikan di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan atau kerutla di Provinsi Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah di periode Sabtu 20 Juni 2026 hingga di minggu ini di 21 Juni sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sedikitnya ada 8,3 hektar yang dilaporkan terdampak akibat peristiwa kebakaran karhutla yang ada di Kalsel dan juga di Jawa Tengah. Informasi lainnya pendengar bisa Anda akses melalui portal berita kami di rri.co.id. Dan malam ini kita akan kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Kita akan hadirkan bersama Pendeta Setiabudi. Selamat mengikuti.
1: Pendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Kristen hanya di 105,1 RRI Batam.

Puji nama Tuhan, Shalom saudara pendengar, kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi di Pro 1 RRI Batam. Saya menyapa setiap pendengar yang bisa menjangkau siaran hari ini, diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kasih anugerah-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Berkat-Mu atas kami umat-Mu Tuhan, hari ini kami semakin kuat menghadapi setiap tantangan yang ada karena Yesus bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Urapi hamba-Mu, berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan edisi hari ini adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saudara pendengar, kita sedang ada dalam zaman yang penuh dengan krisis. Kita sedang melihat bahwa ekonomi sedang terpuruk. Krisis moral, perubahan teknologi yang begitu cepat menghantui generasi muda. Kita juga lihat hari-hari ini ada banyak orang mengalami pressure, tekanan di area mentalnya serta emosinya. Kita juga melihat bencana alam terus terjadi di seluruh bagian dunia ini. Banyak orang bertanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetapi hari ini, sebagai orang-orang beriman, sebagai pengikut Kristus, kita harus mengerti bahwa hidup kita ada sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada badai, tetapi orang-orang yang hidupnya benar, dia akan terus berakar, tertanam, bertumbuh, dan akhirnya dia berbuah. Tuhan mau setiap kita memiliki iman yang kokoh di dalam Dia. Nah, orang yang terus berakar, bertumbuh, dan berbuah, dia akan menyadari betapa dia harus menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16 dikatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat bagaimana firman Tuhan mengajar, mengingatkan kita, jangan kita menjadi seperti orang bebal, tetapi harus menjadi seperti orang arif, yang menggunakan waktu yang ada dengan baik, dengan bijak. Orang arif, dia tahu menjaga setiap kehidupannya, mengelola supaya jangan sampai ada hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang salah ia lakukan. Sebaliknya, kalau dia menjadi orang bebal, dia disebut sebagai orang yang bodoh. Dia akan menghabiskan waktu-waktunya hanya untuk sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak berguna. Sehingga waktu sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, maka dia akan mengalami satu goncangan yang hebat. Saudara pendengar, setiap hari kita dibatasi dengan keberadaan waktu. Dan waktu akan terus berjalan maju, tidak akan pernah mundur, saudara. Kita harus terus menatap masa depan yang ada di depan kita. Dan ingat, masa depan kita aman hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saudara pendengar, ada banyak orang yang memuaskan setiap hari dalam hidupnya hanya dengan hawa nafsu, dengan keegoan. Itu adalah semua hal yang sia-sia. Mari kita renungkan hari ini. Kita introspeksi. Seberapa banyak kita menghabiskan waktu untuk kita jalani, apakah semua untuk memuliakan Tuhan, apakah semua untuk meninggikan nama Tuhan, atau malah sebaliknya, kita menghabiskan waktu untuk segala sesuatu yang sia-sia, yang fana, yang tidak ada gunanya. Saudara pendengar, memang dalam kehidupan ini kitalah yang mengatur waktu, tapi ingat, segala sesuatu dibatasi dengan waktu. Dan ingat, kesudahan hidup ini hanya ada dua tujuan, yaitu surga dan neraka, kekekalan yang sudah menjadi bagian kita. Saudara pendengar, saya akan bawa kita membaca sebuah renungan dalam Lukas pasal yang ke-16
Lukas pasal yang ke-16, saudara, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Ini kisah yang menarik dan saya percaya ini menjadi berkat buat kita semua, yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dikatakan demikian, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara dalam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dan orang mati pada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Haleluya. Saudara pendengar, kita lihat ada orang kaya di sini ya. Dikatakan tiap hari hidup dalam kemewahan. Dia menghabiskan waktunya untuk berpesta pora. Sementara di lingkungan sangat dekat dengan tempat tinggalnya, ada seorang pengemis namanya Lazarus, badan yang penuh dengan borok. Dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Apa yang dia harapkan? Makanan. Tapi lihat, malah anjing-anjing menjilati boroknya. Dan suatu kali Lazarus mati. Dia selesai ya kehidupannya. Dan si kaya juga mati. Dan dilihat, Alkitab mencatat, Lazarus duduk di pangkuannya Abraham, sementara si kaya dia ada dalam tempat penderitaan yang penuh dengan nyala api. Dan di tengah penderitaan itu, orang kaya itu melihat Lazarus dan dia berkata, "Berilah aku minum, suruhlah Lazarus mencelupkan air supaya membasahi lidahku." Begitu menderitanya orang kaya ini. Tapi apa kata Bapak Abraham? "Tidak bisa, karena terbentang jarak yang sangat jauh, ada jurang yang membatasi." Lalu saudara, si orang kaya ini, dia begitu menderita, dia menyadari bahwa kehidupannya, waktu yang sudah dilewati, sangat amat dia sesali. Dan akhirnya dia berakhir dalam penderitaan yang kekal. Di tengah keadaan itu, ia mencoba untuk mengingat, masih ada keluarganya, masih ada saudara-saudaranya, ada 5 orang lagi di rumah. Dan dia ingin memperingati. Dia berkata kepada Abraham, supaya Lazarus pergi memberitahu kepada saudara-saudaranya agar mereka menyesal tidak mengalami apa yang seperti dia alami. Tapi apa kata Bapak Abraham? Bagi mereka ada kesaksian para nabi. Mereka harus percaya. Saudara pendengar, hari ini firman Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita. Kalau ada hal-hal yang diingatkan Tuhan supaya kita rubah, mari kita menjadi pribadi yang lembut. Kita mau berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita sedang ada dalam hari-hari masa-masa yang tidak mudah. Dan ingat, kesudahan hidup dibatasi dengan waktu. Dan kesudahan itu hanya ada 2 tujuan, kekekalan yaitu surga dan neraka. Dan lihat, orang kaya itu menyesali kehidupannya. Tetapi apa boleh buat? Dia tidak bisa lagi mengulang waktu yang sudah berlalu. Ini menjadi peringatan buat kita hari ini.
Marilah kita menjadi orang percaya yang terus berakar, bertumbuh dan berbuah, yaitu dengan menggunakan setiap waktu hidup yang masih ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari gunakan hidup untuk berbuat baik. Orang kaya itu melihat si Lazarus di depan pintu rumahnya, dia gak bertindak. Dia biarkan saja. Dia tidak obati, dia tidak rawat, dia tidak berikan dia makanan. Dan lihat pada waktunya, kesudahan hidupnya berakhir, penderitaan menanti. Saya berdoa agar kita semua hari ini menjadi pribadi yang kuat, berakar dalam Tuhan, tidak goyah, dan menggunakan waktu yang baik untuk terus memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kasih-Mu melimpah bagi kami semua, berkat-Mu tercurah atas kami semua dan umat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati negeri kami tercinta Indonesia, dipulihkan, diberkati dari setiap problem yang ada, dari krisis yang ada Tuhan, berkati presiden kami, wakil presiden, semua sampai ke jajaran tertentu diberkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa buat Kota Batam diberkati, RRI Batam diberkati, semua kami diberkati Tuhan. Kami terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah kami menerima berkat yang terbaik kepada-Mu, kasih karunia berlimpah-limpah mengalir dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang terus menyertai, memimpin kita semua, memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima berkat-Mu, haleluya, amin. Demikian saudara pendengar dengan firman Tuhan edisi hari ini bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Saya pamit untuk diri, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.

0: Demikian peringatan untuk Mimel Kama Kristen pada malam hari ini, dan selanjutnya prosotera di Batam di jam 8 tepat kami akan hadirkan untuk Anda program Kasana Budaya Sumatera Utara Pura Posogit. Namun sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu lintas informasi dan juga sandiwara radio.
1: Baru saja Anda mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Kembali kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal. Informasi yang pertama, gudang milik PT Solar Superpower New Energy Indonesia di kawasan Tunas, Kecamatan Batam Kota hangus dilalap api pada Minggu 21 Juni 2026 pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kebakaran itu dibenarkan oleh Kapolsek Batam Kota KBPP Nisyah Rizal melalui Kanit Reskrim Polsek Batam Kota Ibtu Rahman Susanto. Pawai dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG yang digelar Ahad pagi di Batam justru menuai polemik. Ribuan peserta yang terdiri dari siswa, guru, orang tua, dan relawan turun ke jalan menyuarakan dukungan mereka. Namun, di balik euforia itu, kritik tajam dilontarkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Batam yang menilai adanya pelanggaran prinsip pendidikan. Ketua Umum HMI Cabang Batam, Andri Saputra, dengan tegas menyatakan bahwa pelibatan siswa sekolah dasar dalam kegiatan bermuatan dukungan politik tidak dapat didengarkan. Pemerintah Kota Batam, maksud kami Tanjung Pinang, resmi menghentikan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN pada 1 Juli 2026. Keputusan itu diambil setelah hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan WFH dinilai tidak efektif dan ditemukan indikasi masih adanya pegawai yang tidak disiplin selama jam kerja. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan evaluasi terhadap penetapan WFH yang diberlakukan sejak April 2026 menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan terhadap efektivitas kinerja ASN. Demikian peringatan terlintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan sebuah sandiwara radio yang mengangkat tema Ikatan Saudara dari RRI Padang.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya.
1: Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim. Belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
2: Elah, Bang. Jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
1: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu, dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
2: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
1: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi. Nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
2: Yalah, Bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah, Bang, tidur sana. Ntar telat lagi absensi kantornya.
1: Bimo, Bimo.

0: ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besok lah, entar lah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi nih soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubinah sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Masih di 105.1 FM Prosetir RRI Batam di Bonopasakit. Nah, jadi kita translate gitu ya, kita switch dulu dengan kesan budaya Bonopasakit, The Hot Bangso Batak. Oke, aku berjalang, nah lagi membagi acara Tepun Bonopasakit di Boringinon di hari Minggu di tanggal 1 Juni 2026. Boy udah request lagu Bangso Batak Jala Neng Marta Rombo di acara Tepun Bonopasakiton Do Tau Joshua Tijak 1 jam siap Boringin. Jadi aku berjalang, nah nomor gabung Mauliate, ngambil ya acara tadi 105 wasada mana di 107.2 mana melalui streaming melalui yang margabung boydo di lain telepon nami dapat onom tolu tolu lima sada mana di 08 11 07 05 sada. Jadi terlalu biar ke pengarato ke perjalanan narung di kota Batam, nah lagi merlibur, nah lagi karejo, tetap semangat tadi, tetap bahagia, jangan lupa menghubungi musya ke keluarga ta narung di huta. Jadi tasongonai botoni hamu di sosial media teh. Jadi salah satu tempat perkarejoan ma teh di hita ka parangratoon mungkin godang aka hita perjalang nama karejo di PT Solar atau PT Solar narong di kawasan PT Tunas. Jadi kabaran apa lagi terjadi kebakaran mulau pas naingi dalan ate lagi di naik lagi di dalan dan sangat tuh tepat lokasi alih ngambil mampireng sian langit-langit nge adong awan nebirong ate bekas nih asap nih kebakaran nih. Jadi mudah-mudahan ke perkarejo ke perjalanan na perkarejo di Ahon di PT Solar Super Power Energy Indonesia. Mudah-mudahan dapat solusi teh, dapat hak-hak kena sian perusahaan asa tetap woi karejo sambil mungkin adong perbaikan-perbaikan. Lain tetap semangat tuhamu. Oke, kita putar musim marpigeni lagu di Morginon, melosan nari kita putar jok lagu sian Simalungun ate, lagu sian John Elia Mansaragi ini menawar judul Kopi Ateng Jalanon, kita putar sian Toba lagu sian Mersada Ben Sadar.

Bang Lobe di Jakarta berposokit, sadar dok siar lagu Mersada Ben. Jadi molo Bang Sobatak ah, songono ma original musik tak. Jadi molo Mersada Benon memang satu-satu nate na eksis senari jalan na masuk di industri musik Bang Sobatak. Nah tetap buatun alat-alat musik klasik, alat-alat musik tradisional. Di setiap lagu-lagu yang terbaru jelas lagu-lagu Bang Sobatak masih ngatain di dunia lakon. Jadi mulu Mersada Benon memang musik nah berangkat sian Tano Tomok di Samosir Sumatera Utara. Nah mulai didiriho nate di tahun 1920 di tahun 1000 sia di 1999 teh di siap Rusia. Nah, jadi memang mau lagu-lagu nelakon, lagu-lagu pop Batak, alai aransemenna tradisional, ada gordang, adong sirune. Jala gitar-gitar akustik di beton nelakon. Jadi memang kalau mau so Batak nah pengen hian teh mapige lagu na original, alai lagu-lagu na kekinian teh, lagu-lagu Bangsa Batak. Nah, jadi Mersada Benon mah salah satu lagu na tentu nak hitar rekomendasian di bagi kamu. Apalagi mau lo diborongin nanti lagu-lagu songonon. Wah, toro bebit tang nadi dawan kan? Nah, itu dah. Ya, memang lagu-lagu mau lo si Mersada Benon memang luar biasa. Nah, dan holan Mersada Sadado nah menjadi hits nibana. Gorek kidope songon lagu-lagu nomor judul Pitola, nah IPH dia dan kawan. Jadi molo ligin mengaligin ada susunan vokalisnya lakon. Amar lundur si tu orang tetap sebagai vokalis kan kita sini lagi. Nah tetap berpulang molo di lagu-lagunya lakon. Tetap dope adong teh molo lagu-lagu di album lain ale molo sonari digation penyanyi asing. Nah jadi molo formasi utamanya lakon marludu situ morang almarhum Janen Sigaliking, Norma Manurung, Tony Sidabutar, emak pendiri-pendiri sian Mersada Ben. Nama lahir kon musik-musik Batak nagabi ikonik tak. Jala godang di bagi sonari. Jadi kabar jalan tuhamun eneng mergabung di Jakarta Merkosoki di Warginon. Sambil pai mahon huput tar musim arpikin ni lagu di Perginon melosan nari itu putar muncul lagu sian Arvindo Situmorang, salah satu pedatak terbaru ateh di dunia musik Batak. Leleng sebenarnya nga lobis 5 tahun ateh di industri. Jadi itu putar muncul salah satu lagu hits nibana nomor judul Holanaudo Mangatusiho.

0: Istilah grup neraka dalam Piala Dunia digunakan untuk menyebut grup yang berisi beberapa tim kuat, sehingga persaingan menjadi sangat ketat sejak awal penyisihan pada FIFA World Cup 2026. Istilah ini diperkirakan kembali muncul karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara dan banyak tim besar dunia berada dalam satu undian grup. Grup neraka biasanya berisi negara-negara unggulan dan sejarah sepak bola kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Jika beberapa tim besar tersebut berada dalam satu grup, maka setiap pertandingan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Grup neraka sering menjadi sorotan karena menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi sejak awal turnamen serta membuka kemungkinan tim besar tersingkir lebih cepat.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Tahun lupa di catatan promo segit, prosa dari Ribu Hitam, jadi malah gusian style voice, holong naso situ horon. Eka mau sobatak, ngeliati, nama bagi catatan pergiron, nah mungkin lagi di padalanan siap mobil ate, di prosa dari Ribu Hitam, jadi lagu bang sobatak nah di bagi hemo, tetap diputar di minggu depan. Jadi ingat frekuensi nah sedang diputar nih kamu 105,1 Madang 1,2 saat tiap hari minggu di jadwal sejam sebongin. Ada lagu-lagu Bang Sobatak. Bang Pesa Jam, alih kita nikmati-mati. Oke, ke Bang Sobatak ke Perjalang, Mulyati, nama Bikia Carto Penginon. Sokot, saya Carton, daunnya hati Sokot hati. Saya Caron, tong dupi amadongan nih kamu. Dok lagu-lagu di program Ruang Rindu, Molo Ruang Rindu Pengidon, kita putar lagu nostalgia Indonesia. Ali Boy Musian nomor request teh, lagu-lagu sian Bang Sobatak. Ali nomor bahasa Indonesia teh. Sound sian Pambers, Victor Huta Barat, Boy di request non di program Ruang Rindu. Lagu penutup sian Leli Tanjung featuring Rizal, Radi Duau. Wow.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, pendengar. Gudang milik PT Solar Super Power New Energy Indonesia di kawasan Tunas, Kecamatan Kota Batam hangus dilap api. Pada Minggu 21 Juni 2026 pagi, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan hingga miliaran rupiah. Kebakaran itu dibenarkan oleh Kapolsek Batam Kota AKBP Beni Syarizal melalui Kadit Reskrim Polsek Batam Kota Ibtu Rahman Susanto. Pawai dukungan terhadap program makanan bergizi gratis atau MBG yang digelar di Ahad pagi di Batam justru menuai polemik. Ribuan peserta yang terdiri dari siswa, guru, orang tua, dan relawan turut ke jalan menyuarakan dukungan mereka. Namun dibalik euforia dan kritik tajam dilontarkan oleh himpunan mahasiswa Islam atau HMI cabang Batam yang menilai ada pelanggaran prinsip pendidikan. Ketua Umum HMI cabang Batam, Andri Saputra, dengan tegas mengatakan bahwa perlibatan siswa sekolah dasar dalam kegiatan bermuatan dukungan politik tidak dapat dibenarkan. Informasi terakhir, Pemerintah Kota Batam Tanjung Pinang, maksud kami Pemerintah Tanjung Pinang, resmi menghentikan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN mulai 1 Juli 2026. Keputusan itu diambil setelah hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan WFH dinilai tidak efektif dan ditemukan indikasi masih adanya pegawai yang tidak disiplin selama jam kerja. Wali Kota Tanjung Pinang, Lisda Mansyah, mengatakan evaluasi terhadap penerapan WFH yang berlaku sejak April 2026 menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan terhadap efektivitas kinerja ASN. Demikian Lintas Informasi, pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan program Ruang Rindu. Tetap sama kami di Prosoter RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Was ini proses dari Batam kanal informasi dan inspirasi Niki Astria Bias Sinar. Dan untuk lagu-lagu nostalgia pada malam hari ini, kita akan menemani Anda dengan lagu Indonesia tentunya hingga nanti di jam 11 malam. Buat pendengar kami yang bergabung dan request lagu, silakan. Kita bisa ngobrol santai juga malam hari ini tentunya. Buat Kak Monik yang ada di Tanjung Uma, Kota Batam, terima kasih sudah kirimkan WhatsApp ya. Saya selalu juga ke keluarga di sana. Kemudian di sini ada Kak Nurma. Selamat malam Kak Nurma. Selamat dengarkan lagu Ruang Rindu Indonesia tentunya. Ada salam dari Kak Nurma untuk Kak Juliana. Ada Kak Jamila, Ana, Ika, ada Thank You, ada Pendi dan juga Pak Kumis dan semua yang mendengarkan Prosater Erik Batam ya. Dapat salam dari Kak Nurma di sini. Ada Kak Raha di Selat Panjang juga, terima kasih. Selamat malam Kak Raha. Mau request lagu katanya, Aku Rindu Kamu. Oke, ini lagu siapa ya? Salam katanya buat Kak Nurma. Ada Iman, Roni, ada Putri Cantik, ada Monik, Emira, Rahma dan semua yang dengarkan Prosater Erik Batam. Nanti akan Joshua bacakan lagi ya pesan yang sudah bergabung di WhatsApp Prosater Erik Batam. Kita mau angkat dulu di line telepon. Siapa yang menjadi penelpon pertama kita di program Ruang Rindu malam ini? Halo. Halo, selamat malam dengan siapa di sana? Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori dengan aku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Joshua bicara
1: siapa
0: ini?
1: Siapa di sini?
0: Siapa di sana? Mama Fajar kah? Bukan.
1: Ini Yasmin.
0: Oh, ini Yasmin di pulau?
1: Di Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang, eh? Apa kabar Yasmin?
1: Apa kabar? Sehat.
0: Sehat kabarnya. Nih Yasmin gimana di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Cucu-cucu, anak semua macam mana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Alhamdulillah sehat semua ya. Nih Yasmin, malam ini kita punya lagu Indonesia, lagu nostalgia Indonesia. Nih Yasmin, mau dengar lagu apa?
1: Dengar ini. Teringat selalu.
0: Teringat selalu. Lagunya Ketika Di.
1: Iya.
0: Oh, gimana liriknya? Ingat gak?
1: Teringat selalu. Cuman yang liriknya lupa ya.
0: Lupa ya, nanti kita.
1: Teringat pada suatu waktu ku berjalan-jalan dirimu ke rumahmu. Gitu.
0: Rasa berdebar gitu ya.
1: Iya, dalam hatiku ingin bertemu.
0: Oh, ingin bertemu ya. Akhirnya nanti Joshua putarkan lagunya ya untuk
1: itulah Yasmin. Joshua ya. Tadi malam karaoke sama Bang Ari.
0: Lagunya ini? Lagunya ini kemarin, bukan?
1: Lagu ini Pantun Cinta. Dari Pak Jeremy Rama.
0: Pantun Cinta ya. Oke deh.
1: Nah,
0: Yasmin, salam untuk siapa?
1: Salamnya buat Joshua.
0: Terima kasih.
1: Malam sama bertugas sehat selalu. Buat Kak Jamila, buat Mak Kun, buat buat Kak Farinah Cici, Bapak Gapar, Bapak Kumis, Bang Iman, Bang Jais, buat Kak Monik, buat siapa lagi, buat Mama Lina, buat Kak Pat, buat Ayam Mekoko, ada buat siapa lagi ya? Buat yang di grup sahabat setia semua aja lah di salam semua tanpa terkecuali
0: yang lagi dengerin semuanya.
1: Iya, ini tadilah tertidur ini. Dengar lagu kebangun
0: ya, nanti kita bangunkan lagi dengan lagu teringat selalu
1: tidur
0: ya.
1: Tidur lagi.
0: Habis dengar lagu ya.
1: Buat semuanya lah nanti sampai akhir ya. Buat Joshua, makasih. Assalamualaikum.
0: Salam, terima kasih sudah hadir di Ruang Rindu malam hari ini ya. Akhir lagunya Teringat Selalu. Halo, Ruang Rindu, dengan siapa di sana?
2: Halo Ganteng.
0: Halo Kakak Cantik dari Tanjung Pinang juga.
2: Yoi.
0: Benar kan? gimana
2: kabarnya?
0: Kabar baik. Kakak Sekar, gimana kabarnya di sana?
2: Manja banget.
0: Waduh, manja sekali. Sama kayak Nek Yasmin tadi, manja sekali dia tuh.
2: Iya.
0: Kebangun ya. Kakak Sekar mau dengar lagu apa?
2: Lagu apa? Lagu pop ya?
0: Indonesia Nostalgia. Iya benar.
2: Oh, Nostalgia. Kalau gitu dari Genesis deh.
0: The Messis yang mana tuh lagunya?
2: Bunga Mawar.
0: Mawar.
2: Ya.
0: Bunga ada? Mawar. Ada lagunya dari The Messis ya.
2: Yoi.
0: Oke, ini lagu ditujukan untuk siapa?
2: Buat Joshua yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Pulangi hati-hati semoga selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Kak Mas Tua, Kak Mas Lidar, buat Desi, buat Moni, Kak Jamila, buat Kak Juliana, buat Pak Tohat, buatnya Bang Andi, buatnya Bang Putra, buatnya Pak Aji, Kak Aji, buatnya Nek Kembar, Nek Fegi, Nek Yasmin ya.
0: Nek Yasmin.
2: Buatnya siapa ya? Buatnya Nek apa?
0: Siapa tuh?
2: Buatnya Mama Boy.
0: Mama Boy, oh.
2: Mama okay. Boy, buatnya Mak Sofi. Buatnya Mak Dia. Buat semua aja deh.
0: Buat semua yang lagi dengar ya.
2: Yoi, ucapkan okay. Selamat buat semua aja. Lagunya ditunggu ya, Jos.
0: Ditunggu lagunya, terima kasih.
2: Makasih, Jos, buat ganteng.
0: Sama-sama, Kakak Syantik. Ada Kakak Sekar di Pinang ya. Ini luar biasa nih, Pinang dua-duanya masuk sebagai yang pertama dan kedua ya. Terima kasih buat Kayani Seberas sudah hadir di WhatsApp Pusat Rare Beton. Salam katanya buat Kirana Aswa. Ada Mancong, ada Ima, Jess, ada Kasur, ada Kak Zul, ada Pak Ote dan semua ya. Ada Pak Suwadi juga. Di lantai telepon kita angkat lagi, dapat 6351. Selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di sana?
3: Yes, Joshua, Mr. Sam Kumar ya.
0: Kapten Sam Kumar, gimana kabarnya Kapten?
3: Ya, yes, step oke, okay. 100.1, 100.1 ya.
0: Alhamdulillah.
3: Oke, okay, kalau lagu ini boleh tak Cap nak minta, kalau Monik masuk dan minta lagu Cinta ke Utopia, tapi yeah. Cap suka satu lagu itulah.
0: Yang mana?
3: Radio Cifaldi juga, Cintaku Sedalam Lautan Atlantis lah.
0: Cintaku Sedalam Lautan Atlantis.
3: Itu lagu, kalau satu hari Joshua dapat pacar, Cap harap kamu dapat pacar yang seperti lagu itu. Lagu itu pun Cap tujukan untuk kamu, khas untuk saya. Kamu.
0: Terima kasih Cap.
3: Dengar sini kata dia, bagaimana seorang wanita yang sayang amat sayang dengan kekasih hati dia itu, idaman hati dia, sampai dia kirimkan kata-kata lagu yang begitu indah lah.
0: Sedalam Atlantik gitu ya Kapten.
3: Sedalam Lautan Atlantik ya. Moni, kalau Moni dah masuk?
0: Belum masuk Kapten.
3: Moni, kalau dah masuk jangan lupa cerita ke Ethiopia juga. Pasal di situ ada Senggol Puncak Himalaya lah, Himalaya. Dekat negara India.
0: Thank you Kapten.
3: Okay Kap nak special untuk Joshua Semoga itu Danggala tak setuju Cap cakap kamu ambil wanita India. Dia cakap jangan wanita India, tak perlu cari wanita Indonesia.
0: Bergurau itu Captain.
3: Ya bergurau. Tapi kamu tahu tak lagu yang Iba Moita itu kan pertama kali dia cakap Ariyar Ham Indonesia Mi Cahye. Dia cakap itu.
0: Iya.
3: Kamu tahu apa maksud kamu tahu apa maksud itu?
0: Apa Captain ya?
3: Yang disebut Ariyar Ham Indonesia Cahye, ada tak?
0: Ada.
3: Artinya ada. Dia maksudkan, oh Indonesia, maksudnya dia tujukan pada perempuan Indonesia itu. Oh wanita Indonesia yang aku inginkan, dia cakap.
0: Begitu ya.
3: Ariyar Ham Indonesia Mi Cahye. Mula-mula dia sebut Indonesia tu dia tujukan, maksud dia tu untuk perempuan wanita Indonesia itu, bukan cowok. Terus dia cakap, aku ini. Lepas tu, kamu tahu apa artinya muhabbat? Muhabbat, kamu tahu?
0: Tidak tahu apa
3: artinya. Muhabbat tu artinya apa tu? Cinta, kasih.
0: Itu ada lirik lagunya juga tu, muhabbat.
3: Itu muhabbat tu.
0: Iya.
3: Okey, Cap nak sanggol makku nih. Yang Cap sayang seperti ibu, walaupun ibu yang melahirkanku wanita India yang selalu memakai sari, tapi Cap ingat dia pun macam ibu Cap juga ya. Yang lagi satu untuk special untuk Monik, apa saja yang Cap kirim kamu tu untuk rezeki kamu, bersyukur Monik. Dan lagi satu Cap nak dan untuk kamu Kalau ada rezeki wanita India Kristiani pun kamu boleh ambil lah.
0: Amin. Terima kasih Kapten doanya.
3: Kap di sini, ini kap cakap jujur. Orang India ni, diorang satu hati. Kalau satu pun biar satu bangsa Muslim, satu bangsa Hindu, satu bangsa Kristiani, tapi bergabung tu dalam bangsa tu diorang bersatu tu.
0: Bersatu,
3: tak
0: ya?
3: Kira, diorang tak kira agama lah, tak pandang bulu tu. Okey, jadi kap ini. Dan siapa lagi? Koko Ayam eh, Pak Mustafa ya. Eh. Dan siapa yang kita singgung, kita beri laluan pada orang lain juga eh. Ini. Dan untuk kamu, may the God bless you eh. Okey. Take care.
0: Selamat malam Kapten. Ya, ada Kapten Syam pemuda India dari Kapten Syam Kumar ya, nama gelar diberi oleh Bang Sam India. Oke, kita hadirkan lagu request yang pertama. Ini spesial untuk penelpon pertama kita, ada Nek Yasmin ya, yang ada Nek Yasmin yang ada di Tanjung Pinang. Ini lagunya tadi diberikan sedikit penggalan lirik-liriknya gitu ya. Jadi yang penasaran kita dengarkan bersama. Teti Kadi, teringat selalu.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: Cintaku sedalam lautan Atlantik dari Ria Resti Fauzia masih menemani ada di ruang rindu malam ini. Oke, buat peninggalan saudara dari Batam, kita masih hadirkan tentunya dengan lagu-lagu nostalgia malam ini yang bisa Anda request di lantai telepon itu di WhatsApp kami. Silakan bergabung untuk lantai telepon ya. Buat Pak Benny, terima kasih yang lagi monitor di prosotera di Batam malam hari ini. Salam spesial katanya buat kakaknya ada Ati di Pulau Tiga. Ada Kak Raha juga ya di WhatsApp Rusatera di Batam, lagunya Dol Sumbang katanya. Boleh gabung jalan telepon ya, nanti kita akan angkat di 46331. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Good night, Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
0: Lewat lagu, dengan Grema ini ya.
1: Yes.
0: Iya, dapat salam tadi dari Captain Syam.
1: Iya, my son, Captain Syam. I'm your mother. My eyes blind. I want to cry, but my feel very happy.
0: Happy dengan RRI ya, dengan lagu sedalam lautan Atlantik tadi yang di request.
1: Iya, betul.
0: Grema, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Kalau Grema nih, lagunya tetap rindu-rindu, betul, serindu-rindunya.
0: Rindu.
1: Buat dari Bob Tutupoli.
0: Bob Tutupoli, lagu rindu ya.
1: Kerinduan.
0: Oke, kita hadirkan lagunya malam ini. Salam untuk siapa, Grema?
1: Terutama buat Josh lah.
0: Buat saya. Terima kasih.
1: Tak terlalu.
0: Amin.
1: Dimulakan rezekinya. Cepat-cepat jodoh. Anu perempuan wanita yang baik-baik.
0: Baik.
1: Amin. Yang cantik dulu pastinya tuh ya.
0: Cantik hatinya yang paling penting.
1: Benar, ya. Benar sekali. Cantik hatinya. Cantik juga wajahnya lah, dong.
0: Iya.
1: Iya. Jangan yang wajah cantik, artinya itu harus cantik.
0: Nah, cantik semuanya ya.
1: Iya, semuanya, betul. Nah, terus buat nanu-nanu tak terlupakan sehat selalu semuanya. Buat Captain Sam, thank you Captain Sam. Captain Sam dengar tak? Betulafia tuh nanyi dia semalam tuh be anu Captain.
0: Lagu apa dia?
1: Captain Sam, lagu Mahabatin.
0: Mahabatin.
1: Nah, judulnya Mahabatin, film Mahabatin, judul filmnya.
0: Okay.
1: Terus buat tadi buat Nenek Yasmin, buat kalau Andino bilang tuh buat Yoi, buat Yoi.
0: Katanya.
1: Ya, Yoi, ya, senang dengar sekawan ya. Manja betul kalau dia masuk suaranya. Terima kasih. Nenek kembar. Buat Nenek Yasmin, Nenek kembar, Mak Kun satu wajah, satu sama tuh Nenek kemanu Nenek Yasmin.
0: Nenek Yasmin ya.
1: Buat Kapten saya selalu di sana, dimulakan rezekinya. Terima kasih dan anggap Nenek kembali rumah sebagai ibu. Alhamdulillah. Allah selamat di mana saja berada. Buat Moni, buat Pak Bangkit, buat adikku Mustafa, buat Kapa, buat Unidesi, buat Bang Leman saya selalu, buat Budin Buton. Terus buatnya Nenek Sakira, Nenek Peggy, Nenek Yasmin, Nenek Azwa, Nenek Karin, tuh nenek semua lengkap.
0: Nenek semua ya.
1: Terus buat Bang Ismail, buat Bang Haji, terus buatnya Pak Nga dan Bunda, terus buatnya Andi Tita, buat Saida. Nah, kau nak dikon memang banyak ya Jos, semuanya yang udah nyenggolnya kembali dah. Nenek kembar monitor tuh sih, habis dari subuh dari berita bintara saja semua terus sampai akhir siaran
0: nenek kembar
1: monitor. Terus buat semua yang meninggal nenek kembar, terima kasih nenek kembar, doakan sehat selalu, terima kasih. Amin, semua tuh dapat disebut, kalau disebut banyak ya Jos, berbagi kita.
0: Berbagi gitu,
1: yang jelas ya. Tanam Puspa nih mana juga dah lama nih, Mama Nia dan Mama Bella nih dah lama.
0: Trio Moro dulu mereka.
1: Buat Atan, buat Norma, buat Ana. Semuanya lah ya, tempat terkecuali. Sahabat malam aja. Buat Joshua sekalian, tentu pulang selamat sampai rumah, Jos.
0: Amin.
1: Siap. Kapan ke Karimun nih? Ditunggu Nenek kembali ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, ya. Selamat malam, Jo.
0: Malam, Grema. Terima kasih sudah hadir malam hari ini ya dengan lagu yang ingin didengarkan, Kerinduan dari Bob Tutupoli. Oke, di lantai telepon kita angkat lagi, dapat 6351. Selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di sana?
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Ini lewat lagu ya, dengan?
1: Dengan Kak Nila, Tanjung Bakau, dari sama Yus.
0: Kak Nila?
1: Iya.
0: Tanjung Bakau ya?
1: Iya.
0: Nila. Oke, Kak Nila gimana kabarnya, keluarga di sana gimana?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat semua ya, Alhamdulillah.
1: Ya, sehat.
0: Sehat juga di sini. Kak Nila mau dengar lagu apa?
1: Alhamdulillah. Lagu apa malam ini, Yus?
0: Indonesia, nostalgia tapi ya.
1: Dermaga Biru bisa?
0: Dermaga Biru? Dermaga Biru ini yang nyanyi siapa ya?
1: Arif.
0: Arif, belum masuk dia di sini. Lagu Indonesia yang nostalgia dia.
1: Oh.
0: Dari Rinto Harahap boleh, Ruth Sahanaya boleh.
1: Rinto Harahap aja,
0: guys. Mau lagu yang mana? Bila Kau Seorang Diri, Biarlah Benci Tapi Rindu, Ayah, Aku Pun Ingin Cinta,
1: Dengan Sakit Rindu Ayah.
0: Ayah ya?
1: Yeah.
0: Lagu Ayah, oke, dari Rinto kita hadirkan nanti. Salam untuk siapa, Kak Nila?
1: Salam sama Mbak Jos, semoga sehat selalu, Jos.
0: Terima kasih, Kak
1: Nila. Panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Buat Bu Lepa, Mama kembar, Nek kembar.
0: Nek kembar? Siapa lagi?
1: Gunorma,
0: Tanjung Batu
1: Kecil. Mimin. Prabu Bangkit. Satu untuk semua lagi.
0: Semua yang lagi dengar ya. Lupa-lupa ingat memang kalau udah masuk itu.
1: Nek Nek Peggy juga
0: saya. Oh, Nek Peggy ketua Rewang kita.
1: Baru teringat.
0: Udah lama saya tak dengar Nek Peggy ini.
1: Tak dapat masuk
0: dia. Oh, tak dapat masuk dia ya.
1: Kak Mila pun kayak pantun pun tak dapat masuk. Tunggu, tak bisa masuk.
0: Alhamdulillah malam ini masuk ya.
1: Sampai keriting lagi.
0: Waduh, keriting. Nanti kita bawa ke salon ya, kita lurusin lagi ya.
1: Satu untuk semua aja ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin. Saya juga di sana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Nila ya di Tanjung Bakau, lagunya Rinto Harahap dengan lagu Ayah. Kita angkat lagi lantai telepon, dapat 6331. Ruang Rindu. Selamat malam, dengan siapa di sana?
2: Halo, Rindu, selamat malam kembali.
0: Malam kembali, baru aja disebut tadi Kak Norma.
2: Panjang umurnya, belum tidur.
0: Itulah, jangan tidur dulu, dengan lagu dulu.
2: Dengan ini tak dapat tidur, Jus.
0: Tak dapat tidur.
2: Sehat ya?
0: Sehat, Kakak gimana di sana? Udah di mana? Tanjung Batu Kecil atau masih di TBK?
2: TBK lagi.
0: Oh, masih di TBK?
2: Wah,
0: betah tampaknya. Kata abang siapa ya, lagi nonton konser tampaknya itu, Jo, katanya ada artis dari Jakarta. Iya, siapa artisnya, Kak, dari Jakarta itu?
2: Kami tak pergi, Jo.
0: Oh, tak pergi, mendengar aja, ya. Iyalah. Kakak nak dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu dari siapa ya? Dari Niki Adila, masuk.
0: Niki Adila boleh, yang mana satu?
2: Dengan Suara Hati.
0: Dengan Suara Hati.
2: Dia bukan dengan.
0: Oh, dengar.
2: Dengan. Cuma kakak yang kasih dengan Suara Hati.
0: Oh, Suara Hati. Oke, boleh. Kita hadirkan lagunya, Kakak ya.
2: Terus sekarang dia buat Kak Mila tadi. Sama Kak Sebar ya. Kak Sekarwangi,
0: Kak Sekam,
2: Mas Lidar, Mbak Endang. Terus ada Long Asri juga. Balik dari rumah Long Asri tadi. Jadi selama kat sini dua kali jalan kan dekat. Terus buat satu untuk semua aja.
0: Untuk semua lagi dengan ya.
2: Ucapan selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Sehat semuanya.
0: Sehat semuanya untuk kita ya. Salam bahagia.
2: Jangan lupa dengan bahagia.
0: Jangan lupa bahagia.
2: Iya, itu aja.
0: Itu obat segala semua itu kan, bahagia nih kan.
2: Itu obat kita. Jangan bingung-bingung.
0: Jangan bingung-bingung ya.
2: Ayo, makasih.
0: Terima kasih, Oras. Ada Kakak Norma yang masih betah di TBK. Memang TBK ini luar biasa sih memang ya. Apalagi tetariknya ya. Ya kan, Pak Ngah? Pak Ngah tahu dia tuh. Tetarik dari Karimun memang luar biasa ya. Oke, di line telepon di 46351 dan juga di WhatsApp silakan kembali bergabung. Sambil menunggu, kita dengarkan dulu lagu request Bob Tutupoli. kerinduan.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Masih di Rido dengan Utali Kumahua, Haruskah Aku Pergi. Oke, buat pendengar yang ingin kembali untuk request lagu kenangan malam hari ini di Ruang Rindu, bisa kembali bergabung bersama kami dengan telepon atau di WhatsApp di 08 11 778 1051, ya. Kita akan lagi penelpon lainnya di malam ini. Selamat malam.
1: Aduh, selamat malam.
0: Malam juga Ruang Rindu dengan Bang Gafar.
1: Ruang Rindu, Bang Bagi Rindu.
0: Wah, udah ngantuk sekali nih Bang Gafar.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, ya.
1: Ini lagu dari Farid Harja.
0: Farid Harja, yang mana tuh lagunya, Bang?
1: Coba jus bacakan lagu persatu tujuh.
0: Lagu dari Farid Harja, di sini ada Bercinta di Udara, ada Ini Rindu, ada Carmilla, yang mana, Bang?
1: Ini rindu,
0: ini rindu, ya.

0: Oke, Farid Harja dengan lagu ini rindu. Kita bungkus dengan hitungan 3, 2, 1 tertidur.
1: Tapi bungkusnya harus pakai telur ya.
0: Pakai telur ya. Cabenya karetnya 2 ya, biar pedas ya.
1: Iya, pintar Yus.
0: Oke, salam untuk siapa Bang Gapar?
1: Salamnya untuk Joshua, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Dimulakan rezekinya, dilancarkan seurusannya ya.
0: Amin, Bang Gapar juga.
1: Iya, salamnya ada Benego ya. Ada Poso Limen, ada Petam Noir juga. Ada Rosya Putra, ada Andi ya.
0: Andi Lau, bukan?
1: Nah, terserah lah pokoknya Andi Lau, gak apa-apa gitu kan.
0: Oke, terus?
1: Ada Bang Saiman juga ya. Ada Mahdi, ada nih, ada Bu Depa. Ada Mas Dewi, ada Mas Lida, ada kita Kiu-Kiu,
0: Kak Sarina,
1: Kiu-Kiu,
0: Kiu. Benar ya, Kiu-Kiu ya. Memang tapi itu, memang itu panggilan dia tuh, Sarina Kiu-Kiu.
1: Iya, itulah. Ada siapa nih, ada Malina Malini juga aja sih. Oke, Rana, yang kita salam satu untuk semua. Besok-besok yang lain bagi-bagi lah.
0: Bagi-bagi lagi ya. Oke deh.
1: Ya, nanti kasih. Lebaran kita bagi-bagi ya.
0: Bagi-bagi ampau ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Malam itu lagunya Yus.
0: Oke.
1: Pulangnya hati-hati Yus ya. Pulangnya hati-hati ya.
0: Siap Bang Gapar.
1: Pulang sendiri ya Pak?
0: Ya, sendiri lah Bang. Rame-rame nanti perlu. Tak ada.
1: Nah, kalau perlu dititip Sapo PP, saya titip ke Sapo PP sama gitu.
0: Boleh, boleh, boleh. Jaga ini boleh? Ya, jalan yang dilalui ya. Terima kasih Bang Gapar. Selamat istirahat ya. Horas. Ada Bang Gapar ya, di lantaman kita ada Gu dari Farid Harja. Dengan ini rinduk. Ini lagunya featuring dengan Lucky Reza. Ini akan menjadi lagu spektakuler di malam ini. Nanti kita dengarkan bersama. Ruang Rindu, dengan siapa di sana?
2: Bersama Yusuf yang
0: cantik. Kakak Monik yang cantik akhirnya muncul dagih dari Batam.
2: Iya, dengar kok tadi.
0: Dengar tadi ya, ada Captain Syam tadi ya.
2: Dengar
0: tadi. Ada Bang Gapar yang udah ngantuk juga.
2: Iya, dengar kok tadi Captain Syam pemirsa.
0: Captain Syam ya. Oke deh. Kakak mau dengar lagu apa?
2: Cintaku
0: ke Otopia ya. Oke, siap. Salam untuk siapa Kakak Monik?
2: Oke, kalau gitu salam yang pertama buatnya Joshua yang tampan dan keren. Semoga selalu sehat di murah rezekinya. Amin.
0: Kakak juga sehat selalu.
2: Salam, iya, salam sebesarnya yang tampan dan keren adalah Kak Tem-Tem. Pemuda India,
0: Syam Kumar
2: kita. Mancung hidungnya Joshua.
0: Mancung? Iyalah pasti.
2: Oke, salamnya buat Mak Siti, Mak Lina. Mak Lina gabung dong.
0: Malina gabung, Malina.
2: Iya, ada Kak Pa, Mak Jamila, Siti Jamila, Mak Jihan. Nenek Kembar, Kak Sukarwangi.
0: Kak
2: Yasmin. Kak Aninya, Rahma, Ikan Jambi, Nenek Kak Kembar, gitu ya, Mak Dia. Nenek Tari, Nenek Tegi, Mak Mai,
0: Mak
2: Dewi, Mak Leni.
0: Mak
2: Nurmi, Mak Aziz. Paknya, Kak Masjidah, Kak Haji Gemoy juga, Kak Cusu, Kak Bus, sama Kakak Ayam.
0: Kakak Ayam.
2: Kak Mastura juga ya, Kak Mastura. Uni Desi. Ika, Pak Alam, Mak Ikan, Pak Raha. Nur Bilkis juga ya.
0: Kak Nur Bilkis.
2: Buat Nur Jiswa, terima kasih. Dari Monik, bye-bye.
0: Terima kasih Kak Monik. Ya, sehat selalu buat Kakak Monik dari Tanjung Uma. Sudah bergabung malam hari ini ya. Dengan lagunya yang berjudul Cintaku Sampai ke Utopia. Boleh nanti kita putarkan ya. Oke, kita dengarkan, kita cut lagi satu penelpon di 463351. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa di sana?
3: Karaha.
0: Karaha, apa kabar Karaha?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
3: Lagu kakak tadi putar-putar.
0: Apa lagunya Karaha tadi? Oh yang di WhatsApp ya?
3: Rindu aku
0: rindu kamu. Oh Dul Sumbang penyanyinya. Oh benar-benar disambung ternyata tadi. Oke. Dul Sumbang. Ini penyanyi dari Sunda kan? Jawa kan?
3: Dapat
0: lagunya. Ada lagunya. Rindu kamu rindu aku ya. Oke, salam untuk siapa? Ada yang mau disalam lagi nggak orangnya?
3: Tadi sudah sedikit. Tambah lagi.
0: Tambah lagi ya? Siapa tuh Kara?
3: Mbak Monik tadi ya. Mbak Monik, Mbak Monik Kembar, Mbaknya Betty Lavia.
0: Betty Lavia.
3: Mbaknya Kak Jamila. Mbak siapa lagi?
0: Siapa?
3: Buatnya
0: Roni. Bang Roni.
3: Buatnya Pak Alang, Pak Toha. Buatnya Tahma, Karwangi tadi. Baca juga suaya tengah malam.
0: Oke deh, selamat istirahat ya kakak ya.
3: Iya, salam satu semua aja.
0: Semuanya, iya. Terima kasih. Semoga
3: tak terlalu.
0: Amin, kakak juga dengan keluarga ya.
3: Ya, yo,
0: Horas. Horas, ada karena di lain telepon kita dengan lagunya Rindu Aku, Rindu Kamu dari Dol Sumba. Kita angkat lagi satu telepon sebelum kita hadirkan lagu request. Selamat malam, dengan siapa di sana?
4: Rindu. Wah, mau panggil Rindu, Bu. Mau lihat lagu karena Joshua.
0: Wah. Kalau Kak Noma betah di TBK, abang kita ini tebah di betah di Pinang nih kayaknya.
4: Iya,
0: masih di sana ya.
4: Masih
0: ya, mantap kayaknya.
4: Iya, ada proyek kecil-kecilan Joshua.
0: Aduh, kecil-kecil membukit juga nanti lama-lama ya.
4: Iya, amin. Joshua sehatkan ya.
0: Sehat, abang sehat ya.
4: Iya, alhamdulillah puji Tuhan. Joshua kasih lagu sampai Bang Andi udah masih ya?
0: Andi Lau, belum.
4: Andi Lau.
0: Belum dia.
4: Oh iya,
0: masih syuting film minten. Dia. Iya, artis dia dari no. Hong Kong gitu.
4: Dia minta nomor Mas Prabu lewat apa nenek kembar ya. Nenek kembar tadi udah masuk ya?
0: Udah gabung tadi.
4: Iya, kasih nenek kembar enggak apa-apa namanya kita berkawan ya.
0: Berkawan ya, iya.
4: Iya, ini spesial lagunya Babang Thank You dari Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang. Ini Dul Sumbang mau nyanyi juga nih, Rindu Aku
4: Rindu Kamu. Oh, nyanyi juga. Iya. Oh, itu ya. Berarti ini aja deh. Apa ya? Gomblo?
0: Gomblo yang mana, Bang?
4: Di radio itu.
0: Di radio aku dengar suara yeah, Mas
4: Joshua.
0: Prabu dari Pinang.
4: Joshua lagi siaran.
0: Si Joshua yang lagi siaran di Batam gitu ya.
4: Iya itu boleh aja saya.
0: Boleh.
4: Special ya, Bang Thank You lah. Bang Thank You udah lama tak masuk ya tracingnya.
0: Iya, Bang Thank You biasa kalau lagi di laut itu susah nak telepon katanya.
4: Iya. Tapi sebenarnya katanya kalau di tengah laut gitu dia gampang loh Joshua sinyal tuh.
0: Tergantung cuaca bang.
4: Iya. Tergantung pulsa juga ya.
0: Itu.
4: Iya betul.
0: Duit banyak ya. Tapi tidak jual pulsa macam mana kan bang?
4: Bukan main bukan ya. Iya buat Joshua bertugas sampai tuntas. Semoga sehat rezeki lancar Joshua ya.
0: Amin abang juga dengan.
4: Diamin ya. Iya, diaminin tuh sama Hana Panjaitan.
0: Amin ya.
4: Posting di Facebook dia lagi gendong bidadarinya.
0: Wah, luar biasa.
4: Babynya. Ya? Terus salam juga buat Bang Saiman, Bang Roni, Bang Roy. Bang Roy buat Nenek Sakira, Nenek Najwa. Apa nama? Cigu Norma udah masuk ya?
0: Cigu Norma udah tadi, dia masih di Karimun
4: katanya. Mana? Oh keren ya. Terus salam juga buat Nenek Najwa. Itu apa?
0: Siapa tuh?
4: Wanurmi
0: iya.
4: Pak Mor.
0: Pak Mor
4: Bang Durais. Terus apa nama? Tokci.
0: Tokci
4: udah lama. Tokci udah lama tak dengar suaranya dia. Terus salam buat apa? Apa
0: Nur Bilkis.
4: Terus buat Nenek Jasmine. Kasarina udah masuk ya Kasarina?
0: Kasarina belum, Kaseker tadi yang masuk.
4: Iya keriting deh ya. Terus salam yang pastinya Nenek Kembar. Fotokopi Nenek Kembar lah.
0: Nenek
4: juga.
0: Kembar ya, oke deh.
4: Iya itu aja. Melihat kepada Horas.
0: Horas dari Bang Prabu yang masih happy, bahagia ya di Pinang ya. Lupa dia sama Batam. Jadi banyak yang rindu nih di Batam ya. Sama seperti lagunya Farid Harja. Ini rindu.

0: Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan, namanya diambil dari bahasa Zulu, yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh, dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Halo Yoblo, dengar di radio. Oke, buat penyiar radio Pro Satu Rally Beton malam hari ini, kita masih angkat di line telepon ya. Dapat 6-1 ada 2 sub kita. Silakan bergabung malam hari ini ya. Bisa request lagu kesayangan Anda tentunya dengan Nostalgia Indonesia. Selamat malam. Ruang rindu dengan siapa di sana?
1: Ruang rindu, adakah rindu di hatimu untuk diriku?
0: Ada, setinggi Tugu Timah itu. Kali 10, kali 1000. Mbak Dinda.
1: Alhamdulillah ya.
0: Sehat. Gimana kabarnya Mbak Dinda?
1: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Berkat doa juga di sana. Mbak Dinda semoga sehat, semoga sehat.
0: Amin. Mbak Dinda, keluarga semua di sana sehat juga
1: amin.
0: Ya.
1: Amin. Allahumma amin.
0: Mbak Dinda mau dengar lagu apa malam ini?
1: Masih bisa lagu?
0: Masih bisa.
1: Lagu apa enggak ya?
0: Kakak
1: mau yang pilih lagu apa?
0: Kakak mau yang mana nih? Mau lagunya Hetikus Endang, Iga Mawarni, atau Indra Lesmana? Lagu dari
1: mana aja lah yang penting.
0: Mana?
1: Happy
0: ya. Pokoknya lagu Enjoy. Happy. Lagu happy ya.
1: Satu yang rancak-rancak, jangan sedih-sedih,
0: ya?
1: Gembira-gembira ria.
0: Oke, kita dengar nanti lagu yang rancak-rancak.
1: Jadi sekali ini minta Joshua yang pilihkan buat Mbak Dinda, boleh ya?
0: Boleh, kalau gitu kita adakan Hetikus Endang nanti ya, Teki Asmara ya.
1: Iya.
0: Salam untuk siapa?
1: Janji ya?
0: Jangan. Teka-teki ya.
1: Nanti janji-janji dikabulkan janji-janji itu susah juga deh.
0: Boleh berjanji ya, janji-janji palsu
1: betul,
0: ya.
1: Betul-betul berjanji, nanti ingkar janji ya kan.
0: Janji bahaya.
1: Jadi dosa pula, jadi utang susah.
0: Benar.
1: Oke deh, kalau gitu salam-salamnya terakhir aja ya.
0: Masih ada satu.
1: Masih satu lagi, oke makasih banyak ya lah. Pertama salam buat Joshua, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur rezeki, sehat selalu, bahagia selalu, cepat dapat jodoh, jangan lupa undang Mbak Dinda di PDK. Oke, okay, kemarin ke sana loh, nggak ketemu sama Josh loh.
0: Iya ke, kapan?
1: Acara yang Bang Haji Gemoy itu.
0: Oh, yang di Bengkong ya? Di mana acaranya?
1: Iya, di Bengkong ya, Bengkong. Tadi ya. Mampir ke rumah Bang Bintara juga sore itu, maghrib di situ. Ramai lah, ada Mama Leni, Mama Lina.
0: Iyalah, pesta harus ramai lah pesta.
1: Ramai kan. 10 atau berapa, 15 ada Putri Cantik juga. Ada Bu Asri juga. Terus salam lagi buat grup Nano, sehat selalu, kompak selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terus lagi buat Bang Haji Gemoy, Mak Haji, Bang Iman, cepat sembuh Bang Iman. Terus lagi buat Boy, buat Bang Iwan. Terus lagi buat Bang Dala. Terus lagi buat Mama Lina, Mama Leni, Mama Fajar, Mama Dewi, Mama Seti. Unyi Desi juga, Kak Mas Lidar. Terus lagi buat Bang Mas Warno di Tanjung Gadai. Terus buat lagi Bang Musdi Tanjung Batu. Di Alai, keluarga di sana sepengecat semuanya ya.
0: Amin.
1: Terus Nenek Boring, Nenek Karin. Banyak nih, sekali di masa udah lama nih, Kak Mas.
0: Boleh.
1: Sejak just libur dari hari ini loh,
0: hari
1: dapat.
0: Hari ini ya.
1: Iya. Nah, tadi bismillah, mudah-mudahan dapat lah ya. Terus lagi buat Mama Iman, Pak Fauzi, semoga Mama Iman cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Terus lagi buat Mak Dia.
0: Mak Dia.
1: Dapat satu telepon lagi nih.
0: Masih bisa request lagi kan?
1: Masih bisa lagi nih. Terus lagi salam buat siapa ya? Satu buat semua aja lah.
0: Mama Lidi
1: sudah tadi. Satu buat semuanya lah yang mendengar siaran ini di mana saja berada.
0: Terima kasih.
1: Semoga kita semua senjasa dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dalam nama Allah SWT. Selamat istirahat semuanya.
0: Selamat istirahat juga
1: ulang
0: buat Mbak Dinda.
1: Selamat
0: Mbak Dinda.
1: Oke, selamat malam.
0: Malam. Ya, ada Mbak Dinda di line telepon kita. Terima kasih Mbak Dinda udah gabung ya di Pro Satu Rally Batam. Kita cut lagi satu telepon. Halo, selamat malam. Bagi siapa di sana? Halo.
2: Halo,
0: Nenek Peggy di sana. Betul kan?
2: Kenal aja ya.
0: Kenal lah Nenek Peggy, mau suara dikecek-kecikan, dibesar-besarkan. Pasti Nenek Peggy tuh.
2: Oh iya gitu ya.
0: Lancak mana ya?
1: Lancar lah, ngapain tak lancar-lancar.
0: Sehat, ya pergi keluarga cucu gimana di sana?
1: Alhamdulillah, asik-asik santai, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat santai walafiat, ceria semangat, rezeki lancar, apa lagi?
1: Amin, iya.
0: Semua
1: sama
0: yang
1: juga
0: terbaik,
1: Joshua. Ya. Sama juga untuk Joshua ya.
0: Terima kasih Nenek Peggy.
1: Nenek Joshua mana lama tak ada?
0: Ada saya pagi-pagi. Nenek Peggy tak mau dengan saya pagi-pagi kan? Maunya dengan malam-malam.
1: Itulah. Tak dengar dia. Emang dia kadang kalau pagi tu Joshua. Bangun mutu ke darah tengah hari.
0: Ini pula kan?
1: Itulah tadi. Jadi kalau dah bangun mutu ke darah tengah hari. Jadi habis mutu tadi pergulak ke lain lagi gitu kan.
0: Lain hati kan?
1: Lain hati, tidak hati tetap satu.
0: Saya pikir lain hati radio sebelah.
1: Mana pernah tak ada deh Joshua. Jangan cemburu ya. Cemburu itu tak ada artinya.
0: Tak ada artinya saudara gitu ya.
1: Cemburu tak ada artinya. Kalau cemburu itu yang jelas tak apa-apa ya.
0: Jelas kan. Bercanda aja gurau aja sama Nek Peggy. Rindu lama tak dengar suara Nek Peggy soalnya kan.
1: Memang ya Joshua, tapi minta maaf ya Joshua ya. Kalau bergabung memang tetap Joshua, tak ada tak bergabung tu. Tapi macam manalah, palak sendirilah kita kan.
0: Itu
1: soal hati dia tak bisa masuk, apa lo cakap?
0: Apa cakap lagi ke?
1: Betul. Yelah, pakai diam je lagi. Banting-banting HP tinggal pergi gitu kan.
0: Jangan banting HP.
1: Yelah, banting lah HP tu. Harus banting tu.
0: Lagi krisis ekonomi dengan banting handphone kan.
1: Memang jelas, handphone tak bisa dibanting juga ya. Tapi kalau dah palak hati kan.
0: Oh lama, palak hati susah lah ini merayu Nenek Peggy ni. Jauh pula selak panjang kan.
1: Palak-palak hati susah kan. Bantingnya lagi hati ya. Ini tak boleh jadi ya.
0: Lama, susah lah pun tak jadilah.
1: Iyalah. Joshua,
0: saya
1: masih bisa lagu lagi?
0: Boleh, nak dengar lagu apa?
1: Lagu tu Joshua?
0: Saya
1: macam mana? Ya, maaf
0: sepanjang jalan kenangan.
1: Bukan, itu lagu panjang, bisa dikenang juga.
0: Kenang juga. Esok retak Melayu ya, lagu-lagu Melayu.
1: Jangan dikenang juga, gitu kan. Kisah nan lama juga.
0: Alamak.
1: Teman kita berdua, gitu kan ya.
0: Cinta tapi mau jangan dikenang itu apa?
1: Bukan, semangsa kita berdua saling jatuh cinta itu kan, tapi salah ya. Lagu Padang
0: masuk segmen dia. Udahkan duang di rantau kurang.
1: Suaranya sedap juga lagu suaranya itu boleh lah menyanyi malam minggu ya.
0: Malam minggu pula kabur nanti semua kalau saya malam minggu ya.
1: Ada lah, malam minggu kan banyak tuh asyik-asyik kan.
0: Pulanglah udah.
1: Happy kan itu
0: happy memang.
1: Dalam happy-happy yang panjang itu kan.
0: Panjang Jadi apa lagu ini? Lupa pula. Lagu dia tak ada jadinya ya, lupa kan?
1: Lupa dah, bukan, Widuri bisa?
0: Widuri itu ya?
1: Bisa?
0: Boleh-boleh kita putarkan.
1: Oke, okay, kalau boleh, tak apa-apa.
0: Tak apa-apa, memang kita buta dia. Salam untuk siapa, Nek Peggy?
1: Salam-salam ke Joshua, anda malam ke Joshua. Dah jam berapa dah juga, lewat betah. Lagi tadi dah, Joshua mencik-mencik, tapi tak pernah masuk.
0: Masuk-masuk,
1: Joshua dah mutar lagu ya, begitu teruslah ya. Tapi sekarang ni pula perjuangan tetap tapi masuk juga masuk itu juga. Kan.
0: Iya, benar.
1: Alhamdulillah, jaringan. Jaringan tak kasih Nenek Peggy ngamuk lagi.
0: Kasih jaringan bagus ya.
1: Bisa masuk lagi yang pertama tadi sampai penutup Joshua mengucapkan salam semuanya yang udah bergabung lagi pada mendengar. Semoga bahagia selalu. Amin. Sehat selalu. Dinda barusan
0: Ada Pak Dinda.
1: Untuk Dinda je lah semuanya lah
0: yang udah bergabung.
1: Belum bergabung. Ucapan selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Semoga bahagia selalu, ceria selalu
0: Terima kasih. Yang
1: lagi pada bunga di mana berada untuk Joshua. Selamat malam Joshua. Selamat
0: bertugas.
1: Semoga bahagia selalu, ceria selalu Joshua.
0: Amin.
1: pulang nanti hati-hati Joshua, jaga dirimu dengan baik-baik ya.
0: Terima kasih Nek Peggy.
1: Oke Joshua, bye-bye.
0: Horas. Dari Selat Panjang ya, ini ketua rewang kita ini. Tak boleh macam-macam sama ketua rewang ya. Ada Nenek Peggy di sini. Oke, mendingan Prosa TRRI Batam. Esok hari kita kembali menemani Anda dengan Prosa TRRI Batam. Di jam yang sama akan ada Ruang Rindu juga. Untuk hari ini kita usahakan dulu. Dua lagu penutup kita hadirkan untuk Anda. Yang pertama TKTK Asmara. Kemudian akan ada Widuri dari Buk Tutupoli. Saya pamit pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. We'll be right back.

saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: kalian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
1: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke? Okay?

Pendengar, Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tetapi sesungguhnya dia masih bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya sutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut.

kamu mau bunuh diri, silakan pindah di tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar istirahat atau berteduh di bawah dedaunanku, tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik dan tetap rindang untuk bisa berlindung, melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Segera timbul kesadarannya, aku manusia, aku masih muda, kuat dan sehat, tak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Si pemuda itu pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Pendengar, kalau kita mengisi kehidupan ini dengan menggerutu, mengeluh, dan pesimis, tentu kita menjalani hidup ini dengan terasa terbeban, dan saat tidak mampu lagi menahan, akan memungkinkan kita mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sebaliknya, kalau kita mampu menyadari sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, tentu kita akan menghargai kehidupan ini. Kita akan mengisi kehidupan kita setiap hari penuh dengan optimisme, penuh harapan, penuh cita-cita, bergaul dengan manusia-manusia lain.

Soal kisah seorang lelaki yang baru menikah, tinggal menumpang di rumah mertuanya. Beberapa saat tinggal bersamanya, akhirnya ia demikian kesal dengan ibu mertuanya yang menurutnya sangat cerewet dan angkuh sekali. Setelah 2 tahun, baginya cukup sudah penderitaan itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri dengan rencana membunuh ibu mertuanya. Setelah memutar otak, ia pergi mendatangi dukun yang paling sakti di daerahnya. Usai bercerita dengan penuh kegeraman, sang dukun tersenyum dan mengangguk-angguk. Diberinya sebotol cairan yang menurut petunjuk dukun adalah racun yang sangat mematikan. Syaratnya harus diberikan sedikit demi sedikit selama 2 bulan. Dan dalam memberikannya, ia diharuskan bersikap manis, berkata lebih sopan, serta selalu tersenyum. Hal ini untuk membuat si mertua supaya tidak mencurigainya. Dengan penuh kesabaran, hari demi hari, ia mulai meracuni si mertua. Tentunya dengan sikap manis, tutur kata yang lebih santun, serta senyum yang tidak lepas dari mulutnya. Perlahan, namun pasti, ia mulai melihat perubahan pada mertuanya. Ada satu hal yang membuatnya bingung. Setelah 1 bulan ia meracuni mertuanya, kelakuan mertuanya ini justru berubah menjadi demikian baik kepadanya. Sikapnya berubah 180 derajat. Ia mulai menyapa lebih dahulu setiap kali bertemu. Pikirnya, ini pasti akibat awal dari racun itu. Yakin adanya perubahan sikap sebelum akhirnya meninggal. Mendekati hari ke-40, sikap mertua semakin baik dan hubungan dengannya semakin manis. Ia mulai membuatkan minum teh di pagi hari, menyediakan pisang goreng dan seterusnya. Sebuah perilaku mertua yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Puncaknya pada hari ke-50, mertua merasakan makanan yang paling ia sukai. Bahkan di pagi harinya ia terkejut saat mendapat bajunya sudah dicuci, bahkan disetrika oleh si mertua. Tak ada lagi, hati kecilnya mulai memberontak. Muncullah rasa bersalah yang makin hari makin menguatkan. Pada hari ke-55, sudah tak terbendung lagi penyesalan itu. Karena melihat perubahan si mertua yang menjadi sedemikian sayang kepadanya, akhirnya pergilah ia ke rumah dukun tersebut. Dengan terbata-bata penuh penyesalan dan rasa berdosa, ia memohon untuk dibuatkan penawar penangkal racun yang pernah diberikan sang dukun untuk mertuanya. Dengan senyum bijaksana, bak malaikat, dukun itu berkata, cairan yang kuberikan kepadamu dulu itu bukanlah racun, namun air biasa yang kuberi warna saja. Sikap mertuamu yang berubah menjadi sayang kepadamu disebabkan karena sikap dirimu yang terlebih dahulu berubah menjadi lebih ramah, lebih santun, dan selalu tersenyum kepadanya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Pertama, sikap buruk penolakan orang lain hanyalah sebagai akibat reaksi atas sikap buruk kita kepadanya. Kedua, kalau mau mengubah orang lain,

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: proklamasi. Kami.
1: Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeletekkan kita punya top kepada segala penyelenggaraan mental itu.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.

Pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak? Kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih. Dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita

0: gak sih kok kalian baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak, karena ia hidup sendiri. Jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan orang lain.

Pendengar, sesaat sebelum waktu maghrib tiba, rumah salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sabit Al Ansari, kedatangan tamu. Seorang musafir mampir tanpa sedikit pun bekal yang bisa dimakan guna berbuka puasa. Sabit bingung. Di satu sisi ia ingat pesan-pesan Nabi tentang kesunahan memuliakan tamu, tapi persoalan berikutnya, kondisi ekonomi yang terbatas benar-benar telah melanda rumah tangganya. Selepas mempersilahkan masuk orang yang bertandang ke rumahnya, Sabit berbisik kepada sang istri, "Apakah ada makanan untuk petang ini, wahai istriku?" Sang istri turut gundah. Sang istri menjawab, "Demi Allah, wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan kecuali sedikit." Sabit terdiam sejenak, memutar otak. Akhirnya ia sampai sebuah siasat kepada istri agar mematikan lampu saat waktu berbuka puasa. "Aku membawa seorang tamu. Jika kamu mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan itu," bisik Sabit dibalas anggukan sang istri. Waktu yang dinanti tiba, sang tamu dipersilakan menyantap hidangan yang serba pas-pasan itu. Namun Sabit dan istrinya cukup berkecap-kecap seolah turut bersantap, padahal ujung tangan keduanya sama sekali tidak menyentuh makanan ataupun hidangan. Keesokan harinya, sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanan. Sabit pun kembali menghadiri majelis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari baginda Rasul. Ketika keduanya berjumpa, tiba-tiba Rasul tersenyum dan bersabda, "Wahai Sabit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Sabit tersentak, rasa gembira, malu, sekaligus haru bercampur di dadanya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Selamat pagi pendengar, senang sekali Syahr Dosi Rebut dapat kembali menemani aktivitas pagi Anda pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, tentunya juga kami nanti akan menghadirkan beberapa program menarik, yaitu di pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan Mutiara Pagi untuk Anda untuk menemani siraman rohani Anda. Dan nanti pendengar, di pukul 6 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Daerah. Lalu pendengar, di pukul 6 lewat 20 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan mendapatkan informasi perakiran cuaca dan tentu saja informasi juga komoditas pangan. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan nanti pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia Barat kita juga akan mendengarkan Lintas Informasi, tentunya segala informasi di seputar Kota Batam. Dan pendengar, di pukul 9 waktu Indonesia Barat kita nanti akan mendengarkan program Cek Fakta tentunya untuk Anda mengetahui kebenaran faktanya. Dan nanti pendengar, di pukul 9 lewat 5 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Halo RRI, tempat Anda untuk berbagi aspirasi dan tentunya keluhan di seputar Kota Batam agar segala masalah dapat disampaikan ke instansi yang terkait. Dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Batam, mendengar kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, saya banggakan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Persatu Batam dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada detik ini kita bisa berjumpa kembali, saling menyapa, saling asah asih dan asuh di antara kita, sehingga tumbuh rasa persaudaraan, persatuan, kesatuan, baik kita sesama umat Islam maupun kepada seluruh elemen anak bangsa. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku pendengar RRI Persatu Batam dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada semua kaum muslimin dan muslimat untuk menyampaikan nasihat di antara kita. Dan pada pagi ini saya sampaikan tentang kewajiban sosial sesama umat Islam. Nah, ini ya, kewajiban sosial sesama umat Islam. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ya, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, selain kita harus berbuat baik dengan seluruh elemen anak bangsa, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari ada dengan tamu, dengan tetangga, dan seorang muslim, ya, seorang muslim harus dapat berhubungan baik dengan masyarakat yang lebih luas, ya, baik di lingkungan pendidikan, kerja, sosial dan lingkungan lainnya, baik dengan orang-orang seagama maupun dengan pemeluk agama lainnya. Ini kita awali dulu dengan perbincangan kita, pentingnya kita saling, ya, berkomunikasi secara positif, ya, secara positif, ya, agar supaya apa, ya, agar memang kita itu hidup adalah ingin saling harmonis, saling asah asih dan asuh. Ya. Hubungan baik dengan masyarakat.

akan sangat diperlukan, karena memang saudara-saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Nah itu prinsip pokoknya ya. Jadi tidak ada ya, tidak ada kita yang hidup secara mandiri itu tidak bisa. Hampir setiap saat kita membutuhkan bantuan orang lain ya. Sebagai contoh ya, contoh kecil saja, kita nak senyum saja, kita perlu orang lain senyum itu. Ya, mohon maaf ya. Kita senyum saja perlu bantuan orang lain. Perlu teman untuk senyum. Ya. Coba bayangkan kalau kita mohon maaf ya, senyum-senyum sendiri. Apa kata orang? Berarti kita sudah gila, senyum sendiri. Nah ini. Senyum pun butuh orang lain. Gak usahlah ngangkat barang, gak usahlah pinjam-meminjam. Senyum saja butuh orang lain. Jangankan senyum ya, dalam kehidupan kita marah aja harus ada yang dimarahi. Artinya memang berinteraksi itu diperlukan ya. Tidak ada yang hidup secara mandiri. Itulah kenapa di dalam Al-Quran itu surah Al-Hujurat ayat 13 itu dinyatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu. Wahai sekalian manusia ya, bahwa kami ciptakan kamu dalam berbagai jenis ya, yakni min dzakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, yang tujuannya adalah lita'arofu, untuk saling mengenal ya. Jadi pada dasarnya tidak ada bedanya antara tata cara pergaulan bermasyarakat sesama muslim dan dengan non muslim, secara prinsip sama ya. Kalaupun toh ada perbedaan itu ya hanya sebatas dalam beberapa hal yang bersifat ritual keagamaan. Nah, itu jadi kita bergaul di masyarakat itu pada prinsipnya secara umum sama di masyarakat, dimanapun, di lingkungan kerja kita, di sekolah, di kampus, di komplek perumahan, ataupun di mana-mana, itu sama saja. Sebenarnya prinsipnya adalah saling aja, saling harmonisasi di antara kita. Nah, sekarang saya sampaikan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan tema kita, yakni kewajiban sosial sesama umat Islam. Jadi untuk menciptakan yang namanya hubungan baik sesama muslim nih, kita bicara sesama muslim tadi sudah saya awali, hubungan baik itu kepada siapapun, kepada semua elemen anak bangsa ya, kepada semua agama, semua kawan-kawan yang berbeda agama ya. Jadi pada dasarnya ya, terciptanya hubungan baik sesama muslim dalam masyarakat, setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing sebagai anggota masyarakat. Nah ini dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa ada 5 kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya. Nabi mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam hadis, perawi hadis, hakul muslimi alal muslimi khomsun. Nah, ya, hakul muslimi alal muslimi khomsun. Kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Ya, ada 5. Apa itu yang 5 perkara itu? Yang pertama, raddus salam. Ini menjawab salam. Yang kedua, wa iyadatul marid. Ini mengunjungi orang sakit. Wa isba'ul janaiz. Ya. Ketiga, mengiringi jenazah. Ah ini, mengiringi jenazah. Yang keempat, wa ijabatud da'wah, yakni memenuhi undangan. Dan terakhir, kata Rasul, wa tashmitul atis. Apa itu? Menjawab orang yang bersin. Nah, di 5 perkara yang bagi kita itu ternyata yang agak dianggap oleh sebagian kita sebagai sesuatu yang sangat sepele, tapi bagi agama, bagi Allah dan Rasulnya itu sesuatu kekuatan yang luar biasa. 5 perkara tadi, ya kan? Kalau kita pikir sih, menjawab salam, kemudian nengok orang sakit, sederhana sekali, mengiringi jenazah, menghadiri undangan, dan mendoakan orang bersin, sangat-sangat sederhana. Tapi di sisi Allah ini implikasinya luar biasa, baik untuk akhirat kelak maupun bagaimana efeknya dalam kehidupan, dalam menciptakan harmonisasi di dalam kehidupan sehari-hari.
ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas yang pertama, menjawab salam, ya. Jadi mengucapkan dan menjawab salam hukumnya itu berbeda, ya. Mengucapkannya sunnah, menjawabnya itu wajib. Nah, itu. Ini saya rujuk dari kuliah akhlak Profesor Dr. Zunahar Elias, ya. Jadi mengucapkannya sunnah, menjawabnya itu wajib. Hal itu dapat dimengerti karena tidak menjawab salam yang diucapkan tidak hanya dapat mengecewakan orang yang mengucapkannya, juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Nah, itu. Itu secara logika memang masuk di akal, ya. Secara logika masuk di akal. Kita mengucapkan assalamualaikum, tidak jawab berarti menimbulkan kesalahpahaman. Ya. Ya. Dan kemudian salam harus dijawab minimal dengan salam yang seimbang. Ya. Jadi, tapi akan lebih baik lagi bila dijawab dengan salam yang lebih lengkap. Maka dalam Al-Quran, dalam Quran Surah An-Nisa, Quran Surat ke-4 ayat 86, na'udzubillahiminasyaitonirrajim, wa idal huyye,

0: iba. Nah, itu. Jadi apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, wa idza huyyitum bidahiyatin, ya, fahayyu bi ahsana minha aw rutuha. Balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, dan balaslah, ya, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini pentingnya. Jadi ternyata tegur sapa dalam kehidupan kita adalah sangat penting. Salam bagi kita umat Islam itu adalah jaminan keselamatan. Jaminan yang diberikan oleh kita, ya, kita berusaha, ya. Assalamualaikum, ya, keselamatan atas kamu, ya. Kalau boleh lengkap lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan buatmu. Ini sebuah energi positif yang keluar dari diri kita seorang muslim kepada saudaranya. Nah, itu, ya. Jadi ini saudara-saudaraku sekalian, yang ringan di lisan, tapi bobotnya itu dunia akhirat. Ya, dunia akhirat. Karena ini adalah jaminan keselamatan. Jaminan dalam arti jaminan upaya kita, bukan kita menjamin keselamatan orang lain, itu hak Allah. Tetapi bahwa kita memberikan sinyal positif bagi kita, bagi saudara-saudara kita. Sinyal positif, ya. Sinyal positif itu ketika ketemu dengan tetangga yang baru kenal, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu berarti kan teguran-teguran keselamatan, ya, teguran-teguran doa. Ini kan energi yang keluar dari diri kita itu adalah luar biasa, ya. Nah, jangan pula, ya, kita sudah tetangga baru tidak ucapkan salam, atau kita, mohon maaf, ya, kita dalam kehidupan sehari-hari ini, saat ini juga harus bagaimana memberikan yang namanya sinyal-sinyal positif bagi tetangga dan saudara-saudara kita. Kalau kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini menimbulkan efek positif. Yang keluar dalam diri kita adalah energi positif dalam diri kita. Merasa terayomi, itu dari sisi pergaulan. Ya. Salam sendiri itu bisa berarti banyak, ya. Bisa berarti penghormatan. Kalau merujuk ayat tadi, wa idza huyyitum bitahiyatin fa hayyun bi ahsana minha aw rudduha, itu bisa berarti adalah penghormatan kita kepada orang lain. Tapi sisi lain juga bermakna doa. Karena memang salam itu intinya doa. Dua-duanya sekaligus. Jadi menurut saya sih, pengertian salam di sini bisa penghormatan sekaligus doa. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena apa? Karena memang yang kita sampaikan itu doa. Ya, jadi doa. Bahkan itu tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kurang sepakat dengan orang mengatakan salam itu hanya sekedar penghormatan. Betul, ya. Tetapi yang kita ucapkan itu doa, ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi dua aspek itu melekat dalam diri salam itu. Satu sebagai penghormatan, yang kedua sebagai doa kita, kekuatan doa kita. Loh, ini kekuatan doa yang maknanya semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah Allah untuk kita semua. Jadi dunia akhirat ini, ya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, siapa yang mengucapkan assalamualaikum, maka dia mendapatkan 10. Assalamualaikum warahmatullahi mendapatkan 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Nah, 30. Nah, orang yang mengucapkan salam assalamualaikum, maka kita mendengarnya minimal membalasnya dengan waalaikumsalam. Sesuai dengan wa idza huyyitum bidahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu. Kalau lebih baik lagi, maka kita jawab ketika ada saudara kita mengucapkan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Atau langsung wabarakatuh juga boleh. Nah, ada kalau kita saudara kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, jawab kita minimal waalaikumsalam warahmatullah. Minimal sepadan, atau lebih. Atau lebih baik lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan atau saudara kita itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seimbang. Tiga doanya itu 10, 10, 10, 30. Assalamualaikum, keselamatan atasmu, wa rahmatullahi dan rahmat Allah wa barakatuh dan roh dan berkahnya itu. Jadi salam, rahmat dan berkah. Masya Allah, bertumpuk-tumpuk sedekah kita kepada saudara kita, saling mendoakan. Dan ini karena negeri kita ini penuh dengan salam, salam disebar, maka perintah Rasulullah SAW, afsu salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Coba kalau semua kita mengeluarkan energi positif, maka insya Allah tidak ada saling jegar, saling menafikan, itu tidak ada. Kekuatan salam di situ. Jadi saudara-saudaraku sekalian di mana berada, ini pentingnya salam dalam kehidupan. Jaminan, ya, bentuk upaya jaminan, bukan jaminan. Kalau jaminan itu milik Allah ya, jaminan keselamatan. Tapi upaya kita sebagai saudara Muslim menjamin, ya, berupaya menjamin satu kehidupan kita di antara yang lain. Minimal doa. Doa itu kan apa? Doa itu silahul mukminin, itu senjata orang mukmin. Bahkan mukhul ibadah sebagai bentuk otaknya ibadah. Jadi kita ini makanya ya orang yang tidak mengucapkan salam itu ya dalam Islam kurang mendapatkan keberkahan, ya, kerahmatan dan juga keselamatan dalam Islam. Nah itu maka pencuri itu yang selamanya nggak pernah mengucapkan salam, ya. Ya pencuri itu ya pencuri justru nunggu yang punya rumah tidur, ya, yang punya rumah pergi itu pencuri. Nah, karena nggak ada salam di situ, tapi kita maka dalam konteks kita ya bertamu ucapkan salam. Nah, maka di dalam Al-Quran itu ditontohkan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Itu jelas. Jadi wahai orang beriman, janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga mendapatkan izin dan mengucapkan salam kepada yang punya rumah. Nah, itu. Ya, kita bertamu itu kan mau memberikan sebuah sinyal positif, kita ngajak kebaikan. Nah, dia ngajak kebaikan. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Nah, itu kan jangan kau masuk yang bukan rumahmu. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Itu. Jadi pengertiannya tidak masuk sebelum mendapatkan izin dan ucapkan salam. Bahkan masuk rumah kosong pun kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, ya. Walaupun tidak ada yang penghuninya, ucapkan salam. Karena memang salam itu ya doa kepada siapapun yang mendengar. Jin bisa mendengar, malaikat juga bisa mendengar. Bahkan tuntunan dalam Islam itu masuk ke komplek pekuburan. Ya, mohon maaf ya, bukan hanya masuk ke rumah orang hidup, tapi ke komplek rumah orang meninggal. Ke kuburan itu perintahnya adalah bacakan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun, ya. Dan seterusnya, assalamualaikum wahai penghuni kubur, ya. Nah, ini kan sebuah, jadi artinya salam ini memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi, ya. Itulah yang menghubungkan kita. Jadi ucapan salam itu mampu menembus, ya, ruang dan waktu, ya. Ruang dan waktu, karena memang salam itu doa, ya. Salam itu adalah doa, ya. Penghormatan iya, doa sekaligus, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, makanya salam itu sendiri saya sampaikan di berbagai forum, dengan orang yang sudah meninggal pun kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Masuk komplek kubur, sebelum masuk kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum ya ahlal diyari minal mu'minin wal mu'minat, ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum dulu. Jadi salam itu kan doa menembus ruang dan waktu, ya. Ruang dan waktu artinya kita di dunia, di alam dunia bisa menembus alam kubur. Itu yang bisa menembus itu, ya. Jadi doa ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yakni ucapan salam, ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita berharap dengan ucapan salam yang kita ucapkan itu, ya, saling mengucapkan salam itu merupakan kekuatan solidaritas, kekuatan umat Islam. Tanpa harus, dan saya katakan tadi, kekuatan umat Islam tentunya itu dalam bingkai adalah menjaga sosial solidaritas masyarakat secara umumnya. Karena Islam sudah mengatur bagaimana dengan sesama agama dan seluruh agama itu kita sudah ada diatur di situ. Nah, itu salam, yaitu salam, ya, yang itu adalah doa mampu menembus ruang dan waktu tadi. Menembus, ya, dunia kita dan juga menembus dunia alam kubur. Nah, itu.
1: Bahkan dengan rumah kosong pun kita suruh mengucapkan salam, berarti ada alam lain yang akan menjawab itu. Nah, yang kedua ya, adalah mengunjungi orang sakit. Ya, yang dalam hadis tadi dikatakan wa iyadatul marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jadi menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman itu ibarat satu batang tubuh. Maka dalam hadis dikatakan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Nah, oleh karena itu dalam salah satu cara menerapkan hadis sebagaimana saya katakan tadi, seorang muslim dengan muslim lain kal jasadil wahid, satu tubuh, adalah dengan meluangkan waktu mengunjungi saudara seagama yang sakit. Kunjungan teman, kunjungan saudara adalah obat yang mujarab bagi si sakit. Dia akan merasa ya, akan merasa tenang karena masih ada kesempatan untuk berbagi duka. Beliau biasa mengatakan teman ketawa banyak, teman menangis sedikit. Ah itu. Tuh. Maka dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, betapa pentingnya daripada menengok orang sakit ini, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat, ya bena Adam, wahai bani Adam, wahai manusia, maritu falam ta'udni, aku sakit engkau tidak menengokku. Qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa menengokmu sementara engkau adalah rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Qala amma amilta anna abdi fulanan maridu falam ta'udhu, bukankah engkau tahu bahwasanya hambaku si fulan sakit, falam ta'udhu, engkau tidak menengoknya. Amma alimta lau attuhu lawajatani indahu. Ya. Jadi kenapa kamu tidak tahu mengunjunginya? Tahukah kamu? Jika kamu mengunjunginya, niscaya kamu akan menemui aku di sisinya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu tidak terima kalau ada saudara kita sakit, kita tidak menengoknya. Dan ternyata dalam hadis ini dikatakan bahwa ternyata Allah itu marah ketika ada orang sakit tidak ditengok. Di sini digambarkan, ya kenapa aku sakit engkau tidak nengok? Sementara aku Tuhan. Ya. Jadi ternyata itu representasi ketika di dunia, ketika saudara kita si fulan, dalam hadis ini fulan itu memang orang Arab, kalau dalam Quran, dalam hadis itu kalau seseorang tidak ada namanya fulan ya. Nah, itu sakit kita tidak nengok. Maka Allah tidak nengok kita. Nah, itu. Maka itu bentuk ternyata menengok orang sakit itu implikasinya sangat luar biasa sampai ke akhirat kelak. Allah pun akan menengok kita ketika kita menengok saudara kita sakit. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menengok saudara kita, maka Allah tidak menengok kita. Maka dalam hadis tadi, amma amil alimta, ya, amma alimta lau uttuhu, lau uttahu, lawajatani indahu. Tahukah kamu, jika kamu mengunjunginya, niscaya kamu akan menemuku di sisinya. Di saudara-saudaraku sekalian, pendengar RRI Pro 1 ya, Batam dimanapun berada. Yang kedua ini penting mengunjungi orang sakit. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah itu diceritakan ketika beliau nak ke masjid itu hari-hari itu diludahin oleh suatu seseorang ya. Setiap ke masjid diludahi. Nah, suatu saat ya, ke masjid kok tidak diludahi? Maka Rasulullah bertanya, rupanya yang meludahi itu sakit. Yang meludahi itu sakit. Maka kemudian Rasulullah SAW langsung menjenguknya. Dan kemudianlah mendapatkan hidayah. Nah, ini sebagai pentingnya kita menengok orang sakit. Yang berikutnya mengiringi jenazah. Wa isba'ul janais. Ya. Jika seorang meninggal dunia, masyarakat acara ya, kifayah wajib memandikan secara kifayah. Memandikan, mengkafani, sholatkan dan menguburkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada masyarakat untuk dapat menyolatkan ya dan mengantarkan jenazah. Kemana? Ke kuburan tentunya ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man syahidal janazata hatta yusholliya 'alaiha falahu qirat.
0: waman syahidaha hatta tutfana falahu kiroton. Kila wamal kiroton kola mislul jabalaini al-azimaini. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, lalu ikut mensolatkan, baginya satu kirot. Siapa yang menyaksikan sampai di kuburan, baginya dua kirot. Ditanyakan kepada orang itu, apa itu dua kirot? Beliau menjawab, seperti dua gunung yang besar. Ya, Jabala ini, Antima ini. Jadi mengantarkan jenazah, saudara-saudara sekalian, sampai kuburan itu, di samping mengurangi ya kedukaan ahli waris yang ditinggalkan, juga sangat penting untuk mengingatkan bahwa cepat atau lambat, tapi pasti setiap kita, ya orang pasti akan mengalami kematian. Jadi saudara-saudara sekalian, memang ya Jabala ini, Antima ini, dua gunung yang besar-besar itu ya, itulah bahasa agama. Tapi kalau kita terus-terusan, kehidupan ya satu bisa menghibur yang ditinggalkan ahli warisnya, tapi sisi lain juga bisa dikatakan kita ini ya bisa belajar untuk bersiap-siap, karena kulu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang mati ya nafas dia akan mati, kita juga akan mati entah kapan tidak tahu, makanya siap-siap. Karena orang yang suka mengantarkan kubur itu mendapatkan pelajaran yang banyak, begitu besarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku sekalian, yang berikutnya wa ijabatu dakwah, yakni mengabulkan undangan. Jadi undang-mengundang sudah menjadi tradisi dalam pergaulan bermasyarakat. Ya. Yang mengundang akan kecewa bila undangannya tidak dikabulkan. Dan akan lebih kecewa lagi bila yang berhalangan hadir tidak memberi kabar apa-apa. Oleh karena itu, seorang muslim sangat dianjurkan memenuhi berbagai undangan yang diterimanya, ya, baik menghadiri pengajian, rapat, akikahan, dan sebagainya, selama tidak ada halangan dan acara-acara tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Idza tu'iya ahadukum ila walimatin falyatiha." Jika seorang di antaramu diundang menghadiri walimah, maka hendaklah dia datang. Ini memberikan restu. Nah, yang terakhir adalah menyahuti orang sakit. Watasmitul atis, menyahuti orang bersin. Ya. Orang yang bersin itu disunatkan untuk baca Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Ini sepele ini ya, kecil bagi kita. Tapi di sisi Allah besar. Bukan sesuatu yang kecil. Bermakna. Bersyukur kepada Allah. Karena biasanya bersin pertanda badan ringan dari penyakit. Iya, kalau bersin itu kan badan kita menjadi ringan. Bagi yang mendengar, orang bersin mengucapkan Alhamdulillah. Diwajibkan menyahutnya dengan baca Yarhamu Kawwah. Maka dalam hadis itu dikatakan begini. Ya, ini hadisnya saja. Idza atasa ahadukum falyakul Alhamdulillah. Jika salah seorang di antaramu ya, bersin, adalah dia mengucapkan Alhamdulillah. Falyakullahu akhuhu aw sahibuhu Yarhamu Kawwah. Maka hendaklah menjawab ya, membaca saudaranya atau sahabatnya yarhamu kallah, yang artinya ya yarhamu kallah itu ya kasih sayang Allah untukmu ya. Fa idza qala lahu yarhamu kallah, jika dikatakan kepadamu yarhamu kallah, falyakul lahu, maka katakan kepada mayah kepadamu yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini kan doa semua ya. Jadi artinya apa, saudara-saudaraku sekalian? Ini pentingnya saling ya, saling di antara kita tuh ya. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu kan doa semua ya. Jika yang bersin tidak mengucapkan Alhamdulillah, kita tidak boleh menyahutinya. Ya, jadi ini kalau sedang mengucapkan, oh, tidak ya tidak, maka idza atasa ahadukum ya, fahamitallahu fahamitallaha fasyammituhu fa illam yajidillaha fala tusammituhu. Jika salah seorang di antaramu kamu bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka sahutilah. Jika tidak, maka tidak mengucapkan Alhamdulillah, jangan disahuti ya. Fa illam yahmidillaha fala tusammituhu. Gitu saja. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini yang menjadi sebuah renungan bagi kita, pentingnya kita memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Artinya bahwa ketika kita ini bergaul di masyarakat, ya, maka kita wajib ya mengedepankan tadi itu. Energi positif yang harus terjadi pada diri kita dan juga saudara-saudara kita. Lima hal itu, yakni yang pertama adalah rotus salam, menjawab salam, menengok orang sakit, ya, menengok orang sakit, mengiringi jenazah, kemudian juga apa namanya, mendoakan orang sedang bersin, ya, mengundang undangan. Lima hal itu bagian daripada solidaritas yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali dan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan.
2: Jadi tsunami Aceh itu mulai dari pergerakan bagaimana merubah.
0: Mengulik Warta Berita pagi ini, pendengar, kami sampaikan sari berita. Batam optimalkan pajak kendaraan bermotor untuk dukung pembangunan daerah. RPBD Batam dorong penguatan upaya pra-bencana. Warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 siang. Pagi, maksud kami bersama saya Ardo Siributar. Pemerintah Kota Batam bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suwarjana.
3: Optimalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik melalui sosialisasi sinergi optimalisasi opsen PKB dan BBNKB. Pemerintah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan sektor PKB dan BBNKB saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah Kota Batam. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi terus diperkuat guna memaksimalkan potensi penerimaan tersebut.
1: Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan peningkatan, pertama kepatuhan dari masyarakat tentang perpajakan, kemudian juga bagian dari optimalisasi pajak daerah, yang mana dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang lalu, pajak kendaraan bermotor ini bagian dari opsen pajak yang menjadi bagian pendapatan daerah Kota Batam.
3: Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Kota Batam, Jeffrey Dean, yang mewakili Wali Kota Batam, menegaskan bahwa pembangunan Kota Batam saat ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat melalui pembayaran pajak daerah.
4: Untuk mencapai target pendapatan asli daerah, bukan 100% tanggung jawab Bapenda, tapi tanggung jawab kita semua, terutama Pak Lurah, Pak Camat. Jadi bukan hanya dinas penghasil saja, tanggung jawab kita.
3: Melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah dan masyarakat, penerimaan daerah diharapkan meningkatkan sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan Kota Batam di berbagai sektor. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Suwarjana melaporkan.
0: Upaya penanggulangan bencana saat ini tidak lagi hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat langkah mitigasi dan pengurangan risiko agar dampak bencana dapat diminimalkan sejak dini. Berikut dilaporkan Renita Suwarjana.
3: Tenaga ahli penyusun rencana penanggulangan bencana daerah atau RPBD Kota Batam, Masudi, mengatakan paradigma penanggulangan bencana telah mengalami perubahan. Jika sebelumnya penanganan lebih banyak dilakukan saat kondisi darurat, kini pemerintah daerah dituntut melakukan berbagai langkah pencegahan sebelum bencana terjadi. Menurutnya, berbagai program yang disusun dalam dokumen RPBD harus mampu mengurangi resiko yang dihadapi masyarakat. Mulai dari peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kesiapsiagaan, hingga penyusunan kebijakan yang mendukung pengurangan risiko bencana.
2: Jadi tsunami Aceh itu mulai dari pergerakan bagaimana merubah paradigma pola penanggulangan bencana di Indonesia menjadi yang dulu hanya reaktif menjadi proaktif. Nah, itu di mana menjadi perubahan sistem penanggulangan bencana di Indonesia yang awalnya dulu hanya proaktif saat terjadi bencana ada tanggap darurat saja, tetapi sekarang tidak seperti itu, ada polanya yang harus diubah, ada upaya-upaya pra bencana yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana jika terjadi bencana nanti di Indonesia.
3: Mas Udi menambahkan keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari kecepatan penanganan saat kondisi darurat, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam mengantisipasi dan mengurangi risiko sejak awal. Karena itu RTBD yang tengah disusun diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam membangun daerah yang lebih siap dan tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Karimun terus mendorong penguatan kawasan Free Trade Zone atau FTZ sebagai strategi untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pertemuan antara Bupati Karimun dan Deputi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang membahas berbagai langkah percepatan pengembangan kawasan ekonomi di Karimun. Pertemuan itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Karimun sebagai salah satu daerah strategis di wilayah perbatasan Indonesia. Dalam pembahasan tersebut, berbagai peluang dan tantangan pengembangan investasi menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah juga berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat penyelesaian sejumlah program yang berkaitan dengan penguatan infrastruktur, kemudahan perizinan, serta peningkatan daya saing kawasan FTZ. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk menarik minat investor dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Karimun. Dengan potensi geografis yang strategis dan keberadaan kawasan FTZ, Karimun memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat investasi, perdagangan, dan industri yang mampu memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan dari berita lainnya, pendengar, pemerintah Kota Batam menegaskan arah pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terwujudnya kota yang inklusif, berkedapan, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Laporan disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pembangunan Kota Batam terus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya investasi atau laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Melalui penguatan kemandirian masyarakat dan pemerataan pembangunan, Batam diharapkan mampu berkembang menjadi kota yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan visi pembangunan Batam ke depan adalah menciptakan kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
6: Dengan memperkuat kemandirian masyarakat dan menjamin keadilan pembangunan, kita optimis Kota Batam tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi dan investasi, tetapi juga berkembang sebagai kota yang berkeadaban, inklusif, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
5: Pemerintah berharap arah pembangunan tersebut dapat memperkuat posisi Batam sebagai kota modern yang tidak hanya unggul dalam investasi dan industri, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permusyaki melaporkan.
0: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, pemerintah Cina memperketat pengawasan terhadap ekspor indium, salah satu logam penting yang digunakan untuk industri semikonduktor, layar sentuh, panel surya, dan berbagai perangkat teknologi canggih. Langkah tersebut dilakukan melalui pemeriksaan yang lebih ketat terhadap dokumen dan tujuan pengiriman barang untuk guna memastikan ekspor material strategis tersebut juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan baru ini juga muncul di tengah meningkatnya persaingan teknologi antara Cina dan negara-negara barat. Sejumlah perusahaan eksportir dilaporkan menghadapi proses perizinan yang lebih panjang sebelum dapat mengirimkan indium ke pasar internasional. Kondisi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri global.

Berita olahraga hari ini kita mulai dari voli. Tim nasional voli putra Indonesia telah menuntaskan persiapan untuk menghadapi divisi Men's Volleyball Nations Cup 2026 yang akan berlangsung di Ahmedabad, India pada 20 hingga 28 Juni. Turnamen ini menjadi salah satu ajang penting bagi skuad merah putih untuk mengukur kemampuan di level Asia. PBVSI telah menetapkan 14 pemain terbaik untuk memperkuat Indonesia pada kejuaraan tersebut. Kehadiran sejumlah pemain berpengalaman dipadukan dengan tenaga muda diharapkan mampu meningkatkan daya saing tim dalam menghadapi lawan-lawan kuat dari kawasan Asia. Indonesia tergabung di grup yang cukup menantang dan akan menghadapi sejumlah negara yang memiliki tradisi kuat dalam olahraga voli. Meski demikian, tim pelari tetap optimistis anak asuhnya mampu memberikan perlawanan maksimal dan meraih hasil positif. Target yang dibebankan kepada timnas cukup tinggi. Indonesia diharapkan mampu menembus 4 besar turnamen sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi dan peringkat internasional. Selain mengejar prestasi, kejuaraan ini juga menjadi momentum penting bagi tim untuk membangun chemistry dan konsistensi permainan menjelang agenda internasional lainnya yang akan berlangsung tahun ini. Kita beralih ke bulu tangkis. Pebulu tangkis tunggal putri India Asmita Chaliha harus mengakhiri perjuangan di Macau Open 2026 setelah kalah pada babak semifinal. Asmita yang tampil cukup impresif sejak awal turnamen sebenarnya berhasil menunjukkan performa menjanjikan dan menyingkirkan sejumlah lawan tangguh dalam perjalanan menuju 4 besar. Namun langkahnya terhenti sebelum mencapai partai final. Kegagalan melaju ke laga puncak tentu menjadi kekecewaan tersendiri bagi pemain berusia 26 tahun tersebut. Meski begitu, pencapaian semifinal tetap menjadi hasil positif yang dapat meningkatkan kepercayaan dirinya menghadapi turnamen berikutnya. Macau Open tahun ini menjadi salah satu ajang penting bagi banyak pemain Asia untuk mengumpulkan poin peringkat dunia serta mempersiapkan diri menghadapi rangkaian turnamen besar dalam kalender BWF. Dengan pengalaman yang diperoleh dari Macau Open, Asmita diharapkan mampu kembali bangkit dan menunjukkan performa yang lebih baik bagi kompetisi internasional selanjutnya. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Soharjana.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Batam optimalkan pajak kendaraan bermotor untuk dukung pembangunan daerah. RPBD Batam dorong penguatan upaya prabencana. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Pagi dan dapatkan informasi dari resmi dari portal resmi kami di rri.co.id dan follow juga media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam. Dan mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Batam Pagi.

Sesaat lagi kita ikuti live report Info Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam. Semoga juga di pagi ini pendengar Anda dalam keadaan yang sehat dan siap menjalani berbagai aktivitas dengan lancar. Dan pendengar, kembali bersama kami dalam info lalu lintas Pro 1 RRI Batam yang hadir bekerja sama dengan Polda Kepulauan Riau untuk memberikan informasi terkini seputar kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik strategis di Kota Batam. Dan pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda memantau kondisi langsung lalu lintas dari simpang KDA luar, salah satu ruas yang cukup ramai dilalui kendaraan, tentunya juga pada jam-jam sibuk di pagi hari, baik oleh para pekerja maupun oleh pelajar. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Aibda Niki melalui sambungan telepon yang langsung berada dari lokasi. Selamat pagi Aibda Niki.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kondisi arus lalu lintas di simpang KDA luar pada pagi hari ini?
1: Baik, selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari simpang KDA luar. Kita laporkan untuk secara keseluruhan terpantau sudah mulai ramai lancar, baik dari arah simpang ke Primol menuju ke arah Bundaran Kabil, begitu juga sebaliknya. Dan situasi arus lalu lintas dari arah simpang KDA dalam menuju simpang ke Primol maupun Bundaran Kabil masih terlihat relatif lancar. Namun, kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti aturan berlalu lintas, mengingat arus lalu lintas pada pagi hari ini, kepadatan volume kendaraan akan meningkat pada pukul 6.40 sampai pukul 8. Demikian.
0: Oke, baik. Dan dari mana saja Aibda Niki pada pagi hari ini yang sudah terpantau mengalami kepadatan, atau dari jalur mana saja yang masih relatif lancar untuk dilalui pengguna jalan?
1: Untuk yang terpantau sudah memulai padat itu dari simpang KDA luar menuju simpang Bundaran Kabil.
0: Oh, simpang KDA luar menuju simpang Kabil.
1: Bundaran Kabil
0: ya. Dan apakah terdapat hambatan di lapangan seperti kendaraan mogok, kecelakaan lalu lintas, atau aktivitas lain mungkin yang dapat mempengaruhi kelancaran arus kendaraan?
1: Baik, untuk sampai saat ini situasi masih aman terkendali, tidak ada hambatan seperti kendaraan mogok maupun kecelakaan.
0: Baik, Aibda Niki. Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh petugas untuk menjaga kelancaran lalu lintas di simpang KDA luar, tentunya pada jam sibuk pagi hari ini?
1: Baik, untuk di simpang KDA luar kita mensiasati dengan mungkin untuk percepatan arus atau seperti pengalian arus untuk menjaga agar tetap lancar di simpang KDA luar menuju Bundaran Kabil.
0: Baik, dan terakhir Aibda Niki, apa imbauan Aibda Niki kepada para pengendara agar tertib dan mengutamakan keselamatan selama berkendara di pagi ini?
1: Baik, bagi pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian, bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
0: Baik, terima kasih Aibda Niki atas informasi dan laporannya melalui sambungan telepon dari simpang KDA luar. Dan pendengar Pro 1 RRI Batam, demikian tadi informasi lalu lintas pada pagi hari bersama Polda Kepri. Semoga informasi ini juga yang telah dapat disampaikan dapat membantu Anda tentunya dalam menentukan rute perjalanan dan mendukung kelancaran aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan kami juga mengingatkan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm dan sabuk pengaman, dan juga tentu untuk menjaga jarak aman antar kendaraan, serta juga mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Dan saya Ardo Sirbutar pendengar, sampai bertemu kembali di informasi lalu lintas berikutnya, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga perjalanan Anda aman, tertib, dan lancar sampai tujuan.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Berdengar dimanapun Anda berada, semoga pagi ini kita semua mengawali aktivitas dengan semangat dan tentu saja dengan kesehatan yang prima. Dan pendengar, sebelum Anda melangkah menjalani rutinitas hari ini, baik yang ingin berangkat kerja, ke sekolah maupun juga beraktivitas di luar rumah, kami hadirkan informasi penting yang patut Anda simak, yakni perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kepulauan Riau ya. Dan pendengar, informasi cuaca ini tentunya juga dapat menjadi panduan bagi Anda untuk mempersiapkan diri, menyesuaikan aktivitas, serta juga tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan pendengar, untuk wilayah Kota Bintan, Karimun, lalu Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang, perakiran cuaca hari ini hujan ringan mendengar dan memiliki rata-rata suhu di 24 hingga 31 derajat Celcius dan memiliki kelembapan di 72 hingga 97% ya. Dan tentu saja pendengar, ini juga dapat menjadi acuan Anda untuk ingin beraktivitas keluar rumah dan ingin berangkat kerja ya. Ya, jika Anda ingin menaiki motor, jadi Anda bersiap jas hujan ya di jok motor. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin berangkat kerja, mungkin menaiki kendaraan, memiliki dua kendaraan yaitu ada mobil dan motor, Anda juga dapat memilih mungkin mobil ya, agar lebih aman berangkatnya dan tentu saja terhindar dari hujan ringan ini pendengar. Dan agar tetap waspada juga pendengar, karena juga cuaca dapat berubah sewaktu-waktu ya. Untuk Anda juga yang ingin berangkat sekolah maupun beraktivitas di luar rumah juga, agar tetap berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Hanya luas sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.